Curah hujan pada Juli hingga September diprediksi berada di bawah normal dibandingkan kondisi rata-rata tahunan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan, terutama di kawasan yang didominasi lahan gambut. Sidin juga menjelaskan bahwa lahan gambut berisi karakteristik mudah terbakar meskipun permukaannya tampak basah setelah hujan. Bagian dalam gambut dapat tetap kering sehingga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Demikian Habar Perempat, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Demang Lehman adalah salah satu tokoh panglima perang rakyat Kalimantan melawan penjajahan Belanda, khususnya bagi wilayah Kesultanan Banjar yang dulu luasnya hampir ke seluruh pulau Kalimantan. Demang Lehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ia terlahir dengan nama Idis. Demang Lehman sebagai ajudan Pangeran Hidayatullah II, karena kesetiaan dan kecakapannya, Demang Lehman diangkat menjadi kepala distrik Riam Kanan dan dianugerahi dua buah pusaka kesultanan, yakni keris singkir dan tumbak Kalibelah. Di antara serangan yang Demang Lehman lakukan dan terlibat di dalamnya adalah pertempuran Benteng Munggutayor, serangan terhadap Belanda di Keraton Bumi Selamat Martapura, pertempuran Benteng Tabonio, dan ia terlibat aktif dalam pertempuran di Banualima, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran para pejuang di Kandangan, penyerangan ke Benteng Amawang, pertempuran daerah Barabai, dan pertempuran Gunung Madang. Kepala Demang Lehman dihargai 2.000 gulden oleh Belanda. Ini bukan jumlah yang kecil pada masa itu, sebagai tanda bahwa Belanda hampir berputus asa untuk menaklukkannya. Sehabis menunaikan salat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Lehman ditangkap. Demang Lehman menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

Terima kasih masih bersama Lawan Ulun, Anissa, hingga kena jam 10 baisukan waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih berada dalam segmen Surambi Banua untuk sajian lagu-lagu Banjar dan juga informasi seputar Kalimantan Selatan. Nah, untuk informasi berikutnya ini dari PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Terus berupaya memperkuat budaya kerja yang aman, harmonis, dan juga berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Salah satu langkah yang dilakukan melalui sosialisasi pencegahan intoleransi, kemudian radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau yang disingkat dengan IRET, yang diselenggarakan oleh PLN UP3 Palangkaraya bekerja sama lawan Densus 88 Anti Teror Polri. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring itu diumpati oleh seberataan pegawai PLN UP3 Palangkaraya ya. Walaupun ini PLN UP3 Palangkaraya tapi kan ini unit induk distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah seperti itu dan Santap Perempat lah. Sosialisasi tersebut bertujuan gasan meningkatkan pemahaman peserta terhadap berbagai tantangan sosial. Nang wayah ini banyak benar berkembang di masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran dalam menjaga persatuan, kemudian toleransi, dan juga keharmonisan di lingkungan kerja ataupun kehidupan bermasyarakat. Hadir sebagai narasumber nih dan Senang Perempat ya, Tim Pencegahan Satuan Tugas Wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah maksudnya ya, Densus 88 Anti Teror Polri, Ibtu Ganjar Satriono yang menyampaikan materi mengenai strategi deteksi dini terhadap IRET, termasuk fenomena nihilisme dan true crime community yang berkembang di ruang digital ya. Menurutnya kemampuan dalam menyaring informasi secara bijak itu menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah berkembangnya pengaruh negatif di tengah masyarakat ya. Sebujurnya perkembangan teknologi itu bagus, benar dan Senang Perempat ya, membuat arus informasi bergerak sangat cepat, sangat singkat, nah dapat diakses dengan oleh siapa saja. Tapi karena kalau diakses oleh siapa saja itu setiap individu, makanya harus berisi kemampuan untuk menyaring informasi secara kritis, kemudian memahami risiko yang ada serta tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari nih maupun saat berinteraksi di ruang digital. Berikutnya kita masih hadirkan lagu-lagu Banjar dan juga diselingi dengan feature atau informasi mengenai Ma Elangi pengrajin panting. Jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Perempat Suara Budaya Banjar.

0: pahatan terdengar begitu saya tiba di depan rumahnya. Di tangan pria berusia 40 tahun itu ada pahat dan pali. Amang Husni, begitu ia biasa dipanggil. Menjadikan halaman rumahnya di kawasan Sungai Lulut, Jalan Martapura Lama, Kompleks Citragraha Blok 7 nomor 4, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sebagai bengkel kerjanya. Menyulap sepotong kayu dari pohon nangka menjadi sebuah alat musik. Kami duduk santai di pelataran rumahnya. Nampak berjejer beberapa buah panting yang sudah separuh jalan dikerjakan. Sambil menikmati kopi hitam, Husni yang selalu mengenakan tanjak atau penutup kepala dari kain hitam ini mulai bercerita pengalaman hidupnya.
1: Kalau memulai mengolah alat musik panting, ulun tahun 2007. Dari awal itu 2007 di Pambangan dulu. Dulu nama olah ini kada ada. Dan lagi ulun memainkan musik memang ini tadi kada lestari kalau kada ada apa plus seni pelaku ini kada ada. Jadi ulun sambil belajar-belajar karena padahal kada bisa sama sekali itu. Cuma hati aja, hati yang membawa. Ada pesan juga pang dari almarhum waktu itu kan, ayah Ali itu kan asal pelaku seni, asal pertama di Banjarmasin sebelum meninggal. Beliau itu memberi amanah itu. Jadi ulun pokoknya mudah-mudahan kawa menjaga amanah pian.
0: Terinspirasi dari almarhum Ali yang dipanggil ayah inilah, awal Husni menggeluti pekerjaan sebagai pembuat panting. Bentuk layaknya sebuah gitar, tapi kecil, hampir mirip dengan gambus dari negeri Arab. Dengan peralatan sederhana, lahirlah panting dengan berbagai motif seperti kepala naga, lubiding, sambung tambangan, tabunau, atau burung elang.
1: Dari karya-karya beliau itu yang terdahulu tuh naga itu ampun beliau, cuma ulun ini kan melanjutkan nih ya. Kayak lubiding, sambung tambangan itu memang karya-karya ulun juga kayak itu. Kayak burung-burung ini kan kayak ini kan kalau bahasa kita tabunau, kalau bahasa orang tuh kan elang.
0: Husni juga menceritakan dulunya sebelum membuat panting ia bekerja serabutan. Mulai menjadi buruh, supir angkutan, mengamen lagu-lagu Banjar hingga menjadi penarik becak.
1: Ngaran hidup kita tuh lah artinya tuh dasar awal sakit. Kadang-kadang menyupir dulu tuh. Berdagang bisa juga jualan kaki lima tuh. Di situ tuh sampai lu membecak pernah. Harus tupang pokoknya pahit kah manis kegawian tuh asahlah itu aja bagi ulun. Mengamen tuh ulun hampir 4 tahun, bisa lebih. Abang Amar tuh sejarah sulit dimasuki. Ulun julun tanpa upah, tanpa imbalan. Ulun siap, ulun nih ikhlas. Tuh lalu sampai wayah ini sampai bubuan nang ada-ada main di situ. Jadi asal-asal itu.
0: Saat merintis menjadi pengrajin alat musik panting, Husni cukup kesulitan mengembangkannya karena belum terlalu diketahui masyarakat. Harga yang ditawarkan oleh Husni pun cukup beragam sesuai jenisnya. Mulai dari 800.000 hingga 1.500.000 yang bisa disambungkan dengan sound system dan equalizer. Seiring berjalannya waktu, karya Husni pun mendapat tempat di hati masyarakat pecinta musik tradisional. Panting karyanya banyak peminat.
1: Untuk wilayah Kalsel ini kan termasuk sampai ke Benua 6. Dari Itali ada yang membawa ke Jepang, ke Cina ada.
0: Keteguhan Husni hanya satu. Ia ingin melestarikan musik Banjar yang hampir pupus ditelan zaman dan kecanggihan teknologi. Ketekunannya itu membuahkan beberapa apresiasi. Beberapa penghargaan dan sertifikat didapatkannya dari pemerintah provinsi dan kota, serta Kesultanan Banjar. Dia bukan hanya ahli membuat panting, tapi lihai juga memainkan alat musik Banjar lainnya.

0: gambus kan sifat dasar panting itu. Nah itu panting. Kalau berperan sebagai ibarat penasehat loh lah, biasanya itu tujuh laklaro. Nah jadi beliau itu termasuk ibarat kayak apa yuk, kawan iya guru lawan almarhum mantu misbah tuh. Jasa beliau itu kayak Pak almarhum tuh jurang kada pembalas lah. Kawan iya kuitan tadi bahasanya.
1: Menggeluti kesenian tradisional tidak semua orang bisa melakukan, apalagi benar-benar menjiwainya. Lain halnya dengan Husni. Salah satu seniman Banua ini tak perlu diragukan lagi kecintaannya terhadap seni tradisional musik panting.
0: Ulun kada pernah pemerintah tulah atau mengunjungi mandaki ke sini atau tadi memperhatikan dengan ini tadi harus apa dibikin apa ini tadi harus dilanjutin kayak apa, itu kada pernah sama sekali kada ada perhatian itu. Jadi ulun walaupun kada pemerintah itu kada apa-apa. Memang beliau-beliau itu seharusnya. Cuma kalau ulun tetap ae ngarang kita hati lah.
1: Waktu terus berputar. Perjalanan panjang sebuah peradaban akan selalu diwarnai oleh sebuah keniscayaan yang bernama perubahan. Ke arah mana perubahan akan berdampak sangat ditentukan oleh subjek dari perubahan itu sendiri, yaitu manusia.
0: Kalau lu harapkan, jangan hilang ini. Dan lagi ini harus berkembang. Karena musik-musik daerah ini kepunyaan kita. Kayak apa caranya pemerintah yang terkait, instansi yang terkait ini harus mempedulikan.
1: Masa depan panting musik tradisional khas Banjar berbahan kayu, bernilai seni tinggi hasil olah cipta, rasa, dan karsa suku Banjar ini ada di tangan generasi terkini masyarakat Banjar sendiri.
2: Nah, itu hati. 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Anissa di Perempat Banjarmasin Suara Budaya Banjar untuk segmen Surambi Banua ini ya. Dan nanti kita juga akan menyelenggarakan insya Allah Pandiran Bayi Sukan bersama Uin Antasari pada pukul 9 ya, setelah nanti kabar berita jam 9 ya, mengenai kepercayaan dan tradisi terhadap rahi. Jadi Buan Bian yang hendak bergabung kena jam 9 lebih dikit ya. Jangan pas jam 9 karena itu jamnya baca berita kita. Jadi dan kemana-mana kita tutup segmen Surambi Banua ini dengan dua lagu Banjar, tetap di Perempat Banjarmasin Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah terus berusaha meningkatkan kesadaran pajak mulai wayah ini melalui beberapa macam kegiatan edukasi, salah satunya melalui program Tax Goes to Campus dengan tema Generasi Muda Sadar Pajak Sejak Dini yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Banjarbaru di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan nang ini diumpati puluhan mahasiswa bertujuan mengenalkan sepenting apa peranan pajak gasan pembangunan nasional. Selain itu, para mahasiswa juga diberi pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Kepala Saksi Pelayanan KPP Pratama Banjarbaru, Tri Hardianto, menyampaikan penghargaan wan ucapan terima kasih ke pihak kampus atas dukungan wan kerjasama yang sudah terjalin dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sidin menyampaikan sinergi antara dunia pendidikan wan otoritas pajak menjadi langkah nang strategis gasan membangun budaya sadar pajak mulai wayah anum. Sementara itu, mewakili pihak kampus, Siti Raya Oyi Pinasti juga menyampaikan apresiasi wan ucapan terima kasih atas terlaksananya kegiatan edukasi ini. Menurut Sidin, materi yang disampaikan banyak benar manfaatnya gasan menambah wawasan mahasiswa mengenai perpajakan. Melalui program nang ini, DJP berharap kesadaran wan pemahaman masalah pajak kawa tumbuh mulai mahasiswa. Harapannya generasi anum makin siap umpat andil dalam pembangunan nasional melalui kepatuhan membayar pajak. Demikian Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bayi Sukan dan Sanak Pro 4 dimanapun bubuhan pian berada ya. Kita berjumpa kembali di acara kesayangan kita semua di Bayi Sukan, yaitu adalah Pandiran Bayi Sukan untuk hari Jumat ini tanggal 26 Juni 2026 ya, bersama Win Antasari Banjarmasin. Dan kita akan membahas mengenai kepercayaan dan tradisi terhadap rahim. Nah, tentunya ulun sebagai orang hanyar di sini hendak tahu apa gerang rahina. Karena menakuni beberapa kawan, beberapa kerabat itu kadada nang tahu apa gerang rahini ya. Kalau nah, jadi untuk buhan pian yang mungkin tahu nanti bisa bergabung ya, ataupun hendak menakuni seputar rahi ini, silakan nanti di dua nomor telepon di 0895-3405-09-39 atau di 0511-325-2602. Tentunya kita juga sudah menghadirkan narasumber bersama Anissa di sini. Ada yang pertama, ada Bapak Dr. Andes Haji Arni MVI selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari. Kemudian pendamping Sidin ada Muhammad Aldiro Raihandi yang merupakan mahasiswa akidah dan filsafat Islam ya. Kita sapa dulu Buhan Sidin yang sudah bersama Anissa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Raihan agak kurang sehat ya, tapi enggak apa-apa ya. Semangat tetap ya. Mudah-mudahan cepat pulih nih ya kondisinya ya. Kita hari ini membahas mengenai kepercayaan dan tradisi terhadap rahi. Nah, apa rahi ini, Pak? Silakan, Pak. Dan mengapa mengambil topik ini nih? Karena kan unik banar loh, Pak. Jarpian tadi ini kepercayaan bahari banar seperti itulah. Silakan dijelaskan, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Mbak Anissa ya.
1: Inggi.
2: Dan saudara Muhammad Aldiro Rehandi serta lang sanak keberataan yang mengikuti di RRI Pro 4 ini.
1: Inggi. Ya.
2: Pada hari ini kita akan membicarakan masalah rahi, yaitu kepercayaan dan tradisi sebagian masyarakat Banjar terhadap rahi ini. Dari sekian banyak tradisi sekitar kelahiran, diantaranya adalah masalah rahi. Nah, rahi ini adalah makhluk gaib yang jahat, yang bisa membinasakan balita dalam sebuah keluarga.
1: Oke.
2: Nah, ada orang nyebutnya itu dengan istilah hantu rahi.
1: Hantu.
2: Hantu rahi.
1: Makhluk gaib.
2: Makhluk gaib.
1: Ini ada wujudnya nggak, Pak?
2: Ya, wujudnya tidak kelihatan.
1: Maksudnya
2: tapi orang-orang
1: seperti apa gitu yang ya mungkin ada yang bisa melihat nih indra keenamnya.
2: Ya, bagi orang yang bisa melihat, diantaranya nanti ada saya ceritakan nanti rahi rahi susu. Nah, rahi susu itu ketika orang menyusui anak itu tidak pakai baju. Rahi itu duduk di atas bahunya.
1: Oh iya.
2: Nah, dan kaki jahe itu di meletakkan di payudara di susunya
1: di dadanya itu.
2: Ya? Jadi anak itu tidak mau menyusu.
3: Takutan.
2: Takut dia. Nah, dia tahu banyak nih. Takut ya menyusu. Banyak kanak-kanak tuh kan mau menyusu kan?
1: Iya iya iya.
2: Mau menyusu karena ada rahi itu. Lah. Nah, itu di antaranya nanti.
1: Oke.
2: Nah, jadi rahi ini makhluk gaib yang bisa membinasakan balita dalam sebuah keluarga. Ada juga beranggapan rahi ini ada bentuk kesialan
1: dari keluarga itu.
2: Dari keluarga itu karena tidak melaksanakan mandi hamil.
1: Nah, mandi hamil ini apa lagi nih, Pak?
2: Mandi hamil itu kan mandi
1: saat hamil.
2: Mandi saat hamil.
1: Apakah saat 7 bulanan seperti itu?
2: Ya, itu macam-macam mandi hamil itu. Ada istilahnya mandi tapung tawar tian 3 bulan. Ada orang menyebutnya tian mandaring, ada orang menyebutnya itu mandi bakumut. Ada orang menyebutnya itu di daerah tertentu menyebutnya mandi baya.
1: Okay.
2: Mandi bahaya itu mandi membuang bahaya maksudnya. Nah, membuang bahaya. Membuang bahaya itu maksudnya.
1: Okay. Itu tidak melaksanakan mandi hamil makanya bisa di apa ibaratnya ditempelin rahi gitu
2: bisa,
1: ya.
2: Bisa, rahi itu mengganggu.
1: Okay. Terus
2: atau dia mandi hamil? tapi tidak lengkap persyaratannya.
1: Oh, tidak sempurna gitu ya.
3: Pinduduk
2: bisa kan? Pinduduknya kan
3: pinduduknya tidak ada. Kurang.
2: Kurang.
1: Oh, iya.
2: Nah, bisa lalu diganggu oleh rahe tadi itu.
1: Oh, berarti kada boleh ada yang terlewat ini ya kalau
2: itu persyaratannya kan itu. Kepercayaan masyarakat itu. Nah, ciri dari orang yang kena rahe ini, keluarganya itu sering cekcok, sering bertengkar,
1: banyak berkelahi, masalah, tapi
2: berkelahi,
1: mungkin berkelahinya besar gitu ya Pak ya?
2: Ya, pokoknya di rumah tangga tuh sering cekcok lah, sering bermasalah. Satu, yang kedua, anak yang lahir, lalu meninggal. Lahir lagi, meninggal lagi.
1: Oh, nah, jadi berturut-turut meninggal gitu ya?
2: Itu sudah dikatakan rahe. Dikatakan rahe itu. Ada juga yang mengatakan orang yang keguguran pun selalu berturut-turut rahe juga, ada yang mengatakan gitu. Juga bisa juga rahe ini diserangnya satu jenis saja. Lahir anak laki-laki meninggal. Lahir anak perempuan hidup. Lahir anak laki-laki meninggal. Nah, lahir anak perempuan hidup lagi. Nah, ini rahi satu jenis saja diserangannya itu.
1: Oh, berarti karakteristik rahi beda-beda ya?
2: Banyak. Terkadang banyak macam-macam
3: ya?
2: Itu.
3: Ya, macam-macam banyak.
1: Iya.
2: Jadi rahi ini macam-macam. Ada rahi tauman, ada rahi kambang, ada rahi bumi atau rahi tanah. Dan saya dapat informasi tadi pagi, saya telepon kemana-mana itu ya, saya cari data itu. Ada rahi susu, ada rahi pisang menurun, ada rahi daging. Nah, jadi macam-macam rahi itu.
1: Biasanya daerah mana nih Pak di Kalsel yang masih kental kepercayaannya terhadap ini?
2: Hampir seluruhnya masih
1: hampir
2: ada.
1: Hampir seluruhnya itu. Ya. Rehan juga tadi kan kita sempat ngobrol ya. Keluarganya juga masih mempercayai adanya rahi ini gitu ya. Terus gimana nih dalam keluarga Rehan nih?
3: Kalau kami itu kan kalau ada bayi baru lahir gitu ditaruh di sampingnya itu ada bawang merah, terus ada pisau yang pakai kapur itu, kapur basah. Habis itu ada beras sedikit, habis itu ada cermin, ada surat Yasin kecil itu ditaruh di samping bayi. Itu ikhtiar supaya kada diganggu rahi.
1: Oke, ketika baru lahir.
3: Lawan jiwa ada namanya gelang.
2: Gelang jariangau.
3: Iya, jariangau.
2: Jariangau.
3: Itu supaya rahi takutan je orang tu. Jadi di akar jariangau je orang tu lah. Akar jariangau tu jadikan orang gelang, digelangkan ke bayi. Nah, tu tujuannya supaya rahi kada maanu bayi itu je.
1: Wah, ini menarik banget ya. Tapi berarti Rehan pernahkah dikisahkan kuitan kayak itu ketika ketika kelahiran pian nih?
3: Suai juga jadi anu gelang jarangau tadi tuh diandakin yang segala macam dihiga ya mama. Sama ini juga berkisah kayak itu.
1: Oke, menarik ya Pak ya.
2: Ya, itu usaha kan, usaha masyarakat itu.
1: Usaha ya. Oke. Ini sebelum kita bahas lebih detail lagi nih Pak mengenai jenis-jenis rahi seperti itu. Nah, ada yang bergabung baru aja ulun hendak mengundang Dasanak Perempat ya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Ini Acil Yantika.
4: Iya. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Yanti.
4: Anu sebuting lagi Pak, rahi rambut tuh Pak. Ada
2: nah,
4: apa
2: juga? Rahi rambut.
1: Rahi rambut. Itu apa tuh Acil tuh?
2: Rahi rambut.
4: Rahi rambut. Kan ada juga itu nang nyaulun kan beanakan juga bebinian, jadi dia mama anu apa demba habis mandi tuh nanti aja jangan rambut ba urayan jasidin anu dulu jasidin apa pakai handuk di balut handuk supaya anak ada takutan gitu. Nah, adalah juga kisahnya nang rahi rambut tuh Pak.
2: Nah, rahi rambut itu kan masing-masing daerah itu lain-lain caranya memahami rahi itu. Seperti tadi kan, di Amuntai tadi ada yang saya telepon pagi tadi, ada rahi susu, ada rahi bisa menurun. Di Banjar tidak ada itu. Nah, di Banjar dilakuin hanya ada rahi tauman, rahi kambang, rahi bumi. Nah, jadi lain-lain daerah itu lain-lain dia menyebut rahi itu.
4: Soalnya kan anak ulun tuh bilanya, ulun kan kadang kada ingat kita nah rambut mah ikat. Jadi jar mama kalau pina rahi rambut. Jadi kalau nyama anu itu Pak ai rambut tuh dibakar habis tuh ditabur rahataninya menyusuk. Kalanya rahi tauman tuh biasanya kan orang masak-masak tuh nama makan kada sadar kan ya pada bersusuan. Yeah. Nah itu bisa juga apa jarurah istilah anu tuh bisa bakal lahir jadi beranak ya pak. Bisa sampai ke ibaratnya kan ganal-ganal lelang sampai ke balita gitu nah.
2: Iya.
4: Anaknya nih wani lan mamanya.
1: Iya.
2: Kayak tauman
4: pak. Tinggi, rahi tauman tuh bujur apa itu pak?
2: Ya itu bang percayaan masyarakat kan kenyataannya itu.
4: Tinggi, anu aja menghantam mamanya nih manu ke anak itu, nah, anak nih manu ke mamanya. Mulai dari halus lah istilahnya kayak itu nah. Iya. Ada bang lu mendengar-dengarkan di kampung-kampung bang kayak itu.
2: Itu daerah mana ibu dari mana itu?
4: Itu dari Alabiu pak.
2: Nah, lain-lain kan daerahnya jauh. Jadi teh taumannya ada juga di Alabiu ternyata kan?
1: Iya,
4: mungkin gitu. Ada. Nang apa tuh? Karena kadang yang anaknya nang mati-mati japian tuh kan, misalnya ada dasar orang tua rahi tauman mandi pak banyu kan, misalnya bisi anak.
2: Iya.
4: Betakunan orang pian tuh jar ano jadi ano tuh rahi tauman, jadi kan karena mati. Jadi pas mamanya waktu batianan tuh pak tauman tuh dikurung. Habis tuh dimandikan banyunya tuh. Tapi kan kita tuh bukannya anu pang lah, alhamdulillah kan kadang-kadang ada yang hidup di sana. Itu daerah Alabio yang itu anunya pak eh. Orang bahari-bahari itu lah banyak mengubah anak-anak mati. Gitu. Ada sampai 5-6 itu.
2: Iya.
1: Waduh.
4: Ya kan sejak kayak bar hidup kan kan mungkin dia itu pang lah.
2: Iya.
4: Yang namanya kan meninggal. Nah, gitu aja lu tuh yang kalau di daerah anu kan mendengar arah rambut ya.
1: Iya.
4: Gara-garanya kata nah kita menyusui anak rambut berurai gitu nah jadi kan anak tuh lalu takutan.
2: Iya.
4: Melihat
2: bisa itu kan.
4: Nah, gitu. Ulut. Pon.
2: Bisa juga kan itu terjadi itu.
4: Inggi, cuman kan kebiasaan rai tauman tepang pak lah.
2: Rai tauman. Nah,
4: di mana-mana undangan tuh di daerah kayak tepang.
2: Ya seperti wak tauman tepang, kayak wak tauman yang menyambar tuh dari kepala ke sampai ke jantung. Makanya begitu lahir tuh sebenarnya itu lalu biru, awak anak tuan biru. Kayak kerungkup orang nyambar tuh.
4: Inggi, bujur.
2: Nah itu lalu meninggal.
4: Mumpung bahari tuh lagi kada halusan pang, ada yang ditimbai pakai lunta lah pak.
2: Iya.
4: Anak bayinya tuh nen. Habis itu diluntak ya ada juga nang bahari bahari pang lah istilahnya mulu dulu umur sudah 51 dah jadi ingat aja bahari itu
2: iya alhamdulillah
4: ya, tapi kan bahari ini jarang dan nang kayak itu kan apa kayak apa macam-macam sudah dari bayi kan dari dalam kandungannya dijaga nah, jadi sampai kan baratnya lahir nggih cuman bahari kan terbatas kan tahu ilmunya
1: iya bujur
4: ulun itu aja pak takut pak terima kasih banyak ulun tarela nggih assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Yanti ya rahi rambut nih kayak petanggapan pian nih pak
2: ya tadi lain-lain daerah tadi kan lain-lain penyebutannya itu dari pengalaman mereka
1: termasuk di Alabio itu tadi
2: termasuk
1: ya
2: yang tadi yang saya telepon tadi di daerah Muntai juga tapi di daerah Kutaraja tadi jadi katanya ada rahi susu ada rahi apa itu selain daripada rahi susu tadi rahi apa
1: rahi
2: rahi apa bisa

0: lirah itu lain-lain, lirah itu kadang lain-lain pengalamannya itu nah.
1: Lain-lain iya. Penyebutannya. Wow, banyak banget ya ulun kiragin awalnya hantu Banjar itu kuyang aja, Pak.
2: Banyak-banyak.
1: Banyak sekalinya lah.
0: Ada tuh beranak ya kalau.
1: Karena kuyang yang paling famous nah.
2: Iya, paling famous.
1: Berarti Rah ini harus di bikin terkenal juga nih. Baik, Desa Nang Perompat, mungkin ada Juan yang hendak betakun pulang ya, atau sharing-sharing di daerahnya ya, Pak ya.
0: Ya, ya pengalaman-pengalaman.
1: Jujur, silakan di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Nah, kita mulai nih, Pak, macam-macam rahi ya. Mungkin tadi jarpian rahi Tahuman.
0: Ya.
1: Itu ciri khas-ciri khas lagi karakteristik.
0: Ya,
1: nah,
0: ciri
1: kita Tahuman. Terima dulu, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Anissa.
1: Iya, Mbak Sopian dari Pelaihari, apa kabar?
3: Iya, terbaik.
1: Alhamdulillah, silakan Mbak Sopian. Agak kurang jelas suara Pian, nah.
0: Pecah suaranya.
1: Pecah.
3: Gimana? Jadi pelan.
1: Agak, coba dijauhi sedikit. Pian para ke radio kah?
3: Iya.
1: Oh iya, coba menjauh sedikit. Sudah jelas kah, Pak? Agak
2: masih,
1: kurang
2: masih,
1: ya?
2: Masih kurang.
3: Gimana? Baiklah, Pak.
1: Sudah lumayan.
2: Ya, sudah lumayan.
3: Nah, anak saya ngomong lagi halus panggarin ini, Pak. Ini sudah tengguduran di bidang kampung. Anak ibang ini di bidang orang.
1: Agak kurang jelas, Pak. Abah Sopian.
3: Iya, Pak Irang.
1: Iya, Abah Sopian, mohon maaf nih agak kurang jelas suara Pian nah. Atau ini Pian?
3: Mati dulu lah.
1: Oh, inggih. Kena silakan bergabung pulang lah. Mohon maaf Abah Sopian ya, minta rela ya. Nanti silakan bergabung kembali ya. Untuk yang lain silakan yang ingin bergabung juga silakan di dua nomor telepon kita. Nah, ini pinanya si Din pulang nah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, ini Abang Ojan dari Martapura.
4: Iya. Assalamualaikum, Bapak Narasumber.
1: Waalaikumsalam.
4: Ulang Herman Menyebaro.
1: Oh, Bang Herman. Suaranya mirip lawan Abang Ojan. Apa kabar, Bang Herman?
4: Sehat aja, Nak.
1: Alhamdulillah. Ini lagi di Banjarbaru, kah, masih?
4: Ini baru, Nak.
1: Oke, silakan nih. Hendak petakun apa?
4: Tadi itu apa temanya, toh?
1: Temanya ini mengenai hantu rahi. Tahulah, Pian.
4: Hantu
1: rahi.
4: Kenapa orang tahu ulun? Ulun tahunya hantu koyang ae.
1: Si Din nang orang Banjar asli kada tahu rahi.
4: Yang tahu tuh hantu koyang lawan hantu Solo yang di
0: mantan. Iya. Jadi kalau di Banjar macam-macam hantu itu ada hantu koyang, hantu Solo, hantu Kelambu macam-macam lah.
1: Jadi jar Bapak Arni tadi, Bang Herman, rahi itu hantu yang membinasakan bayi.
4: Itu kalau mendekat aja anak anak kenapa bari itu yang pulang lagi halus itu yang anak kena kerongkop itu jadi itu
1: apa tuh
0: iya kena kerongkop itu jadi
4: anak yang sampai kerongkop yang kayak ada hantu atau mana batu nah
0: iya rahi itu rahi
4: ingat nah itu tahu lo itu ingat kayak kejang-kejang tuhnya itu kayak anak hantu
0: iya
4: itu kan dilawas kan timbul meninggal orang atau nah
1: oh gitu
4: anak-anak umur 2 tahun nah.
2: Nah, itu
4: tahun gitu. Iya. Jalan tahunnya ulun.
1: Iya, makanya kita ini memperkenalkan rahi supaya famous nih Bang Herman nih.
4: Oh iya.
1: Supaya nah, kada kalah lawan kuyang.
4: Kalau kuyang ulun pernah melihat waktu halus.
1: Oh iya, itu dengan Pian sendiri yang melihat.
4: Ya waktu malam lo, tuna. Ya, yang terbang kan tuna akan menyala tuna.
2: Habang-habang.
4: Itu turun menyala. Hilang langsung.
1: Hilang langsung.
4: Ada benar itu kuyangnya kan.
1: Iya. Oh, tapi Pian aman lah setelah melihat kuyang itu.
4: Aman ya, lo?
1: Aman aja ini masih sampai sekarang nih masih ada. Masih sehat lah, Bang.
4: Kampung ulun kan kampung maksudnya kan di sebelah itu mereka sekitar ya dua pal lah kan kira-kira tuh nah.
1: Oke. Oke, terima kasih Bang Herman.
4: Minta telepon nih Bapak yang curhat tadi lagi. Curhat tadi deh ya, lo.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Jar Sidin apa tadi? Satu lagi hantunya yang selain kuyang tadi, Pak. Tadi.
0: Oh, tadi itu.

0: tuh hantu-hantu kan macam-macam ya hantu kan.
1: Macam-macam lah.
0: Ada hantu berenak tadi kan, hantu kuyang, hantu suluh, hantu kalambu. Hantu kalambu di padang-padang burung yang banyak itu. Kalau hantu suluh tuh juga di pehumaan biasanya itu yang tangannya ke atas seperti api itu ada seperti suluh, istilahnya suluh. Saya pernah melihat itu. Saya pernah melihat itu. Hantu kalambu pernah melihat, hantu suluh pernah melihat, hantu kuyang pernah melihat saya. Semua hantu sudah melihat itu. Jadi tahu.
1: Iya, oke okay, nih Pak. Tadi lanjut deh kita deh Rahita Human. Nah ini ada nang bergabung pulang nih. Pindahnya rami banget Mbak Isukan ini. Assalamualaikum.
2: Banyak pengalamannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Iya, Mbak Sopian ya.
3: Iya, sudah bagus lah.
1: Sudah lebih baik.
3: Nah, anak kulung tuh lagi alam panggilannya Pak El. Kejarnya nanti Allah, kejarnya sendiri dan kampung. Sama kaitannya diganggu, tak alam kejarnya. Apa mungkin itu rahi?
1: Pun, mungkin itu rahi asi, rahi susu.
3: Enggak mau menyusu, kok penggaringnya benar. Tumat-tumat garing, tumat-tumat garing gitu.
1: Tumat-tumat garing jar.
3: Nah, apa mungkin itu rahi dia nak mengganggu itu nak? Pak menteri alam izin tahu, ini karena menyambut cuma diganggu orang halus gitu, jadi dia nyambut.
1: Itu waktu halusnya usia berapa, Mbak Sopian?
3: Sampai umur sebelum 5 tahun, sudah 5 tahun hampir penggaringnya. Itu dua-duanya ini saya, yang perempuan juga, yang laki-laki juga kedua-duanya gitu.
1: Itu ampihnya pian beri apa? Apakah seperti tadi narasumber kita nih diberi apa gitu ketika lahir gitu?
3: Pokoknya lengkap aja semuanya. Cuma Jerman itu halo tuh ada memang nggak ada keturunan, jadi setiap tuh ada sedih selamat, ada sedih selamat tuh ada banyak cincak, ada banyak cincak, mungkin dia pian tahu apa itu banyak cincak, kan banyak tertinggal itu, apabila tertinggal itu kan mau baik gitu kan. Nah mungkin itu mudah-mudahan bisa dipahami dari masing-masing.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Sofian ya. Gitu Pak, jadi stumat-stumat anak Sidin jarnya garing. Waktu halus garing, tapi setelah 5 tahun ampih sudah. Apakah rahi jua?
0: Belum tentu rahi itu. Memang ada yang rahi, ada yang tidak. Karena anak kecil itu kan kalau banyak yang mengambil, banyak yang menggendong, itu tulangnya kan lemah itu. Bisa keselihu, menangis harus juga. Gizinya juga perlu diperhatikan juga. Tapi yang biasanya kalau orang yang sering sakit-sakit yang aneh, ya aneh pun maksudnya ialah diobati tidak sembuh-sembuh secara medis lah. Nah secara medis disembuh. Lalu dipidarai aja itu.
2: Kapidaraan.
0: Dipidarai orang itu biasanya. Jadi kepada orang siapa yang bisa memidarai itu, nabi dan kampung juga itu kadang itu yang bisa memidarai itu. Yang ada dicorengnya tadi kan dicoreng pakai pakai kapur, pakai janar tuh nah.
2: Pakai kapur lonjan.
0: Kapur lonjanar kan bisa di sini, di tangan kah, di kaki kah, di telapak betis.
2: Pas memarut janarnya tuh dibacai kulfalah. Fatihah 4
0: lah dibacakan. Jadi ada tertentu salawat. Caranya bidan itu kan nanti itu.
2: Ulun gin rancak juga mempidarai ading.
0: Nah, ya kalau
2: punya ading pina ka pidaraan ulun di
1: sana. Ading gin umur berapa?
2: 10-11.
1: 10-11. Okay.
2: Rancaknya tuh apa bermainan kata waktu maghrib sanjah datang ke pidaraan.
0: Rancaknya kayak itu kalau anak kecil itu ke pidaraan rancaknya itu. Kalau dipidarai, tapi itu diobati itu dengan mantra tidak sembuh-sembuh itu.
1: Iya.
0: Sudah saya beberapa kali pengalaman itu diobati dengan mantra ke dokter tidak sembuh-sembuh. Tapi begitu dipidarai, ayam membuang kelimpanan.
1: Nah
0: istilahnya lah.
2: Membuang kelimpanan.
0: Ayam membuang kelimpanan. Bagi itu dipidarai itu sudah pulang sembuh dia.
1: Kadang mungkin bagi orang awam itu kada percaya lah. Tapi untuk yang mengalami ya.
0: Tahu betul.
1: Nyatanya kayak begitu gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Ini lanjut deh, Pak. Kita bahas rahinya.
0: Iya, tadi. Jadi rahi tauman ini itu anak itu meninggal 2-3 hari umurnya meninggal. Itu rahi tauman istilahnya itu. Nah, jadi kalau rahi kembang itu biasanya 1 minggu sampai 1 tahun. Jadi anak tuh mulutnya masih harum, suka ditimang-timang. Nah, itu rahi kembang itu. Tapi kalau rahi bumi itu antara 1 tahun sampai 5 tahun umurnya. Nah, lalu dia meninggal.
1: Berarti setiap yang kena rahi ini akan pasti meninggal gitu, Pak?
0: Kalau belum tentu. Kalau rahi susu tadi kan tidak meninggal kan? Cuma tidak mau menyusu.
2: Kadang mau menyusu.
1: Tidak mau menyusu. Jadi makanya gizinya kadang terpenuhi seperti itu.
0: Tergantung rahinya rahi apa yang menyerangnya itu.
1: Oke, baik. Ini ada juga yang bergabung melalui YouTube ya. Ini ada Nur Asmi yang menyimak. Terima kasih Ibu Nur Asmi atau Mama Alpi nih. Kita akrab memanggil Sidin. Terus juga ada Fuad dari Bati-Bati hadir. 35 tahun hidup di Banjar ini hanya ulun tahu hantu rahi. 35 tahun Sidin hidup di sini. Iya, iya. Oke, ini ada yang bergabung lagi dari WhatsApp. Assalamualaikum Pak Amrullah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Jelaskan suara.
1: Jelas. Alhamdulillah mantap. Apa kabar Pian?
4: Insyaallah. Iya, ini lagi batukan tapi masih sehat.
1: Lagi batuk. Inggi, mudahan lekas.
0: Itu lain rahi itu.
1: Inggi, silakan.
4: Bapak dan adik kah itu? Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung satu rahi itu apakah sama kira-kira apalah anu sebabnya dari korin kita kah gitu atau lain gitu atau semacam penyakit yang jelas ulunnya hanya menyimak tadi anda hanya datang jadi semacam apa. Yang kedua kepidaran memang saya mengalami apa menghadapi gitu nah walaupun termasuk cucu ya cucu yang dipidarai oleh tetangga dan sembuh gitu. Apa mungkin kaitannya jar kepuhunan
0: ya.
4: Nah ketiga terakhir bisakah Pak ada semua orang gitu nah semua orang melakukan pengobatan kepidaraan ini ini dan bacaannya sebenarnya gitu tapi tentunya kan bahasa kita agama Islam gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah yang selalu setia nih Sidin nih Pak.
2: Masyaallah.
1: Luar biasa. Kita ke tadi kan yang di YouTube ini tanggapan ya. Berarti kita langsung ke Pak Amrullah nih ya. Apakah rahi sebabnya dari korin? Yang pertama tadi.
0: Ya lain ya. Kalau korin itu kan jin, jin yang ada pada manusia, pada nabi pun ada itu jin korin itu. Semuanya ada. Kalau rahi ini hantu. Jadi orang Banjar ini ya selain daripada makhluk gaib pun dalam agama kita makhluk gaib itu ada jin, ada malaikat. Nah orang Banjar selain itu ada namanya orang gaib. Orang gaib itu orang halus, orang yang digaibkan namanya saja orang bukan makhluk.
1: Iya.
0: Orang gaib bukan makhluk gaib. Orang gaib itu orang yang digaibkan. Bisa waktu hamil hilang atau setelah lahir hilang anak itu. Nah itu orang gaib itu.
1: Iya.
0: Itu beranak pinak. Nah ini yang sering mengganggu. Ini
2: kayak
0: yang banyak.
2: Kembaran.
0: Nah kalau. Nah kamu ada jadi isi kembaran. Jadi lahirnya dua.
2: Lahirin dua hilang satu.
0: Hilang satunya.
1: Oh iya benar.
0: Nah itulah orang gaib. Waduh. Itu. Orang gaib itu orang yang digaibkan Allah. Jadi bisa dalam kandungan, bisa dalam sudah selahir.
2: Pas lahir hilang.
1: Lahir, tapi hilang. Maksudnya kan kalau meninggal itu kan ada jasad janinnya seperti itu ya, tapi hilang.
0: Hilang.
1: Ya Allah.
0: Nah, kalam sebelah dia kalam gaib.
2: Nah, terpindah ke alam sebelah.
0: Terpindah ke alam gaib. Dan terkadang bisa menemui dia, bisa menemui, bisa membantu kan.
2: Nah, bisa menemui.
0: Nah, ya kalau
1: iya.
0: Kalau sedang sanaknya.
2: Sedang
0: sanaknya ditamuinya itu malah terkadang ada yang bisa membantu itu. Nah, sampai bisa membantu. Jadi ada pengalaman dia muntah itu ya si Aldi. Bapak Jani setelah nikah pada pengantin di Hamuko itu banyu dalam, jalannya putus. Anak membisiki jalan taruh sebah jangan dilihat ke belakang. Lewati sungai yang lewat. Menjel. Bisa membantu itu.
1: Iya. Wow, menarik sekali ya. Tapi walaupun agak-agak merinding ya.
0: Jadi Aldi itu pengalaman kan punya saudara.
1: Iya.
0: Betul kok. Pandangan masyarakat itu kan betul itu kan.
2: Bujur.
0: Nah.
1: Oke, baik.
0: Nah, jadi rahi itu lain dengan karen itu. Jadi rahi ini hantu jahat itu kan. Yang bisa membinasakan balita tadi.
1: Kemudian yang kedua tadi. Kepidaraan Sidin pernah ya menghadapi cucu ya. Dan sembuh. Apakah itu termasuk kepuhunan?
0: Ya, kepidaran itu macam-macam. Ada yang makanya orang orang kampung itu kalau jangan dibawa anak ke kuburan.
2: Nah, karena kepidaraan. Ditagur orang.
0: Ditagur orang-orang gaib tuh, kepercayaan masyarakat orang arwah itu. Dan menurut Umar bin Abdul Bar, ada jin yang suka mengganggu anak tuh yang namanya jin arwah. Jin arwah namanya. Kalau dasim itu kan mengganggu rumah tangga kan? Jin dasim itu mengganggu rumah tangga. Jin itu. Jadi ada yang mengganggu anak itu, kalau Umar bin Abdul Bar. Tapi orang kita menyebutnya tadi ya kepuhunan aja kan itu. Kepuhunan, kepidaraan. Jadi jangan dibawa ke hutan-hutan. Anak kecil, anak kecil itu bahasa kampung itu manis dagingan.
2: Dagingan.
0: Sama orang hamil itu manis dagingan, sama orang hendak kawin itu manis dagingan. Makanya banyak orang-orang anak kawin itu disuruh orang berpingit. Jangan berjalan-jalan.
2: Isap kecelakaan.
0: Kecelakaan itu. Makanya itu dipingit. Istilahnya manis dagingan itu. Sama anak kecil tadi. Dia disenangi oleh makhluk-makhluk gaib itu. Lalu kepidaraan.
1: Okay.
0: Kurang kuat kan.
1: Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga tadi, bisakah semua orang mengobati kepidaraan,
2: tadi?
0: Ya, semua orang pada dasarnya bisa, tapi ampuh tidaknya aja lagi. Nah, jadi bacaannya tadi seperti ampuh tadi kan bisa. Misalnya ayah
2: itu. Yang keluarga ulun nih ujarnya yang pempidara ini boleh itu nang hanya ada keturunan.
0: Iya, itu bisa juga itu. Nah, itu nang lebih ampuh.
2: Itu lebih ampuh.
0: Tapi kan lalai orang tuh ada aja bacaan yang dianjurkan Nabi kan. Ayat Palak Anas misalnya kan.
2: Fatihah
0: ampat. Nah, itu diajarkan Nabi. Tapi ampuh tidaknya ini tergantung kekuatan iman seseorang itu. Bila imannya tebal, kuat sekali, keyakinannya sangat kuat, itu bisa ampuh.
1: Berarti apa bisa dilakukan Tuan Guru ya?
0: Bisa. Telepon saja nanti saya ya. Telepon aja. Kalau ada masalah apa-apa saja, ya, siapa tahu saya bantu.
1: Pian tinggal di mana nih Pak?
0: Biar ini di Pekapuran Raya ini.
1: Di Pekapuran ya. Mungkin ada Dasanak Perempat yang memerlukan bantuan.
0: Bantuan telepon aja.
1: Okay, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, karena kita kada terasa nih sudah di menit 41, kita jeda terlebih dahulu ya. Untuk mendengarkan iklan berikut ini, jadi Dasanak Perempat jangan kemana-mana. Untuk nang hendak bergabung lagi, silakan kena setelah jeda berikut ini. Ada dua iklan kita akan hadirkan ya. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Jangan kada ingat,
7: Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih masih bersama dengan Pandiran Bayi Sukan bersama Uin Antasari Banjarmasin, tentunya masih di Pandulawan Ulun, Anissa, dan juga ada Pak Arni tadi ya, masih bersama dengan pendamping Sidin yaitu Raihan ya. Dan senang perempat kita masih membahas seputar rahi. Nah, silakan yang hendak bergabung lagi di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09539, di 511-0511-325-2602, atau bisa juga komen-komen di live chat YouTube kita ya, di channel RRI Perempat Banjarmasin. Nah, tadi kan ini apa, banyak jenis rahinya seperti itulah. Nah, berarti apakah cara mengatasinya itu berbeda-beda juga kah, atau seperti apa?
0: Iya, ya, tadi kan ada rahi tauman. Rahi tauman itu orang mengatasinya itu misalnya bidan pengampung ini begitu anak itu lahir, langsung diambilnya. Ini bidan kampung lah istilahnya, bidan kampung, lalu dimasukkan dalam tangguk. Tangguk itu yang dari bambu itu, nah. Lalu bapaknya ini mengambil tumbak atau sarapang lah istilahnya orang kampung, itu seakan-akan menumbak iwak tauman. Nah, seakan-akan aja, sebentar aja seakan-akan menumbak iwak tauman, lalu selesai sudah. Ada juga tadi dengan cara iwak tauman itu dimasaknya dimandikan airnya, ada juga yang semacam itu. Nah, jadi ada juga yang bayi yang baru lahir tadi dibuat dalam tangguk lalu dilapisi upih. Upih itu apa ya, semacam dari pinang itu kan. Pinang lapisi upih itu. Nah, lalu 2-3 menit diletakkan di buah pohon. Lalu diambil. Nah, itu rahi tauman.
1: Iya, berarti ibaratnya harus buru-buru ya kan, rahi tauman tadi kan. Ibaratnya membunuhnya 2 atau 3 hari ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Berarti harus cepat
0: segera harus cepat dilakukan itu, harus ya? Cepat sekali itu. Jadi anak pertama meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga itu sudah dilakukannya itu. Nah, untuk mengatasi rahi kembang, nah itu dengan cara tidak membawa kembang, tidak menyentuh kembang.
1: Kembang apapun.
0: Kembang apapun. Yang dikhawatirkan kalau ada rahi itu kebetulan di kembang itu. Rahi itu berdiam di kembang itu kebetulan. Kalau tidak ada enggak masalah. Jadi khawatir tuh rahi itu duduk di kembang itu, kita bawa. Nah, baik suaminya, baik ibu yang ngandungnya itu, ataupun keluarganya, orang tuanya, dibawa kembang itu dibawa ke rumah. Nah, itu bisa kena rahi tadi.
1: Cara mengatasinya kalau sudah terlanjur, Pak?
0: Nah, cara mengatasinya itu untuk lahir berikut, kehamilannya berikutnya, jangan menyentuh kembang. Jangan membawa kembang.
1: Berarti ibaratnya preventif aja ya, Pak ya?
0: Untuk mengatasinya juga bisa dengan cara bertukar tali selawar.
1: Dengan
0: tali selawat itu tali celana ya. Orang dahulu tuh selawar itu betali. Jadi bertukar tali celana, tali selawar ini dengan kepada orang yang banyak anak. Bertukar dengan cara yang banyak anak. Nah, bisa juga disusuakan. Nah, pengalaman saya melihat dulu ada orang yang sebelum meninggal lalu anaknya itu dibawa ke tempat saya, disusukan dengan ibu saya. Nah, ibu saya itu banyak punya anak 9. Jadi begitu disusukan, jadi anak angkat lah itulahnya. Jadi anak angkat, akhirnya dia anak sembuh, sehat itu.
1: Berarti 9 bersaudara ya, Pian ya?
0: Kami 9 bersaudara.
1: Pian anak ke?
0: Kedua.
1: Kedua, oke. Iya.
0: Ya, kedua. Nah, jadi itu ada juga cara itu. Ada juga dengan cara mandi rahi. Nah, mandi rahi ini yang agak berat sedikit.
1: Mandi rahi ini dilakukan
0: dilakukan di dalam rumah. Dan yang melakukannya ini kedua orang tuanya.
1: Suami istri.
0: Suami istri dan dipimpin oleh bidan kampung. Nah, bidan kampung yang memimpinnya itu. Nah, tujuannya itu adalah untuk keselamatan, untuk kesehatan ibu dan anak, dan agar tidak diganggu oleh rahi tadi. Dan untuk melestarikan juga tradisi.
1: Itu
0: ada peralatannya itu.
1: Apa nih, Pak?
0: Iya, peralatannya itu ada air yasin, ada air kembang, ada air baya.
1: Banyak ya.
0: Ada airnya, ada piduduk, ada jarum emas, ada sesajen. Nah, itu disediakan itu.
1: Oke, itu berarti yang membacakan baca-bacaan bidannya juga.
0: Bidannya itu.
1: Bidannya. Kemudian tadi rahi kembang, kemudian kalau rahi bumi, Pak?
0: Ya, kalau rahi bumi itu caranya mengatasi itu ya bermacam-macam. Ada juga yang membuat kue-kue. nah kue sarabi itu nah.
2: Oh, apam sarabi.
0: Apam sarabi nah, orang orang tanya apam sarabi lah. Apam sarabi nah kayak lumba tuh udah apam sarabi dibagikan. Iya. Ada juga yang mayatnya ini di ketika lahir anak yang kedua yang meninggal tadi diangkat ini lalu diliwati di bawah nih.
2: Oh iya nah, yang diliwati.
0: Diliwati di bawah keranda nih
2: kan. Iya,
0: tiga kali. Tiga kali itu meliwati itu.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya,
0: supaya jangan di karyaunya, jangan dipanggilnya,
2: jangan di
0: kiau arwah tuh, jangan dipanggil arwah kata gurat itu. Jadi supaya itu, jadi dengan cara itu.
1: Jadi tapi berbeda-beda.
0: Beda-beda lain-lain daerah itu.
1: Oke, baik. Nah kalau ini kan mungkin di pandangan masyarakat awam gitu ya, mungkin ini menyelenceng kada ya. Atau dari ajaran Islam seperti apa nih Pak pandangannya nih Pak?
0: Saya melihat ini kan sebuah usaha, sebuah ikhtiar, doa kan,
1: ikhtiar, ya?
0: Sebuah itu, usaha, ikhtiar. Sebuah udah sesuai ikhtiar secara tradisional. Selama dia tidak mensekutukan Allah, tidak mengapa.
2: Aman-aman saja.
0: Aman-aman saja.
1: Aman aja ya.
0: Makanya jadi Nabi la ba'sa biruqa malam yakum fi syirkun. Tidak mengapa menggunakan ru'ya selama tidak mengandung syirik. Nah, hadis riwayat Muslim.
2: Betul.
0: Nah, jadi tidak mengapa itu selama tidak mengandung syirik. Okay. Udah kita kan bertuhan semuanya.
2: Iya, yeah. Nah, bujur.
0: Nah, jadi dulu ada cerita nih seorang ulama ya. Dia tidak percaya yang bisa sajian itu.
1: Oh.
0: Lalu ke Samarinda, naik gunung rambutan tidak bisa naik.
2: Yeah.
0: Mobilnya itu deh. Uh-uh. Oleh supir siapa yang membawa ada makanan supaya ditinggal di sini. Dia tidak percaya. Akhirnya terlalu lama sudah, lalu diambilnya lah telur masak kan.
2: Ya,
0: nah kalau ini memang rezeki buah ikam nah ambil aja dilimparnya ke hutan langsung mobilnya hidup jalan. Nah jadi berbagi rezeki lah kayak itu nah mudah kayak itu
1: yang
0: hendak anak itu hendak makan buahnya.
1: Iya.
0: Kalau kita yang tidak percaya ini ya itulah yang percaya tidak salah.
1: Ya tergantung kepercayaannya masing-masing ya.
0: Kepercayaannya.
1: Oke baik, ini kada terasa kita sudah di menit 51, sudah di penghujung acara kita nih. Siapa dulu yang hendak memberikan penutup?
0: Ya bisa.
1: Raihan dulu kah?
2: Mungkin kan dulu.
0: Ya.
1: Oke silakan Pak Arni.
0: Ya jadi dari sekian banyak kepercayaan masyarakat Banjar adalah mengenai tentang rahi. Rahi ini adalah hantu atau makhluk gaib yang jahat yang bisa membinasakan berita dalam sebuah keluarga. Kemudian rahi ini bermacam-macam, ada rahi tauman, ada rahi kambang, ada rahi bumi, ada rahi susu, ada rahi pisang menurun, ada rahi daging, ada rahi kucing, ada rahi rambut tadi kan? Nah itu kepercayaan masyarakat kita. Nah jadi lalu masyarakat pun bermacam-macam cara untuk mengatasinya tadi. Nah dengan cara-cara itu selama dia tidak mengandung syirik tidak mengapa.
1: Oke, luar biasa. Kemudian dari Raihan penutupnya?
2: Kesimpulannya lah, rahi itu adalah warisan budaya lokal orang Banjar. Rahi dipahami sebagai makhluk gaib atau naas yang dipercaya sebagian masyarakat gitu, nah, yang membinasakan bayi tadi atau kekanakan halus. Munculnya rahi ini dikaitkan dengan tidak dilaksanakannya tadi mandi 7 bulan atau mandi baya pada kehamilan pertama. Habis itu ini bagian dari khazanahnya lah, khazanah budaya Banjar yang perlu kita pahami. Bukan ditiru mentah-mentah kayak itu nah. Dari sisi kesehatan modern gitu, kematian bayi berulang bisa diceklah faktornya medis gitu, nah, genetik, kebersihan, gizi dan perawatan kehamilan juga. Dari sisi akidah umat Islam itu diajarkan tawakal plus ikhtiar gitu nah. Ikhtiar medis gitu. Bukan percaya pada makhluk gaib yang bisa mencelakai gitu nah. Intinya lestarikan budaya untuk dikaji tapi disandarkan keselamatan ibu dan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala lawan juga ilmu medis nang bujur.
1: Iya. Iya, tentunya ikhtiar dilakukan dengan berbagai hal ya,
2: Baik medis hal.
1: Dan juga non medis ya. Seperti itu ya.
2: Okay. Selagi itu tidak syirik, tidak mengapa.
1: Iya, oke okay, baik terima kasih Raihan dan juga Bapak Arni ya.
0: Ya sama-sama.
1: Yang sudah menemani kita semua berbincang-bincang mengenai rahi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang menarik juga ya Pak ya.
2: Iya.
1: Iya. Oke baik, dan Senak Perempat demikian Pandiran Bayi Sukan bersama Uin Antasari edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Anissa akhiri dan pamit undur diri juga dari hari ini dan Senak Perempat ya. Minta rela ulun apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Habib Rompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habib Rompak bersama Ulun Rinda. Laksana proyek peningkatan kapasitas Sungai Veteran yang masuk dalam program nasional Urban Flood Resilience Project terus bergerak. Memasuki tahap kedua, pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan anggaran sekitar 140 miliar rupiah gasan pembebasan lahan guna mendukung revitalisasi Sungai Veteran. Program yang mendapat dukungan pendanaan dari Bank Dunia ini menjadi salah satu proyek strategis yang ditargetkan mampu gasan meningkatkan ketahanan kota seribu sungai terhadap ancaman banjir sekaligus memperbaiki sistem drainase perkotaan. Sejumlah bangunan di kawasan terdampak bahkan telah dibebaskan oleh Pemko Banjarmasin. Selain itu, sebagian lahan yang ada di jalur proyek juga direncanakan akan dihibahkan oleh Korem 101 Antasari gasan mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin Chandra menyampaikan proses pembebasan lahan saat ini masih terus berjalan di sejumlah titik prioritas. Menurutnya, Pemko Banjarmasin tidak bekerja sendiri dalam menjalankan proyek bernilai jumbo tersebut. Berbagai instansi terkait turut dilibatkan gasan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan target yang telah ditetapkan. Chandra menjelaskan koordinasi intensif terus dilakukan bersama Balai Wilayah Sungai BWS, Badan Pertanahan Nasional BPN, Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta sejumlah instansi lainnya. Langkah ini dilakukan gasan meminimalkan kendala dalam proses pembebasan lahan maupun pelaksanaan konstruksi di lapangan. Proyek revitalisasi Sungai Veteran sendiri menjadi bagian yang penting dari program yang bertujuan meningkatkan kapasitas pengendalian banjir di kawasan perkotaan. Dengan normalisasi dan penataan sungai yang lebih baik, diharapkan risiko genangan yang selama ini kerap menghantui sejumlah kawasan di Banjarmasin dapat ditekan secara signifikan. Pemko Banjarmasin sendiri menargetkan proyek tersebut dapat rampung pada 2027 hingga 2028. Total kebutuhan anggaran yang disiapkan gasan keseluruhan proyek mencapai sekitar 1 triliun rupiah yang bersumber dari pendanaan Bank Dunia. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, revitalisasi Sungai Veteran diproyeksikan menjadi salah satu proyek infrastruktur pengendalian banjir terbesar dalam sejarah Kota Banjarmasin. Selain itu juga menjadi tonggak penting dalam upaya menjadikan kota ini lebih tangguh menghadapi perubahan iklim serta ancaman banjir di masa depan. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Selamat datang di Banua Banjarmasin. Kalaupun pia termasuk terhanyar datang di kota inilah, kami sambut pia berataan dengan bahagia, gembira, dan pastinya kami sambut dengan kedua belah tangan. Ririn Handayani bersama Trisna Dewi lewat lagu Selamat Datang yang sudah membawa kita di menit 15 dari pukul 10 pagi jelang siang hari ini ya. Kayak apa kabar Pian? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga, suasana bahagia, semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan rutinitas. Di kesempatan kali ini kita bersama dalam info-info kulineran lah, masakan-masakan khas dari berbagai daerah. Tapi hari ini yang kita angkat tentang makanan ekstrim di Indonesia yang unik ya, dan juga cita rasa yang khas. Ya, dan sarang perempuan ternyata memang ada banyak makanan ekstrim di Indonesia ini tersebar di berbagai daerah ya. Indonesia, tanah air kita ini memiliki beragam kuliner dengan cita rasa yang khas. Tiap daerah pastinya juga punya hidangan khas sendiri ya dengan berbagai bahan. Tidak jarang juga kuliner khas Indonesia ini terbilang ekstrim. Bahan dasar makanan ekstrim di Indonesia ini biasanya itu berupa bahan-bahan yang tidak biasa ya. Makanan ekstrim Indonesia bahkan sudah menjadi bagian dari budaya di suatu daerah. Nah, bagi sebagian orang, makanan ekstrim di Indonesia ini mungkin seperti menjijikkan ya, dan tidak terbayangkan gimana rasanya gitu ya. Makanan ekstrim di Indonesia ini biasanya berisi serangga, ulat, sampai dengan hewan-hewan buas ya. Makanan ekstrim di Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri ternyata juga bagi sebagian orang ya, dan sarang perompet. Nah, seperti apa aja tuh makanan-makanan ekstrim ya? Waduh, pasti penasaran ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Perompet Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompet Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Oke, dan sekarang rupa kita masih di Danaman Banua dan kita masih bicara tentang makanan ekstrim di Indonesia ya, yang memang cukup beragam dan di masing-masing daerah itu punya khasnya sendiri ya. Yang mungkin untuk makanan-makanan ekstrim ini bagi sebagian orang agak sedikit mengerikan, ya, menjijikkan, atau ya gimana rasanya bisa membayangkan makanan-makanan yang ekstrim ini ya, seperti misalnya belalang goreng. Nah, ini di Gunung Kidul ya, Dang Sanak Prabat. Belalang goreng ini banyak ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Belalang yang banyak ditemukan di wilayah pegunungan kapur yang kering dan gersang di Gunung Kidul ini ternyata menjadi makanan populer di Yogyakarta. Nah, belalang goreng ini punya cita rasa yang gurih dengan bumbu rempah yang memang khas ya. Banyak yang menyamakan rasa belalang goreng ini seperti udang. Tapi memang tidak semua jenis belalang yang bisa diolah menjadi belalang goreng ya. Nah, jadi belalang yang bercita rasa bagus ini hanyalah jenis belalang kayu yang berwarna coklat ya. Jadi dicatat yang bisa dimakan atau punya cita rasa yang bagus itu hanyalah jenis belalang kayu yang berwarna coklat ya. Nah, ini satu makanan khas ekstrim ya dari daerah Gunung Kidul Yogyakarta, yang memang belalangnya itu banyak ditemukan di wilayah pegunungan kapur yang kering dan gersang di Gunung Kidul ya. Oke,

Selanjutnya selain belalang goreng, ada juga yang sarang perompak di daerah Papua, ada cacing tambelo. Nah, gimana tuh? Jadi cacing tambelo ini merupakan makanan ekstrim yang bisa ditemui di Papua. Hewan ini punya bentuk panjang, berlendir, dan berwarna putih. Cacing tambelo ini adalah hewan sejenis moluska yang hidupnya memang ada pada batang pohon bakau yang sudah lapuk dan membusuk. Jadi masyarakat Papua ini sering menyantap cacing ini secara mentah-mentah. Waduh. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang di sana sudah menjadi satu kebiasaan itu ya. Kalau kita yang mungkin nggak terbiasa ya agak-agak gimana gitu ya makanya. Jadi ini cacing tambelo ya, makanan ekstrim di Papua sana yang ternyata itu hidupnya ada di batang pohon bakau yang sudah lapuk dan membusuk. Jadi masyarakat Papua menyantap cacing ini mentah-mentah ya. Apa rasanya ya? Mungkin gurih-gurih nyus. Nah, selain itu dan sarang perompak, selain cacing tambelo di Papua yang bisa dikonsumsi secara mentah-mentah, kemudian tadi juga ada belalang goreng di daerah Gunung Kidul. Nah, makanan ekstrim lainnya di Indonesia ada ampo ya. Ampo ini di Jawa. Jika makanan yang biasanya berbahan dasar tumbuhan atau hewan, maka makanan ekstrim di Indonesia yang berbahan dasar tanah liat. Nah, ampo ini banyak ditemui sebagai makanan tradisional di Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di Jawa Timur ya. Nah, bentuk ampo ini mirip wafer roll rasa coklat. Nah, makanan ini dipercaya bisa mengobati beberapa penyakit ya seperti panas dalam dan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Nah, itu apa namanya, bahan dasarnya adalah tanah liat ya, dan sarang perompak yang dimakan itu rasanya katanya seperti wafer roll rasa coklat gitu ya. Siapa yang pengen coba nih?

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak Samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

Ya, dan salam perempat, kita masih di info kulineran tentang makanan-makanan ekstrim yang ada di tanah air kita Indonesia ya. Tadi mulai cacing tabelo di Papua, belalang goreng di Gunung Kidul, terus apalagi tadi ya, ada ampo di Jawa, dan kemudian ada paniki dan sarang perempat di Sulawesi Utara yang berbahan dasar daging kelelawar ya. Kelelawar yang biasa dikonsumsi dalam budaya Minahasa itu hanya kelelawar pemakan buah ya. Jadi dengan catatan kelelawar yang makannya buah. Nah, daging paniki atau daging kelelawar ini terlebih dulu dibakar untuk menghilangkan bulu-bulu yang ada pada tubuh kelelawar ini ya. Setelah itu barulah dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam bumbu rempah yang sudah ditumis sebelumnya ya. Itu di Minahasa ya, makanan khas di sana itu yang cukup ekstrim adalah daging kelelawar ya atau paniki. Nah, kemudian ada makanan ekstrim lainnya yang berbahan ulat sagu ya. Nah, tadi ulat sagu ini dikenal sebagai kuliner khas Papua yang hidup di pohon sagu yang membusuk dan biasanya dikonsumsi mentah-mentah maupun diolah menjadi sate. Oh, bisa juga dibikin sate ya, dibakar ataupun ditumis. Nah, jadi ulat sagu ini kaya sekali dengan protein, kemudian omega 3, omega 6 dan omega 9 ya, bukan main. Terus ada ulat bulu di Purworejo. Nah, kalau di Papua tadi ada ulat sagu, kalau di Purworejo Jawa Tengah ini punya ulat bulu sebagai kuliner ekstrim. Ulat bulu yang biasa disantap ini berasal dari jenis family Lamantrite atau ulat pohon turi. Nah, ulat bulu ini biasanya diolah itu dengan cara disate atau juga digoreng bersama bumbu rempah ya. Jadi beda lagi ini. Kalau di Papua ulat sagu, nah kalau di Purworejo ini ulat bulu yang hidupnya itu di pohon turi ya, dan salah perempat. Selain itu ada makanan ekstrim lainnya di Indonesia seperti botok tawon di Jawa Timur. Nah, kalau botok tawon ini banyak ditemukan di wilayah Jawa Timur ya, kayak di Banyuwangi, Tulungagung, Caruban. Nah, botok tawon ini berbahan dasar sarang tawon. Sarang tawon yang diolah bersama bumbu sederhana seperti cabai, ya, garam, gula merah, asam, terus dikasih tomat juga dan bawang merah. Jadi botok tawon ini diyakini bisa meningkatkan gairah stamina khususnya untuk kaum pria. Nah, patut dicoba ini ya, botok tawon. Kemudian ada saksang Batak ya. Saksang ini merupakan makanan khas Batak dengan bahan dasar daging babi ataupun juga daging anjing ya. Daging ini dipotong-potong dan diolah bersama rempah, juga dimasak bersama darah hasil sembelihan hewan tersebut. Waduh, cukup ekstrim ya ini ya, masakan saksang ini dari daerah Batak. Oke, selanjutnya adalah makanan ekstrim lainnya di Indonesia. Ada saren di daerah Jawa ya. Saren ini didih, ya merupakan makanan ekstrim di Indonesia yang biasanya itu ditemukan di banyak daerah. Saren sendiri itu merupakan makanan yang terbuat dari darah binatang sembelihan yang dibekukan dengan cara dikukus atau dimasak. Waduh. Ya, boleh gak ya kalau yang muslim? Gak tahu ya. Ini saren ini biasanya disajikan sebagai bahan makanan untuk sate, untuk opor, ataupun juga dioseng-oseng ya. Bentuk warnanya itu mirip dengan hati sapi. Nah, ini memang cukup ekstrim ya, saren di daerah Jawa yang bahan dasarnya merupakan darah binatang sembelihan yang dibekukan dengan cara dikukus atau dimasak. Nah, lain lagi di makanannya dari Sulawesi Utara ya, ada otak monyet. Nah, otak monyet ini merupakan makanan ekstrim juga yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Kuliner ini banyak ditemui di daerah Tomoho bersama kuliner ekstrim lainnya seperti kelelawar dan kobra dan sarang perempat. Nah, jadi di daerah ini juga ditemukan olahan kera panggang yang juga cukup kontra
Versial ya. Oke, itu di daerah Sulawesi Utara. Jadi ada juga daging monyet, otak punya monyet ya. Yang memang cukup ekstrim ya ini ya, di daerah Sulawesi Utara. Selain itu tadi kuliner ekstrim lainnya ada kelelawar dan juga daging kobra ya. Ya kadang itu olahan olahan daging-dagingnya bisa dipanggang atau dimasak lainnya gitu.

Ya, cukup ekstrim ya makanan-makanan yang kita bahas di kesempatan pagi ini. Nah, selain itu dasar perempat ada sate torpedo. Ini merupakan olahan testisnya hewan kayak sapi, kambing, atau kuda. Jadi torpedo ini biasanya tuh diolah sebagai sate gulai dan hidangan lainnya ya. Konsumsi torpedo diyakini bisa menaikkan gairah seksual. Sampai.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kambang tigarun merupakan tanaman sayur yang bagian kembangnya paling banyak dipakai sebagai lalapan. Kambang tigarun banyak disukai penduduk Banjar. Sayuran ini termasuk tanaman musiman sehingga keberadaannya tidak selalu di setiap waktu. Kambang tigarun yang hendak diolah juga harus memilih yang sudah mengembang bunganya. Sebenarnya, tanaman kambang tigarun mempunyai rasa pahit. Kambang tigarun atau jarum tigarun yang akan dijadikan lalapan sebelumnya harus direndam terlebih dahulu selama berhari-hari. Kalau sudah 3 dengan 4 hari proses perendaman, biasanya kambang tigarun sudah bisa dinikmati bersama cacapan asam.

akan ulun jadi palamutan. Tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti koran, tiada dijual dari pasaran. Tiada berita duit seperti Al-Quran. Kesabariku bawa akan dahulu kala zamannya buruk.

khusus kulineran ekstrim hari ini. Sudah banyak kita bahas tentang makanan-makanan ekstrim yang ada di tanah air ya. Tadi diantaranya sudah kita bicarakan adalah belalang goreng di Gunung Kidul, kemudian ada cacing tambelo di Papua, terus lagi ada ampo Jawa, paniki di Minahasa, terus lagi ulat sagu di Papua, ulat bulu di Purwokerto, terus botok tawon di daerah Jawa Timur, ada saksang tadi ya di daerah Batak, kemudian ada saret Jawa, satay biawak di Jawa Timur, terus ada otak monyet juga di Sulawesi Utara, satay torpedo, dan kemudian apa lagi tadi ya? ada sate ular kobra juga ya yang sudah kita bahas. Ya, dan yang jelas negara kita Indonesia ini kaya sekali dengan berbagai kuliner atau masakan khas dari daerah masing-masing. Dan ternyata yang ekstrim-ekstrim juga banyak ya. Mungkin ini akan bisa menambah satu pengetahuan bagi kita, khususnya tentang berbagai makanan-makanan ekstrim yang ada di berbagai daerah di Indonesia ya. Yang jelas juga ini menjadi satu bagian dari budaya dari sebuah daerah ya. Walaupun mungkin bagi sebagian orang makanan-makanan ekstrim ini kayaknya agak sedikit geli gitu ya, atau ada yang juga menganggapnya sesuatu yang menjijikkan, tapi itulah budaya dari setiap daerah ya. Dan kita perlu memang mengenal berbagai menu makanan di setiap daerah, juga tentang makanan-makanan yang ekstrim-ekstrim ini ya.

siang, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sekarang sebagian besar nelayan di kawasan pesisir Tanjung Samalantakan, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Jumat 26 Juni 2026 hari ini terpaksa memilih untuk kadang melaut dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan ini diambil lantaran kondisi pasang surut air laut di perairan setempat dinilai kurang ideal gasan melakukan aktivitas penangkapan. Kejadian air laut yang tidak kunjung naik serta pergerakan arus yang cenderung lemah menjadi faktor utama terhambatnya operasional mereka. Kondisi air yang tidak mengalami kenaikan optimal ini membuat pola pergerakan dan keberadaan kawalan ikan di laut menjadi sulit ditebak dan ditangkap oleh para nelayan tradisional. Situasi air yang tidak pasang atau tidak tinggi ini diketahui sudah berlangsung selama seminggu terakhir. Nah, dampaknya puluhan kapal motor milik nelayan nampak tambat di sepanjang dermaga dan pinggiran pantai Tanjung Samalantakan karena para pemiliknya enggan berspekulasi dengan hasil tangkapan yang tidak menentu. Nah, dari sana menariknya kondisi ini enggan melaut ini hanya dilakukan bagi para nelayan yang biasa mencari komoditas ikan laut. Sementara itu, gasan para nelayan udang atau tangkapan seafood lainnya, aktivitas di laut tetap berjalan normal seperti biasa tanpa terpengaruh kondisi oleh perairan saat ini. Hal itu dikarenakan karakteristik udang dinilai kadang terlalu mengenal atau terpengaruh oleh siklus pasang surut air laut, berbeda dengan ikan yang sangat tergantung pada arus. Oleh sebab itu, nelayan udang masih bisa memprediksi area tangkapan, lawan juga mengamanakan hasil harian mereka. Dan disampaikan juga berdasarkan perhitungan kalender pasang surut tradisional yang biasa digunakan warga pesisir, diperkirakan sekitar 2 atau 3 hari lagi volume air laut akan kembali naik. Momen kenaikan air dan kembalinya arus normal itu akan menjadi harapan bagi para nelayan ikan, gasan bisa kembali melaut secara efektif.

jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

kebaisian, wade-wade khas lah, bahkan ada 41 macam. Tapi pun hendak mencari wade lengkap 41 macam tuh adanya di bulan Ramadan lah. Tahambur tuh ada di mana-mana lah di pasar wadai. Tapi kalau hendak yang beberapa macam aja ya masih banyak aja orang-orang berjual di pasar lah atau di toko-toko kue. Nah, dasar keempat hari ini di ruang UMKM kita akan ketengahkan ya tentang bagaimana memulai bisnis dari nol sampai sukses. Nah, utamanya gasan pian yang mungkin ingin membangun usaha, hendak memulai, bisa jadi dari dulu hendak-hendak aja, tapi kada terrealisasi. Nah, jadi yang serang perempat, kalau kita ingin memulai bisnis dari nol sampai sukses, memang banyak sekali ya hal-hal yang harus kita persiapkan ya, mulai dari passion kita, riset pasar, sampai dengan strategi bagaimana mengelola bisnis agar berkembang dan bertahan sampai jangka panjang ya, itu pasti keinginannya seperti itu. Nah, banyak orang yang bermimpi memiliki bisnis sendiri, tapi tidak sedikit juga yang ragu-ragu untuk bisa memulai karena merasa tidak punya modal besar atau minim pengalaman atau jaringan yang tidak luas. Padahal hampir semua pebisnis sukses yang pernah berada di titik nol yang sama, itu perbedaannya hanya terletak pada keberanian ya, keberanian. Jadi perbedaannya hanya pada keberanian untuk memulai dan konsistensi dalam menjalankan proses. Nah, itu sebenarnya yang terpenting ya. Memulai bisnis dari nol itu memang bukan hal yang instan. Gak ada yang instan ya, semua pasti proses. Mie instan aja juga gak bisa langsung dimakan, ada prosesnya. Nah, jadi memang dibutuhkan perencanaan, kemudian juga pembelajaran dan mental yang kuat ya. Dengan langkah-langkah yang tepat, mungkin siapapun bisa punya peluang ya untuk bisa membangun sebuah bisnis yang bertumbuh dan berkelanjutan. Nah, dan sanak memulai bisnis dari nol itu perlu tadi ya persiapan, ada tahapnya serta proses yang memang perlu untuk kita jalankan dengan ya mungkin ya itu tadi nggak mudah ya, dengan susah payah mungkin ya, dari segi waktu, kemudian modal usaha dari yang kecil sampai modal usaha bisnis yang besar yang mungkin harus kita keluarkan. Nah, memulai bisnis dari nol atau tidak, dua-duanya itu punya resiko masing-masing ya, tapi pasti ini sesuatu yang wajar. Hanya saja kalau kita itu perlu untuk belajar ya, bukan hanya secara teori tetapi juga prakteknya, dan belajar dari pengalaman orang lain atau pebisnis lain, sehingga kita, ini akan sangat membantu kita ya untuk apa namanya kuat secara mental sampai nanti sukses yang bisa kita raih ya. Nah, apa-apa saja sebenarnya yang bisa kita perhatikan sebelum memulai sebuah usaha. Nah, yang pertama itu adalah kita memaksimalkan sesuai dengan passion kita ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh memikirkan bisnis yang kita nggak ngerti itu, tapi kita bisa memulai sebuah bisnis ataupun usaha dengan mengikuti passion kita ya. Nah, hal yang kita suka, misalnya hal yang kita inginkan. Nah, ini adalah cara kita memulai bisnis dari nol sampai benar-benar sukses ya. Nah, bahan pertama untuk sebuah bisnis itu adalah hasrat. Hasrat yang kuat, yang membara untuk industri tempat kita menjadi bagiannya ya. Jadi kalau di dalamnya tidak lebih dari uang, nah, kita sedang membuat satu resep untuk bencana misalnya ya. Memulai bisnisnya akan sulit pada awalnya, tetapi semangat itu akan membuat kita tetap ulet dan haus akan kesuksesan, bahkan ketika tantangan itu datang ya. Ya, jadi sekali lagi itu semangat, kemauan, niat. Nah, itu hal-hal yang penting untuk kita bisa memulai sebuah usaha.

0: Tapi kan tangan Edo belum kotor, Bu.
1: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia. Indonesia.
2: Suara Budaya Banjar.

berinteraksi di ruang UMKM ya. Tadi kita bicara memulai sebuah usaha yang mungkin kadang di awal itu membuat kita tuh agak kurang yakin, agak ragu-ragu ya. Tadi sudah kita bahas bagaimana kita harus bisa mempersiapkan diri kita sebaik mungkin ya. Banyak hal yang kita persiapkan agar usaha kita ini bisa sukses ya. Nah, tadi kita bicarakan bagaimana kita memaksimalkan sesuai dengan passion kita ya. Nah, selain itu juga menyiapkan model bisnis ya, model bisnis. Bukan modal ya, model. Nah, jadi langkah kedua dalam memulai bisnis ini adalah mencari tahu apa sih yang kita inginkan. Nah, dengan menemukan ide bisnis kecil, itu adalah tugas yang memang kita harus mulai dekati secara sistematis dengan mengandalkan pendekatan yang telah teruji waktu yang sudah berhasil untuk pengusaha lainnya ya. Jadi pastikan untuk melakukan analisis pasar terlebih dahulu untuk memastikan ada cukup permintaan dan persaingan tidak terlalu ramai, dan mengetahui terlebih dahulu model bisnis seperti apa yang akan kita pilih ini ya. Nah, ini akan mempengaruhi nantinya strategi bisnis kita dalam waktu yang panjang. Selain itu, dasar perempuan kita juga bisa susun rencana dan visi misi ya. Memulai bisnis dari nol ini akan selanjutnya akan membuat kita harus menyusun rencana bisnis, visi dan misi bisnis ya. Nah, ini sangat penting dibuat karena memang akan membantu menjelaskan apa yang nanti akan menjadi keinginan atau cita-cita bisnis kita. Selain itu, melalui visi misi tadi diharapkan juga bisa menginspirasi dan mengarahkan energi orang ya. Adanya visi misi ini juga akan membantu kita menentukan strategi bisnis. Nah, strategi ini adalah keseluruhan rencana kampanye yang mungkin melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks untuk mengatur pelaksanaan taktis. Nah, taktik ini adalah tindakan terperinci yang akan kita ambil untuk mewujudkan tujuan kampanye kita ya untuk bisnis ini. Selain itu, salah satu cara terbaik untuk memulai bisnis dari nol itu adalah melakukan analisis pasar terlebih dahulu ya. Jadi dan sekarang ini tujuannya adalah tujuan dari riset pasar ini adalah untuk lebih memahami target pasar kita dan juga pesaing kita untuk menyusun rencana bisnis yang lebih efektif. Jadi dengan melakukan riset pasar itu kita akan mengetahui seberapa besar peluang potensial bisnis kita. Nah, kita juga akan mengetahui siapa aja nih pesaing-pesaing kita di bidang bisnis yang akan kita jalani ini ya. Dan kita bisa jadi tahu juga target audiens kita agar nantinya ini akan bisa membantu kita buat sukses ya. Jadi riset pasar ini perlu dilakukan. Ya, selanjutnya kita menyiapkan modal ya dengan sarang perompat. Kalau berbicara tentang bisnis pasti kita akan berpikir tentang modal usaha ya. Modal ini memang adalah uang atau fasilitas yang digunakan itu sebagai bahan pokok kita nanti ya untuk memenuhi kebutuhan usaha kita. Ya, jadi berapa besar modal yang dibutuhkan dan fasilitas yang kita keluarkan itu tergantung dari jenis bisnis yang nantinya akan kita jalankan ya. Jadi modal usaha ini sebenarnya tidak melulu tentang uang banyak ya, bisa dengan modal yang kecil saja dan kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada atau fasilitas yang sudah kita punya ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan untung dan bisa tetap bertahan. Ini kita harus selalu bisa mengembangkan bisnis kita ya dengan mempelajari strategi bisnis. Misalnya kita berkolaborasi dengan merek yang mungkin lebih mapan ya di industri yang kita jalani ini. Nah, cara yang bagus ini adalah untuk mencapai sebuah pertumbuhan dalam usaha ataupun bisnis kita ya. Kita juga bisa bekerja sama dengan bermitra dengan organisasi amal misalnya dan menyumbangkan sebagian waktu kita atau produk kita untuk memperkenalkan bisnis atau usaha yang kita lakukan ya.
Nah, mempersiapkan diri kita untuk berkembang, pastikan juga kita sudah mempersiapkan diri secara menyeluruh dan belajar untuk bagaimana kita beradaptasi dengan situasi yang terus saja berubah ya. Selanjutnya dalam seorang perempat, kita bisa kelola keuangan kita dengan baik ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan cukup banyak ide tentang cara memulai rencana bisnis, hal berikutnya yang harus difokuskan adalah bagaimana kita menetapkan tujuan keuangan kita. Setiap bisnis itu membutuhkan keuangan ya, tetapi itu tidak berarti kita harus menghabiskan banyak uang. Bahkan beberapa bisnis itu sudah dimulai dari nol dan masih meraih kesuksesan yang bisa lebih besar lagi. Jadi kita tetapkan dulu tujuan keuangan kita untuk setiap 6 bulan. Nah, kemudian kita perlu berusaha keras lagi untuk bisa mewujudkannya ya. Kita perlu menyiapkan daftar apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Juga daftar kita itu harus memiliki tugas sehari-hari dan juga rencana kita tentang keuangan ya. Kita perlu menetapkan tujuan yang bisa kita capai gitu ya. Selain itu, dalam seorang perempat adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri dan juga produk serta layanan dari usaha kita ya. Jadi sebagai pengusaha, kebanyakan dari kita itu menyadari bahwa dunia itu terus mengalami perubahan ya. Maka dari itu, bagi kita agar bisa terus tumbuh dan berusaha, itu meningkatkan kualitas diri kita termasuk produk ataupun layanan bisnis atau usaha yang kita lakukan ya. Nah, apapun jenis usaha yang kita jalani, hal-hal atau banyak hal ya yang pasti berubah seiring berjalannya waktu, dan kita bisa dengan mudah juga menjadi tertinggal ya dengan teknologi-teknologi baru ya, atau perubahan lain kalau kita tidak mengikutinya, dan harus kita juga bisa berubah ya sesuai dengan perkembangan era-eranya gitu ya. Nah, ini akan terjadi sepanjang waktu ya, karena ya semuanya dunia ini, kehidupan ini terus bergerak menuju masa depan yang yang memang membutuhkan dinamika ya, dan juga banyak persaingan. Jadi ya itulah tadi, harus bisa meningkatkan banyak hal termasuk kualitas diri kita, produk-produk kita ataupun pelayanan yang kita berikan ya. Nah, yang berikutnya terakhir adalah evaluasi ya dalam seorang perempat. Jadi cara memulai bisnis dari nol sampai sukses adalah evaluasi. Nah, jadi sebelum memulai bisnis, kita perlu mengajukan banyak pertanyaan kepada diri kita sendiri atau tentunya tentang bisnis atau usaha yang kita lakukan ya. Jadi tanyakan juga pada diri kita sendiri, itu hal-hal apa saja yang kita kuasai. Nah, bisakah kita menangani penolakan dari pelanggan, atau apakah kita punya pemahaman tentang angka, tentang akuntansi. Nah, kalau kita mendapatkan jawaban untuk semua pertanyaan ini, maka kita dapat melanjutkan ke proses selanjutnya ya, dan juga evaluasi ide-ide kita, apakah bisnis ini bisa memasukkan produk atau layanan baru, atau bahkan meminta pendapat kepada orang lain ya, orang-orang terdekat atau juga mungkin teman-teman kita ya, sehingga kita bisa mengumpulkan banyak informasi yang tidak kita ketahui tentang bisnis yang akan kita jalankan nantinya ya. Dan dari ide-ide banyak orang yang sudah kita minta pendapatnya tadi, tentunya nantinya akan bisa menjadi bahan dasar untuk mengembangkan ide ataupun riset pasar kita ya. Semoga bermanfaat.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: HB4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, kabar perempat bersama Ulun Rinda. Dan sekarang pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepastian berusaha sebagai pondasi pembangunan daerah. Keseimbangan itu dinilai menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan. Disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Prop Kalsel Dinansyah saat membuka Seminar Nasional Hukum tahun 2026 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Kegiatan yang digelar BEM dan Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Uniska tersebut mengangkat tema tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional tahun 2023. Menurut Dinansyah, tema seminar sangat relevan dengan perkembangan hukum dan dunia usaha saat ini. Ia menyampaikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah berlaku menggantikan ketentuan warisan kolonial. Salah satu pembaruannya adalah pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Dijelaskan juga bahwa implementasi regulasi baru akan bersinggungan langsung dengan penegakan hukum, iklim usaha, dan kepastian berusaha. Karena itu, menjaga keseimbangan di antara ketiganya merupakan tugas bersama pemerintah, akademisi, penegak hukum, dan pelaku usaha. Demikian HB4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: This is my style. I'm Andre Sola. Remix.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب وبذكره يصدر كل خطاب وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شهادة إنه الرحيم الغفور الشكور التواب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الأواب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تنقذنا من هول المطلع يوم العرض والحساب. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada suatu malam, seorang pencuri menyelinap masuk ke rumah sufi legendaris Nasruddin Hoja. Diam-diam Nasruddin pun menyadari ada pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Anehnya, bukan menegur atau mengusir pencuri itu, Nasruddin justru bersembunyi ke dalam lemari. Ketika si pencuri mencari-cari barang yang ingin dicuri, ia akhirnya membuka lemari tersebut. Betapa terkejutnya sang pencuri, karena di dalamnya ada sang pemilik rumah. Sambil mengancam, pencuri itu berkata, "Mengapa Anda masuk lemari? Apakah Anda takut kepada saya?" "Oh tidak, saya tidak takut kepadamu," kata Nasruddin. "Saya hanya malu kepadamu, karena saya tidak memiliki barang apapun yang berharga untuk kau curi. Karena yang paling berharga di dalam rumah ini adalah aku sendiri." Cerita Nasruddin tadi sungguh menarik untuk direnungkan. Ia adalah sindiran kepada kita yang terperangkap dalam tipu daya dunia. Manusia seringkali mengejar sesuatu yang berada di luar dirinya untuk dimiliki dan dikuasai. Ia mengejar harta benda sampai tidak peduli lagi halal ataupun haram. Dia mengejar pangkat dan jabatan tak peduli caranya bagaimana, termasuk dengan tipu muslihat, menyogok dan memfitnah. Ia ingin terkenal dan dihormati manusia lain, tidak peduli bagaimanapun caranya, termasuk dengan membuat berita palsu dan aneka pencitraan di media yang dilebih-lebihkan. Padahal semua itu berada di luar dirinya. Harta, jabatan, popularitas dan ketenaran, atau anak dan keturunan, bukanlah sesuatu yang berada di dalam diri kita. Semua itu berada di luar diri kita, yang dapat dicuri, diperebutkan, atau lenyap hilang karena musibah. Berbeda dengan kebanyakan orang, Nasruddin adalah contoh manusia bijaksana. Dia sadar bahwa bahagia derita dirinya terutama ditentukan oleh dirinya sendiri, atau lebih tepatnya oleh pikiran, perasaan, dan sikapnya sendiri terhadap hidup, bukan oleh sesuatu yang berada di luar dirinya. Setiap orang akan mengalami suka dan duka. Tak ada hidup yang sempurna bahagia tanpa duka. Sebagaimana tak ada pula hidup yang penuh derita tanpa suka, senyum dan tawa. Yang terpenting bukan apa yang terjadi pada diri kita, suka ataupun duka, musibah ataupun anugerah, melainkan bagaimana kita menyikapinya, menerima hidup dengan penuh syukur atas segala karunia Allah, dan berusaha sabar dan tabah atas kekurangan dan musibah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan kami akan menimpakan kepadamu keburukan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Dalam menghadapi segala macam pengalaman hidup itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk optimistis, berbaik sangka kepada Allah, agar hati kita tenteram dan hidup kita diberkahi Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu itu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kadangkala dalam hidup orang bisa mengalami musibah yang beruntun, ibarat jatuh tertimpa tangga pula. Kadangkala musibah itu adalah sesuatu yang terjadi secara massal, seperti bencana alam berupa banjir, pandemi, dan gempa bumi. Dalam musibah seperti itu, orang akan kehilangan harta benda, keluarga, hingga sumber penghidupan. Namun bukan berarti bahwa dunia ini sudah gelap gulita. Rahmat dan kasih sayang Allah masih jauh amat banyak dibandingkan ujian yang ditimpakan kepada kita. Tiap hari kita masih menghirup udara segar, oksigen yang membuat kita terus hidup. Kita masih bisa merasakan hangatnya sinar matahari dan dinginnya air hujan. Kita masih bisa makan dan minum, bercengkerama dengan orang lain. Dan kita masih bisa beribadah dan bertaubat kepada Allah. Pendek kata, jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Kesadaran akan kasih Allah yang terus mengalir tanpa henti. Kesadaran bahwa hidup adalah ujian, baik berupa kesenangan ataupun kesusahan. Kesadaran bahwa kita semua pada saatnya nanti akan dipanggil Allah kembali kepadanya. Kesadaran bahwa seluruh semesta sesungguhnya adalah penampakan dari rahmat dan kasih Allah yang tak terhingga. Semua kesadaran ini berada di dalam hati kita sebagai iman yang membimbing hidup kita, yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Inilah harta paling berharga bagi manusia. Ia adalah pelita yang menerangi hidupnya. Dengan pelita itu, ia akan terdorong untuk beribadah kepada Allah dan berbuat amal kebaikan. Dan hasilnya adalah dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ruku, sujud dan sembahlah Tuhanmu serta laksanakanlah kebaikan agar kamu mendapat keberuntungan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia sebagaimana yang dijanjikan Allah tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa an

Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

sahabat pangkuan ibu. Ini adalah pelabuhan paling aman di dunia ya, boleh dibilang begitu. Karena di pangkuan ibu mungkin semua rasa lelah kita, capek kita, ketakutan kita itu mungkin akan sirna ya dengan pangkuan ibu. Dan kalau kita lagi didekap oleh ibu ya, itu rasanya itu luar biasa gitu ya. Ini mungkin bisa diartikan sebagai sebuah cinta sejati dari ibu yang selalu ada, yang bisa menyembuhkan luka kita dan bisa memberikan ketenangan batin yang luar biasa untuk kita ya. Mungkin dengan istilah yang lebih simple, pangkuan ibu adalah tempat ternyaman bagi kita, di mana kita akan bisa menemukan kedamaian, tempat semua kekhawatiran kita akan sirna dan cinta menjadi sesuatu yang sangat mutlak ya. Ya, dunia ini mungkin penuh dengan kepalsuan, tapi di pangkuan ibu kita akan selalu menemukan sebuah kejujuran, sebuah ketulusan tanpa syarat ya. Jadi mungkin sejauh apapun kita melangkah pulang kemudian bersandar di pangkuan ibu, nah ini adalah obat terbaik untuk kita memperbaiki diri kita atau hati kita ya. Yang sudah lama mungkin ada di perantauan dan tidak ketemu dengan ibu sudah terlalu lama, pastinya rindu yang teramat sangat ya yang dirasakan. Walaupun mungkin sudah kita sering telepon, sering video call, tapi kalau pelukan kita ada di pangkuan ibu tuh beda-beda sekali ya rasanya ya. Aduh, kalau ngomong soal ibu kayaknya pengen nangis deh. Ya, sayangi orang tua kita, ibu kita selagi ada ya. Nanti kalau udah gak ada tuh kita nyesel, ya kan?

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

keberangkatan yang jauh ya, itu adalah awal dari pengalaman baru, begitu ya. Jadi yang pasti setiap jarak yang kita tempuh pastinya bukan hanya sekedar jarak ya, tapi ada cerita-cerita yang akan kita lalui yang menyedihkan atau juga yang menggembirakan dan yang membahagiakan. Tapi yang pasti di perjalanan kita itu akan memberikan pengalaman yang luar biasa, yang mungkin juga mendewasakan kita ya. Jadi mungkin kita gak usah terlalu resah atau mungkin juga takut tersesat gitu. karena kadang-kadang jalan yang salah itu bisa membawa kita kepada sesuatu yang akhirnya baik gitu ya. Atau tiba-tiba kita ketemu pemandangan yang indah gitu di perjalanan kita. Sebenarnya kita tersesat gitu. Ya, tapi semoga saja ya, semua perjalanan hidup kita, semua langkah kita selalu diringankan, hati kita penuh dengan keberanian ya. Dan setiap jalan yang kita pilih akan membawa pada kebaikan ya. Dan sejauh apapun kita melangkah untuk menggapai apa yang kita impikan, yang kita inginkan, tapi harus tetap ingat ya, selalu ada jalan pulang yang menanti kita.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, Pasar Terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.

0: Haber Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Haber Perempat bersama Ulun Rinda. Dasana, pemerintah Kota Banjarmasin kada tinggal diam melihat lonjakan sampah di kawasan Sirik Menara Pandang Banjarmasin yang belakangan ini dipadati pengunjung. Penataan kebersihan diperketat menyusul kekhawatiran rusaknya citra salah satu ikon wisata kota tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, membludaknya jumlah wisatawan membawa konsekuensi serius, volume sampah meningkat drastis di sejumlah titik. Kondisi yang ini langsung menjadi perhatian utama Pemko agar wajah kawasan tetap terjaga. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata disebut Porapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil menegaskan pihaknya sudah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem kerja petugas kebersihan di lapangan. Dijelaskan juga pola kerja, wilayah ini dibagi lebih terstruktur. Area di dalam pagar menjadi tanggung jawab unit pelaksana teknis UPT disebut Porapar, sementara pengangkutan sampah di luar kawasan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Menurut Sabil, kunci utama penanganan persoalan ini terletak pada sinergi lintas instansi. Koordinasi dengan DLH juga terus diperkuat, terutama dalam penyesuaian jadwal pengangkutan agar lebih cepat dan responsif terhadap kondisi lapangan. Demikian Haber Perempat Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Terima kasih dan salam masih bersama kami Pro4 Suara Budaya Nusantara. Dan kita akan segera mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara SBN, RRI Jakarta dan RRI Pro4 Samarinda.
1: Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gunung Arari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi Ayem udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayem mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata. Nama panjang Ta gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu. Halo, selamat siang Tata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah. Tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya.
1: Iya, bergema tipis.
2: Sebentar, lagi bantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak.
1: Panas banget. Sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa
2: namanya
1: di sana?
2: Busu Irfansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
2: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh gitu. Jadi Busu. Panggilannya Busu ye. Yeah. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh enggak, Busu, Busu gitu aja. Ya. Oke, okay, siap-siap. Yeah.
2: Siap. Pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah. Oke deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
1: Oh, di sana Mbok. Yeah. Oke, okay. Baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, Ayo mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu Irfansyah apa Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya. Bukan ye. Oke, okay, deh Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
2: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sahabat budaya Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara di hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata nih dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabung ya Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga entitas meraih prestasi. Dan di studio sudah ada narasumber. Tadi sudah disebutkan juga sudah ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu. Halo. Gimana kabarnya pagi? Pagi siang hari ini ya.
3: Ya, ya sehat saya.
2: Alhamdulillah. Sudah makan Ti?
3: Sudah.
2: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih. Karena musik Tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya. Jadi bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
3: Iya, musik Tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik Tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat, kalau zaman Bahari bahasanya atau zaman dulu itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di Tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
2: Oh, beda nama ya?
3: Ya, cuman perbedaannya antara petikan aja karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu, punya ciri khas tersendiri tentang suara ciri khas seperti itu.
2: Berarti lebih ke jenis musik Tingkilan gitu?
3: Iya, jenis musik Tingkilan.
2: Oke, tadi terdiri dari gambus, kemudian ada apa lagi nih?
3: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu ketipung itu. Seperti itu.
2: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya untuk melengkapi satu orkes ya.
3: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
2: Oke, aslinya
3: ya.
2: Itu.
3: Iya, aslinya itu.
2: Berarti sisanya pelengkap gitu ya.
3: Pelengkap, ya. Karena kan ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil.
2: Oke, berarti mirip suatu band, jadi nggak cuma satu alat aja gitu.
3: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung itu ada dua aja, kan? Tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu. Jadi bertiga itu kalau instrumen musik tingkilan.
2: Oke. Kemudian untuk penyanyinya begitu ya?
3: Iya.
2: Ini berarti genrenya seperti apa?
3: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri di petikannya ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
2: Iya,
3: mementing, mementing. Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Nah, ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda.
2: Okay.
3: Bahasanya itu logat lah bahasanya.
2: Oh iya, lantunannya
3: beda ya.
2: Oke. Kemudian kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Buso.
3: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak, itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
2: Oke, sudah lama ya berarti ya? Ini generasi kelimanya. Oke, kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
3: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tengrong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
2: Karena ada ciri khas tersendiri ya. Baik. Kemudian nih kan tingkilan salah satu warisan budaya yang di Kaltim khususnya Tenggarong. Nah, menurut Buso sendiri apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
3: Iya, kalau unik betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI Samarinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga sudah
2: ada ya,
3: membumingkan tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan apa menyetel lagunya Tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah Tingkilan tradisi. Nah, sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi ada di kalangan kami juga. Orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
2: Oh, iya iya.
3: Iya, keroncong. Tapi kalau kami kalau dicermati tentang genre atau permainannya itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan Tingkilan tadi.
2: Ada cengkoknya. Tapi bukan cengkok dangdut ya.
3: Bukan, iya. Punya ciri khas sendiri.
2: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya Orkes Tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
3: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk. Si Moja juga baru kan, jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke kalau ya apa K-pop atau band-band metal atau, tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian Tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya Orkes Tepian Mahakam sebagai visinya untuk membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah. Kami sebagai Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian Tingkilan Kutai seperti itu.
2: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
3: Sudah.
2: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
3: Pertama ya kita masuk ke sana. Pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Nah, habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena Tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan Tingkilan atau Tingkilan tadi. Kami adalah Orkes Tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan. Otomatis di situ ketika kita punya tim atau yang membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang. Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang aku tinggal di wilayah santai, tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini, ada macam-macam kan.
2: Nyampur.
3: Disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event, mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
2: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih Usul?
3: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepi Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, nggak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo. Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas, nggak bisa, harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
2: Beda sendiri gitu ya.
3: Beda sendiri.
2: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
3: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut tidak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan tepian makam apa sih untuk ke depan menghadapi, tidak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
2: Betul.
3: Nah saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu tidak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya kan. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah
2: sulit
3: memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, tidak bakalan jalan. Seperti jadi terus saja dipaksakan.
2: Optimis ya.
3: Iya, optimis saja.
2: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
3: Iya.
2: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
3: Siap.
2: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
3: Iya, saat ini kami coba mengusung sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam.

0: kita punya juga apa cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi, bukan kekurangan seperti itu.
1: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
0: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana, untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kukar tentang kesenian tadi.
1: Kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
0: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepi makam.
1: Baik.
0: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah apa ya banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali apa menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak, sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
1: Baik, keren sekali nih ya musik Tingkilan, semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, banyak yang join juga bergabung gitu ya. Oke, Mbok Nova.
2: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
1: Ada di 051-727-2652 atau 736-152.
2: Bisa diulang lagi?
1: 081, oh ya.
2: Ya.
1: Sebentar ya, Mbok ya.
2: Ya. Lebih pelan, lebih pelan.
1: Oke. Untuk nomor telepon di Samarinda ya, kalau telepon biasa 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
2: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tara ya.
1: Oke, boleh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbok Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Pak. Ah, barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan buat Tata.
2: Ya. Yuk. Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Sambipun. Ya pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Kabar Tata, apa kabar, Mbak?
2: Kabar baik. Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin nanti mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, nyapa Jakarta dulu ya. Jakarta, kenapa? Assalamualaikum.
2: Ya pun.
1: Ya pun.
3: Sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Menyapa ini dulu, apa, Busu Muhammad Irwanto, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, mau bertanya nih, Busu.
4: Ya.
3: Kan tadi Busu generasi keempat dan kelima ya, Busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih, Busu, yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada, biar orkes tingkilan ini selalu menonjol budayanya gitu, Busu. Itu satu. Yang kedua itu apa ya, tadi lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu seberapa sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes tingkilan seperti Mangatam ini gitu. Nah, itu aja, Busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih ya, Mbak Nana. Assalamualaikum.
1: Ya pun. Mbak Nana. Mbak Nopa.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama Busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: oh, mati terputus ya.
1: Oke, kalau gitu silakan Busu Irwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Busu Irwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Iya, generasi sebelumnya gitu.
4: Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya enggak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato Salim itu Bapak kemungkinan. Saya belum, masih kecil mungkin atau masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya, saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan Bapak ini memang sebagai apa ya, perlu diperjuangkan, atau juga teman-teman yang lain punya Bapak seperti itu. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai, itu memang saya juga mengikuti. Ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu mahal kemarin.
2: Iya.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh, dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan.
4: Mm-mm. Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut. Mm-mm. Mengikuti. Jadi tentang perjuangan itu musik yang mereka buat juga saat ini populer memang. Ya, seperti kayak apa ya, saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama. Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata, itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Karena bawaan apa, aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai ini, Kai Herman ini, karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kamat, lumayan jauh.
2: Jauh ya?
4: Uh-uh. kesenian di daerah di apa di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Liban dikelola oleh bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, kesan berkesannya mereka ini gini. Mereka mengangkat budaya nih. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi bapak yang saya kasih ini dari Muara Kaman, mereka apa mengikuti epan-epan itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di sini di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau yang dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah mau rekaman, kalau ke Tenggarong ikut event era itu pasti juara. Juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Nah, jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu, kesenian itu masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Nah, jadi sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, iya. Perjuangan mereka, saya juga harus berjuang nih. Betul. Mempertahankan, karena generasi 3 sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah. Dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus.
2: Iya.
4: Nah, dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita. Karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak. Tapi ini perjuangan dari tempari gitu kan. Diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
2: Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soedo tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih, Bu Su?
4: Iya, kalau kesenian orkes Tingkilan Tepir Makam. Kalau orkes Tingkilan Tepir Makam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Nah, gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
2: Semoga nanti bisa keluar kota nasional juga bisa ya.
4: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
2: Keren ya. Iya nih Pak Nova,
1: ya.
2: Mungkin sudah ada nelpon di sana.
1: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
2: Oke, boleh.
1: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk Samarinda kalau ada.
2: Kita angkat dulu ya.
1: Yeah.
2: Halo, salam muda ya. Iya, Waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
5: Pak Tata.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang. Selamat siang. Ya. Di dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayu di Walakotengah, Pak Tata.
2: Oke, Mbok Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
5: Selamat
1: dulu,
2: Pak
1: Nova.
2: Iya,
1: Pak
2: Nova.
1: Ya, halo, Cak Ayu.
5: Iya, Pak Nova sehat ya. Saya langsung ke Busu
2: Irwan ya. Iya.
5: Buat Busu Irwan, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Ini pertanyaan aja sih, ya. Terus saya bakar semuanya tentang tingkat ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi itu besar gitu ya untuk orkesting Iran. Sejauh ini seperti apa sih ya usul ya, kemudian juga untuk tetap agar tetap mempertahankan identitas tingkiran tersebut.
2: Oke,
5: saya tanya, terima kasih ya.
2: Sama-sama.
5: Iya, buat tata cepat.
2: Iya.
5: Assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawab ya?
4: Saya kurang dengar.
2: Oh, kurang dengar.
4: Bisa di kita tadi dengar.
2: Iya, sedikit aja.
4: Agak ya. Kecil.
2: Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
4: Iya, prestasi kami yang besar yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami.
2: Yeah.
4: Apalagi kami saya sebagai ketua orkes tingkilan tepian mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
2: Jarang
4: ada. Ya. Itu sudah prestasi tepian mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden tiketnya ke Jakarta nantinya.
2: Amin. Semoga ya.
1: Oke.
2: Oke nih Pak, ada lagi di sini?
1: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes tepi mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
2: Oke, silahkan nih.
4: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes tepi mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes kita punya gambus, kalau di Jawa bahasanya cacu. Apa itu alat gitar kecil itu nah.
2: Oh,
4: gitar kecil cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa anak-anak bawa
1: ukulele. Apa,
4: jalan itu.
1: Yeah. Ukulele. Oh, kalau di sini.
4: Iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua. Ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo. Selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan kayak di
2: kendang gitu ya.
4: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia dipetik.
2: Oh, petik kayak gitar gitu ya.
4: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo sama bass.
1: Oke, baik. Baik, buat Tata udah kering-kering dari tadi di sana, silakan.
2: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam muda ya.
6: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
2: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
6: Dengan Cik Guria, Mbak Tata.
2: Oke.
6: Cik Guria di Jakarta, Selatan.
2: Oke, Cik Guria.
6: Halo Ponana di sana, Jakarta.
1: Ponova.
6: Ponova, halo si Cak Ponova, si Bambla, cantik.
1: Ya Allah.
6: Ya. Ini Papa Mbak Tata, kalau kita panggil dia ini pasternya buat Mbak Nova ya.
2: Okay.
6: Ini temanya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih memang kalau waktu harus apalagi sama Rinda ya. Bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng, Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya, Irwansyah selamat ya Bapak ya. Jadi Guria ya Pak Imam, ini orkes tingkilan ini kan tepian mahakam menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah,
2: yeah,
6: ini kan sudah Bapak laksanakan ya, Bapak Irwansa ya.
4: Yeah.
6: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orang Singkil ini. Titi memang kami ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mengadakan acara lomba-lomba apa yang tepat tampilannya apalagi kemerdekaan 17 Agustus. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya Orkes Tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari genre gitu Bapak gitu ya kan sampai sejauh mana kayak ada di apa nih di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak muda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkilan adalah salah satu budaya khas Bukar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat ya. Bapak Irwan, Muhammad Irwansa, Tata, juga buat Bapak juga ya. Sama buat apa kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
2: Oke,
6: siap. Salam budaya Nusantara bersama manusia menjalankan saya Ben Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih, Bu Suni.
4: Iya, untuk kesenian Tingkilan ini apa untuk di Orkes Tepian Mahakam itu baru ya, baru juga ya hitungannya kan. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Tingkilan pada umum yang ada di Kukar itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
2: Oh iya.
4: Istana Negara. Saya lupa itu tahun berapa.
2: Tapi pernah ya.
4: Itu ya, mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Kutai, mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau daerah ya,
2: iya.
4: Ya, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006 itu terus berjalan, undang-undangan itu terus berjalan sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai dan setelah itu mulai menurun artian setelah dari tetua bahasa kami yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurang ya.
2: Iya.
4: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ini anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak yang peninggil. Mereka akan pasti akan miris tuh. Akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Zamannya ketika anak-anak menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu.
2: Iya.
4: Ya, otomatis ya alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini ada undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya tepian makam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong, untuk namanya untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
2: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya, karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
4: Iya.
1: Amin.
2: Oke, begitu.
1: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Suirwan, silakan.
4: Oh iya. Harapan ya mungkin ya.
2: Iya betul.
1: Boleh.
4: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini, karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan, tapi tidak muncul dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan, kemungkinan RRI banyak mengundang. Ini hanya tepian makam. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar. Kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara, seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan, ikut karena terlalu jauh.
2: Betul.
4: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit.
1: Baik.
4: Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
2: promosikan
4: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan, karena adalah budaya lama. Harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam, gitu kan?
1: Oke, baik kalau gitu. Bu Suirwan terima kasih, Bu Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kabar Perompat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat sore, kabar Perompat bersama Eli. Gangguan teknis pada salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU di sistem interkoneksi Kalimantan masih berlanjut. PLN UP3 Banjarmasin kembali menerapkan penghentian sementara pasokan listrik di sejumlah wilayah sebagai upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan. PLN UP3 Banjarmasin melalui informasi yang disampaikan, gangguan teknis pada salah satu PLTGU di Kalimantan berdampak terhadap pasokan daya sistem interkoneksi. Akibatnya, pasokan listrik dihentikan sementara di beberapa kawasan mulai jam 10 waktu Indonesia Tengah hingga proses pemulihan selesai. Wilayah yang terdampak meliputi Komplek Dasamaya, Kuin Cerucuk, Kuin Utara, Komplek PLTD, sebagian PM Nur, Alalak Selatan, Alalak Tengah, Masjid Kanaswan sekitarnya. Pemadaman juga dilakukan di kawasan Pelindo. Selain itu, penghentian pasokan listrik mencakup kawasan Sultan Adam, Kader Permai, Komplek Mandiri, Komplek Haji Andir, Sungai Andai, Kampung Kenanga, Lingkar Utara Dalam, Komplek Herlina, Komplek Padat Karya, Komplek Sunda, Komplek Kayu Bulanwan sekitarnya. PLN memadahkan terus mengerahkan seluruh sumber daya gasan mempercepat proses pemulihan gangguan sekaligus menekan dampak terhadap pelanggan. Demikian kabar Perompat, Ulun Eli, salam budaya.

sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4 untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Anda juga bisa dengarkan siaran Pro 4 melalui aplikasi RRI Digital ya. Hari ini Jumat, tepatnya 26 Juni 2026. Wah, hari ini angkanya cantik ya. 26 6 2026. Ada yang mungkin berulang tahun hari ini, semoga usianya berkah ya, selalu sehat, kabul pokoknya semua harapan baiknya. Ya, kita bersama lagi pendengar di acara Ayo Goyang, lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih. Silakan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nampaknya sudah ada yang bergabung sore hari ini. Kita sapa dulu ya. Ada sudah? Oke. Halo, Ayo Goyang. Kok belum? Ya, halo, Ayo Goyang.
1: Goyang.
0: Iya, dengan
1: Bang Ali.
0: Abang Ali di mana, Bang Ali?
1: Di Alu-Alu.
0: Alu-Alu. Sehat ya sore hari ini?
1: Ya, kepanasan.
0: Kepanasan ya.
1: Halo.
0: Tepalu beraktivitas nih ya. Baik, silakan, lagunya apa sore hari ini, Bang Ali? Ada Klepek-Klepek Hesti, Berpisah di Ujung Jalan, Satu Jam Saja, Lilin-Lilin Putih, kemudian Saat Bersamamu, Pernikahan Dini, Sakit Gigi Kalau Aku Kaya, Cuma Kamu.
1: Perpisahan apa deh?
0: Hah?
1: Perpisahan apa deh? Perpisahan di ujung jalan.
0: Berpisah di ujung jalan.
1: Nah, itu aja.
0: Waduh, ngapain pisahnya di ujung jalan? Makan gorengan dulu kali ya, enak ya?
1: Iya, makan gorengan dong.
0: Biar gak jadi pisah ya. Ya, baiklah.
1: Salamnya ano Baratan Nayana.
0: Iya. Gak jadi. Eli.
1: Mile.
0: Ya. Nah kan, berubah juga tetap nama saya ini, kalau dikasih tahu tetap jadi berubah. Ya, baik, terima kasih Bang Ali ya.
1: Ya, salam aja barakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali yang sudah bergabung di Ayo Goyang sore hari ini. Lagunya sudah siap ini, Berpisah di Ujung Jalan. Silakan yang bergabung kembali, ada, soalnya saya gak sendiri sore hari ini nih, ada rekan saya Fajar. Ada lagi ya? Ada. Baik, halo Ayo Goyang. Halo Ayo Goyang. Mama Alfi, suaranya kecil sekali. Gak ada nih, gak ada suaranya. Baik, bisa dicoba diulang lagi ya. Silahkan di 3252602. Kita akan ke telepon dulu. Baik, ada sudah. Halo Ayo Goyang.
2: Goyang ya.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Lukman.
0: Bang Lukman, lama gak dengar suaranya ya? Atau ya, saya yang lama ya?
2: Kepanasan.
0: Kepanasan juga, nyebur, ya. Nyemplung, ngadem
2: ya. Lagunya bisa milih sendiri ya?
0: Bisa, apa?
2: Kebaya Merah.
0: Kebaya Merah, adanya ya, kuning gimana
2: kebaya
0: dong?
2: Kebaya Merah.
0: Adanya kuning nih.
2: Kuning terserah aja kalau kuningnya. Tapi kita yang maunya yang merah aja.
0: Lah, maunya merah dikasih kuning kok pasrah aja.
2: Yang merah aja dah.
0: Nah, gitu.
2: Nah, itu dari Irfan Mansur lah.
0: Iya.
2: Ya, salam semuanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Ya, buat Mbak Eli, ya.
0: Amin. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Lu.

0: ada lagi, masih saya tunggu. Sebelum nanti kita juga akan jeda sebentar ya untuk kumandang azan asar wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Ada sudah. Halo, ayo goyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Hakim kah?
1: Iya.
0: Kayaknya iya. Tapi suara pian kayak jauh gitu. Kemana ini?
1: Masih jauh.
0: Ya kayak jauh.
1: Jauh
0: sekali. Kayak lagi nggak baikan gitu loh.
1: Oh.
0: Ya baik, tapi sehat ya Bang Hakim ya.
1: Alhamdulillah kabarnya sehat tuh kembali.
0: Eh kemarin aku cuman diajak lewat aja sama Mbak Ratu.
1: Oh iya.
0: Oh itu loh di situ katanya gitu. Iya lah.
1: Oh kenapa nggak nong mampir?
0: Orang ya kan tergantung yang di depan.
1: Oh.
0: Iya kan. Baiklah. Pian mau lagu apa sore hari ini?
1: Itu tadi kan musim mati lampu, lilin-lilin putih ya.
0: Lilin-lilin putih ya Vita Mala ya.
1: Iya.
0: Tapi hati-hati ya. Lilin-lilin putih, hati-hati sama lilin.
1: Ya dijagalah supaya jangan mati lilinnya.
0: Lilin itu kenapa?
1: Dikirain apa?
0: Lilin itu filosofinya dia mengorbankan diri asalkan yang apa sekitarnya itu terang benderang. Dia enggak
1: iya,
0: apa-apa.
1: Iya, orang banyak
0: iya, ya. Itulah. Tapi kita kadang udah berkorban malah kita yang disakitin ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi mau pilih jadi korban atau pilih disakitin? Enggak enak semuanya, jangan dipilih.
1: jangan ada yang dipilih ya. Lah.
0: Jangan dipilih ya udah karena enggak ada yang dipilih berpisah di ujung jalan jadinya, ya kan? Enggak ada yang bisa lanjut nih soalnya.
1: Iya. berarti lagunya ada sambungannya kan?
0: Oh, ada. Karena dia udah ketemu sama si kebaya merah Bang Hakim. Gitu. Sedihnya gak jadi. Daripada sakit gigi.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Sakit semua berarti
0: sakit
1: ya.
0: Sakit semua ya. Kalau sakit hati masih bisa makan ya kan. Iya dah. Salamnya buat siapa Bang Haji?
1: Iya. Mm-mm. Salamnya untuk yang Bang Ali tadi lah, Adi Tanipa, Bang Jaya, Pak Udinkan, Mama Alpi, Mama Madan, Mbak Yanti, sama itu Mbak Ratu kan.
0: Iya.
1: Komandan Bu Ratu ya lo.
0: Iya. Komandan ya.
1: Komandan dia komandan ya.
0: Iya.
1: Ya untuk semuanya aja Meli ya. Okay. Kita tunggu lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hakim sudah bergabung. Dan ini yang di TikTok juga terima kasih ya. Selamat sore ada Muhammad AB, ada Junaidi, ada Fama, ada ini ya. Aceh hadir ya. Wah, terima kasih ada Pembakal Ian. Pembakal Ian ada lagi Arda Billy, ada Harry Ketutup nih. Harry apa ini ya kan? Ada Vandika Pratama juga. Terima kasih, kita akan dengarkan dulu lagunya yang sudah terpilih. Tentu kami juga sampaikan Ayo Goyang bisa Anda ikuti sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama di Pro 4 FM. Dan

Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

0: Baik pendengar dan sanak pro 4, khususnya Anda pencinta lagu-lagu dangdut yang masih bersama di program 4 hingga saat ini, ataupun yang baru saja mendengarkan ya, menikmati untuk lagu-lagu dangdut yang Anda pilih. Masih banyak waktu untuk kebersamaan kita. Semoga yang telah terpenuhi lagunya terhibur. Yang belum, bersabar dulu. Yang mau gabung silahkan ditunggu 3252602 atau di WhatsApp pro 4 nih, mana yang dulu? Situ dulu kayaknya Mas Fajar ya. Baik, halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemas sekali nih, Herman?
1: Kenapa, Mbak Ile?
0: Kenapa lemas?
1: Anak panasan, Mbak Ile,
0: nyebur.
1: Jauh sama sungai.
0: Jauh kah?
1: Wah. Jauh lawan irigasi itu, nak.
0: Enak yang deket ini ya, sungai ya,
1: tinggal nyemplung. Ada sumur nih mukanya.
0: Jangan, kalau sumur nanti kalau nggak ada yang naikin nanti ngundang ini lagi damkar.
1: Sumur dua butingan sini.
0: Berapa meter? Di tempat Herman berapa meter dalamnya?
1: Sekitar 7 meter loh, Mila.
0: 7 meter ya? Tapi kalau sumurnya hatinya Herman nggak bisa diukur ya kan?

0: bisa diukur.
1: Dalam hati kan nggak ada yang tahu katanya gitu.
0: Iya, jujur juga nggak bisa diukur ya lo. Kalau lautan bisa lautannya lo.
1: Nah itu katanya, tapi nggak mau juga ngukur lautan ya kan. Kerjaan yang lain masih banyak soalnya.
0: Ada ya lautan di mana?
1: Di mana
0: toh? Di Martapura.
1: Iya, tapi biarpun bisa diukur dalamnya lautan, aku mau ngerjain yang lain aja.
0: Sama aja Miliana. Yang nyaman makan Miliana, makan
1: bakso. Nah itu, makan juga pekerjaan kan.
0: Makan bakso, makan durian ya.
1: Nah, iya nih di halaman RRI juga akan ada festival durian. Jadi yang mau datang silahkan.
0: Banyaknya durian di muka Mbak Miliana.
1: Banyak, aromanya juga.
0: Melihat statusnya tuh.
1: Pian suka durian ya?
0: Tapi suka Miliana.
1: Atau duriannya yang lari. Ya.
0: Ada bujur ulun anu kurang suka durian.
1: Kenapa?
0: Kurang suka milih durian.
1: Kurang suka ya. Oh, ya deh. Kalau suka apa nih sore hari ini lagunya?
0: Itu nah lagunya Gadis Malaysia milih.
1: Gadis Malaysia. Alah, Gadis Martapura juga banyak kejauhan pakai Malaysia.
0: Anu milih anu Martapura ni ulun anu nih pengarannya. Minyak ada patuh.
1: Oh ya, kayak dipatuhkan dulu lah, kenalan dulu, taruh.
0: Salamnya lo Milena.
1: Silahkan.
0: Mau di kurau ya lo. Emang jadi di kintab, juga abah kalbi.
1: Iya.
0: Lawan siapa lagi tuh si Amaudin kan kayaknya Yona. Sebertanah Milena.
1: Iya.
0: Kayaknya udah cerita sama semuanya lo. Panas dulu harinya nah di
1: sama di luar. Sama aja.
0: Ya. Ya masih lo milih berlan lo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Herman ya, sudah bergabung juga sore hari ini. Sementara jauh ya. Ya, selamat sore juga untuk Utuh ya. Assalamualaikum, bergabung. Putarkan lagu apa ini? Lagu Cacan. Jangan menjerit ya. Terus juga ada Bos Sukari, Citando nyimak terus sambil apa nih bungkus kerupuk ya, gitu ya. Di rumah bosku di mana? Di Pasar Kertaharja. Jauh sekali ya, Bos Sukri. Baik, terima kasih juga. Kemudian kita juga akan sapa-sapa ini buat panjang sekali ini chatnya ya. Kita akan ke telepon dulu 3252602 yang sudah bergabung sore hari ini. Sebelum nanti kita akan jeda sebentar untuk kumandang azan asar. Ada sudah? Silahkan. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
1: Dengan?
2: Hadi.
1: Hadi, di mana Hadi?
2: Tanipah alo-alo.
1: Tanipah alo-alo. Apa kabar di sana sore hari ini?
2: Panas.
1: Panas juga ya. Ya. Baiklah. Kita dinginkan dengan lagu dangdut. Mau apa sore hari ini?
2: Lagunya milih song aja lah.
1: Silahkan.
2: Berkali-kali aja nah dari
1: berkali-kali. Sekali juga belum Bang Hadi.
2: Salamnya lah.
1: Iya, silakan.
2: Buat Bang Herman dari nah. Bang Hakim.
1: Iya.
2: Mbak Anu Aceh Limawati aja nah. Bang Anji Kurau.
1: Oke.
2: Okay. Abang Udinkan juga nah. Yama Amah di Palam aja nah.
1: Iya.
2: Yani dia love you. Semua juga karena sambatan nyol.
1: Iya, betul.
2: Baratan aja. Buat Mbak Eli, ditunggu lagi lah.
1: Iya, ditunggu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hadi di Tanipah Aluh-Aluh yang juga sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Kita akan dengarkan lagunya. Sementara kami juga sampaikan untuk pendengar ya, ayo goyang, bisa Anda ikuti sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah untuk menikmati lagu-lagu dangdut di kesempatan sore hari ini di program 4 Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka berbuat baik dan beramalah di hari ini.

Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi tepatnya jam 15.51 menit waktu Indonesia Tengah adalah kumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah salat asar sore hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat

0: 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, Habar Prompat bersama Eli. Berdasarkan surat keputusan Dewan Hakim, Nang diketuai Haji Faru Raji menetapkan Kafilah Kota Banjarmasin keluar sebagai juara umum Musyabaqoh Tilawatil Quran Nasional 2026 tingkat Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala. Dalam surat keputusan Nang itu, Dewan Hakim juga menetapkan peringkat kedua diraih Kabupaten Banjar, peringkat ketiga Kabupaten Barito Kuala, peringkat keempat Kabupaten Kota Baru, peringkat kelima Kabupaten Balangan, peringkat keenam Kota Banjarbaru, dan peringkat ke-7 Kabupaten Hulu Sungai Utara, ke-8 Tanah Laut, peringkat ke-9 Kabupaten Tabalong, ke-10 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 11 Kabupaten Tanah Bumbu, 12 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan peringkat ke-13 Kabupaten Tapin. Selain itu juga, gasan juara umum perseorangan MTQ Nasional Kalimantan Selatan 2026 diraih Hajah Nida Khairiah dari Kafilah Kota Banjarmasin. Juara pertama Pawai Ta'aruf diraih Kabupaten Barito Kuala, juara kedua diraih Kabupaten Banjar, dan juara ketiga diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

Goyang sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Baik pendengar, masih ada waktu untuk kita bersama kembali, itu kenapa? Ya, di Ayo Goyang program 4 RRI Banjarmasin untuk hari ini ya, di hari Jumat 26 Juni 2026. Hari ini tanggalnya cantik sekali, mudah-mudahan juga secantik kabar nasanak perempat semuanya hari ini yang tengah menikmati waktu istirahatnya ataupun yang masih tetap harus beraktivitas ya. Ada yang menginformasikan dari pendengar hari ini rata-rata panas gitu ya. Semoga sudah mulai sejuk sore hari ini, ditambah lagi dengan kehadiran lagu-lagu dangdut yang Anda pilih ya di Pro 4. Baik, kita akan sapa-sapa juga ini yang sudah gabung di line telepon ataupun juga di WhatsApp, demikian juga yang di TikTok sore hari ini ya. Ada Rafa, Rafais ya, ada Kang Iya juga, terus ada Hani, ada Sudirman, kemudian ada Irfan, ada Anasai. Assalamualaikum Mbak, selamat sore. Gasan Seberataan juga ya, terima kasih kembali. Terus ada Ramli, ada Hamsan Kandangan. Wah, jauh sekali dari Kandangan ya. Ya, salam kenal. Lagunya apa dong diminta ini? Enggak jelas ini ya. Terus ada siapa ini lagi? Ada Utuh. Terus ada siapa nih? Ada Badrudin dari Kaltara ya. Terima kasih. Kemudian ada Dava juga. Baik, wah ada Mas Bayu sore hari ini ya. Puas Anda ya. Ya, kita terima ini dari Alabio ya, dari Alabio ada Mbak Yani rupanya, kita akan coba dulu ya. Assalamualaikum, Ayo Goyang. Gak mau ya, bisa dicoba kembali silahkan di 3252602 atau di WhatsApp Pro 4. Kita ke telepon lagi, silahkan. Ada sudah, halo Ayo Goyang.
1: Yuk, dari Amah di Palam, Mbak Eli, apa kabar?
0: Amah Palam, ya apa kabar? Saya kabarnya kalau baik.
1: Perut sakit, berarti kumat tengah
0: kampung. Nah, ini telat makan ini. Kenapa ini?
1: Banyak makan bubur itu, jadi perih.
0: Wah, bubur Asyura. Nah, Mbak Amah nggak bagi-bagi sih.
1: Jare, mana? Rayu luhat. Nah, Yani, nungkurung. Boleh bawa Yani sebentar.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Lagunya apa Mbak? Lagunya?
0: Lagunya apa maunya?
1: Oh, lagunya nyajikin kalau cinta kurang gigi merana indah.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya nyajikin kasmaran nanti nggak itu kemala. Kasmaran dulu Mbak.
0: Lagu apa?
1: Kasmaran lagunya.
0: Kasmaran ya? Kasmaran ya. Coba nanti kita.
1: Kamu kata serah aja.
0: Ya baiklah nanti.
1: Buat Bang Nadi, Bang apa tuh ya? Bang Ari, terus lagi buat Abah Kaldi, Abah Tiara,
0: iya.
1: Lagi Abang, gitu ya.
0: Abang
1: semuanya aja gini.
0: Abang semuanya ya.
1: Iya nih.
0: Ya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yani.
2: Goyang yuk.
0: Lagi apa sore hari ini?
2: Lagunya Mbak, yang kelepek-kelepek tadi ada.
0: Kalo ada? Yang kelepek-kelepek.
2: Lagi kepenasan Mbaknya, yang kelepek-kelepek.
0: Iya dah, oke lah kalau begitu.
2: Salamnya buat Berataan aja, buat ya. Mbak Eli, terima kasih atas
0: waktunya. Sama-sama.
1: Buat Mbak Eli yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mbak Amah di Palam dan juga Mbak Yani di Alabio. Sudah bergabung sore hari ini, kita akan dengarkan dulu lagu punya ya, tetap bersama di Pro 4 FM. Boleh enggak udah?

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan. Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa.

0: Baik pendengar dan sanak Pro 4 pencinta lagu-lagu dangdut yang masih terus bersama di program 4 hingga saat ini sudah jam 16.42 menit waktu Indonesia Tengah ya. Terima kasih dan semoga terhibur untuk Anda yang telah terpenuhi lagunya sore hari ini. Sementara masih ada sedikit waktu untuk kita lanjutkan lagi sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah ya. Di Ayo Goyang sore hari ini sebagai penelpon berikutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Jauh Mbak Elwi.
0: Dengan Ibu Bambang.
1: Sehat ya Mbak Elwi?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Bambang, sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan enggak Bu di Danau Salak nih?
1: Iya di Danau Salak panas banget.
0: Oh panas. Sama berarti panas di mana-mana ya kan?
1: Kemarin cucinya pulang mau ngabarin Mbak Elwi,
0: Kenapa? Walah. Ya yang penting sehat-sehat aja Bu ya. Nah, halo. Terputus. Baik, terima kasih Ibu Bambang di Danau Salak sore hari ini sudah bergabung. Semoga selalu sehat ya. Sayang sekali terputus nih. Dan ini ada penelpon terakhir ya di Ayo Goyang hari ini. Silakan, ada siapa di ujung sana? Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya.
0: Dengan siapa?
2: Goyang yuk.
0: Baik, terima kasih ya. Kita akan dengarkan lagunya untuk Anda yang sudah bersama-sama di 3252602. Untuk Ayo Goyang bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Saya Eli, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Tuh, minjam satu, Pang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Oh, Mak, pokoknya Pang lawan kawan, satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah kau menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong Ipang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pindah ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Kata gian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Eli. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrudin Nur mengajak seluruh petani gasan terus meningkatkan kompetensi terbuka terhadap perkembangan teknologi dan beradaptasi lawan berbagai perubahan yang terjadi supaya kawa menghasilkan produk pertanian yang lebih berkualitas dan juga berdaya saing. Hal ini disampaikan oleh Bupati saat menghadiri rapat koordinasi lingkup Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Triwulan 2 tahun 2026 di UPTD Balai Pengembangan Pertanian Terpadu Hariti, Kecamatan Sungai Raya. Disampaikan bahwa pembangunan pertanian harus dibangun dari lapangan, petani yang paling memahami kondisi sebujurannya, mulai dari persoalan irigasi, pupuk, benih, pemasaran hasil panen hingga tantangan perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi. Lawan juga sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menjadi sumber penghidupan gasan sebagian besar masyarakat di Hulu Sungai Selatan. Maka pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas petani melalui penerapan inovasi. Pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat guna, lawan juga penguatan pendampingan oleh para penyuluh perlu dilakukan. Selain itu, pihaknya berharap UPTD BPPT Hariti kawa terus berkembang sebagai pusat pembelajaran, pengembangan teknologi sekaligus laboratorium inovasi pertanian yang kawa menjadi rujukan gasan petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Demikian Habar Pro 4, Kulon Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersatu dengar di Suara Budaya Banjar. Sampai saat ini sudah jam 17.14 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kami hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai jam 18 nanti untuk Anda yang tengah menikmati suasana istirahat ya, karena sudah selesai dengan beragam aktivitasnya, ataupun juga untuk dan sanak perempat yang justru baru memulai kesibukannya sore hari ini hingga malam nanti. Mudah-mudahan juga selalu sehat, tetap semangat, dan apapun yang Anda kerjakan di kesempatan hari ini. Hari ini ya tanggalnya memang cantik ya, Kamis 26 Juni 2026. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Banjar yang kami hadirkan, aktivitasnya juga lancar. Demikian juga yang tengah menikmati waktu istirahat, semoga berbahagia di kesempatan sore hari ini. Baik, kali ini kita dengarkan suara dari Endah. Sementara ada informasi yang juga kami hadirkan.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Baik pendengar Manga Riau, lagu bersama Tommy Kaganangan yang sudah kita dengarkan juga di kesempatan sore hari ini ya. Dan hari ini juga pendengar, momen pengambilan rapot menjadi momen yang penting ya bagi anak menjelang akhir semester 2 atau kenaikan kelas, apalagi kalau ditemani sang ayah, seperti yang juga dilakukan warga Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke sekolah bersama anaknya ya untuk mengambil rapot. Dan ini dilakukan di SD Negeri 1 Kandangan Kota, jadi dia tidak sendiri ya, bersama para ayah yang lain juga tengah melakukan hal yang sama, yakni pengambilan rapot yang dilakukan oleh para ayah. Nampaknya ayah ini kompak ya. Dan tentunya ada rasa senang, ada rasa bangga yang dirasakan, tidak hanya meluangkan waktu untuk mengambil rapot saja, ditambah ternyata anaknya juga juara kelas begitu ya. Nah, ini apresiasi program pengambilan rapot di SD Negeri 1 Kandangan melibatkan orang tua secara langsung. Pendengar, kegiatan seperti ini membuat para ayah bisa mengetahui perkembangan belajar anak, sekaligus juga bisa melakukan diskusi dengan guru, memberikan dukungan yang lebih baik di rumah. Tidak hanya itu saja, para orang tua juga akan, ini ya, terutama ayah akan lebih memahami perkembangan belajar anak dan termotivasi untuk terus mendampingi mereka di rumah.

malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Pendengar, demikian tadi serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang sudah kita nikmati di kesempatan sore hari ini. Semoga menemani suasana istirahat Anda ya, ataupun yang tengah memulai aktivitasnya sore hari ini. Sementara kita jelang jam 18 waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama kami di 87,7 FM ataupun di 105,9 MHz. Program 4 RRI Banjarmasin.

0: Jumat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat petang, Habar Pro 4 bersama Eli. Bupati Hulu Sungai Selatan mendorong penguatan inovasi pertanian dengan memperkuat sektor sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Komitmen yang ditunjukkan Bupati Haji Safrudin Nur ketika menghadiri rapat koordinasi lingkup Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Tribulan 2 tahun 2026 di UPTD Balai Pengembangan Pertanian Terpadu Hariti, Kecamatan Sungai Raya. Bupati juga meninjau peternakan sapi yang berada di lingkungan UPTD BPPT Hariti, didampingi Kepala Dinas Pertanian Wan Jajaran, dilakukan gasan melihat perkembangan peternakan sebagai bagian dari sistem pertanian terpadu. Hal yang ini dikembangkan pemerintah, gasan mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian, khususnya oleh pemerintah daerah. Bupati juga melakukan dialog dengan para penyuluh dan kelompok tani, berbagai aspirasi, masukan hingga kendala yang dihadapi petani di lapangan menjadi pembahasan dalam dialog yang berlangsung terbuka dan juga penuh keakraban. Bupati menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian harus berangkat dari kondisi nyata yang dihadapi para petani, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah bujur-bujur menjawab kebutuhan di lapangan. Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menjadi sumber penghidupan gasan sebagian besar masyarakat Hulu Sungai Selatan. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas petani melalui penerapan inovasi, pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat guna, sekaligus penguatan pendampingan oleh para penyuluh. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Masih bersama di program 4 Suara Budaya Banjar hingga saat ini, pendengar Nasana Pro 4 di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran kami juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Kaum muslimin dan muslimah khususnya, segera kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya petang hari ini jam 18.26 menit waktu Indonesia Tengah. Dengan bersama-sama terlebih dahulu kita resapkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 24 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh MID.

0: صدق الله.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan kamu makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Kemudian istrinya datang memekik, lalu menepuk mukanya sendiri, seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu, untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman, yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Untuk Anda yang sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib petang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk petang hari ini, semoga ibadah yang dikerjakan diterima Allah SWT. Lagu-lagu religi masih kami hadirkan sebelum nanti kita akan ikuti pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilul Mutadin Banjarmasin. Tetap bersama kami di Pro 4 FM.

bukan nasihat yang tak kuterima, namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam Az-Zafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti.

Kabar perempat bersama Ulun Helda. Prestasi membanggakan ditoreh oleh kader tim penggerak TP PKK Kelurahan Sungai Lulut. Mereka berhasil menembus 6 besar pada lomba tertib administrasi PKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Keberhasilan yang itu mengantarkan TP PKK Kelurahan Sungai Lulut menjalani tahapan penting, yakni berupa verifikasi lapangan oleh tim penilai TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan di kantor Kelurahan Sungai Lulut pada Jumat 26 Juni 2026. Kedatangan tim penilai disambut langsung Ketua TP PKK Banjarmasin, Nelly Listriani. Dalam kesempatan yang itu, Sidin memberikan apresiasi kepada seluruh kader PKK Kelurahan Sungai Lulut yang telah bekerja keras hingga mampu membawa nama Kota Banjarmasin bersaing di tingkat provinsi. Menurut Nelly, pencapaian yang itu kada hanya soal prestasi dalam perlombaan, tetapi juga menjadi bukti keseriusan kader PKK dalam membangun tata kelola organisasi nang tertib lawan juga profesional. Sidin menegaskan administrasi nang tertata rapi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat nang digagas PKK. Administrasi nang baik akan memudahkan perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pelaporan hingga evaluasi. Dengan demikian, seluruh kegiatan PKK dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, lawan juga memberi manfaat nyata gesan keluarga serta masyarakat. Tahapan verifikasi lapangan ini juga dinilai menjadi momentum strategis gesan mengukur sejauh mana implementasi administrasi organisasi berjalan di tingkat kelurahan. Selain itu, proses penilaian diharapkan mampu memberikan masukan instruktif gesan peningkatan kualitas kinerja kader PKK ke depan. Sidin juga mengucapkan terima kasih kepada tim penilai TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan atas pembinaan lawan juga penilaian yang objektif. Sidin pun mengajak seluruh kader gesan menjadikan momentum nang itu sebagai pemacu semangat dalam meningkatkan kapasitas organisasi lawan juga memperkuat peran PKK di tengah masyarakat. Demikian kabar perempat. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perempat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanang Perompas. Saatnya kita mengikuti pengajian malam siaran ulang dari Masjid Raya Sabil Muhtadin, Banjarmasin.
2: Manawa bihi syaikhuna al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين وقال رضي الله عنه كتاب بليكي سديكت وإذا دخلت المسجد فقد Dim rijlakal yumna wa qul bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, melajari lawan kita adab masuk ke dalam masjid. Wa idza dakhalta al-masjida, apabila engkau memasuki ke dalam masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahuluakan masuk ke dalam masjid itu dengan melangkah batis kanan. Karena masjid adalah buyutnya Allah, rumahnya Allah. Di masjid dikumpulkan segala kebaikan, di masjid wadah mengingat lawan Allah, dan di masjid diulah amal-amal ibadah. Segala kesimpulannya adalah masjid adalah tempat kebaikan. Apabila kita hendak masuk ke dalam tempat kebaikan-kebaikan, maka melangkah itu dengan batis kanan dan sambil berucap bismillah wassalatu ala rasulillah, dengan nama Allah dan salawat lawan Nabi Muhammad, Allahumma ghafir li dhunubi, Tuhan ampuninyakan segala dosa-dosa ulun. Kemudian waftahli abwaba rahmatik, dan meminta lawan Allah. Apa yang dipinta? Waftahli abwaba rahmatik. Pertama, kita meminta masuk ke dalam masjid, mudah-mudahan barakat amal itu diampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, sewaktu kita masuk ke dalam masjid, kita minta juga lawan Allah, apa? Iftahli abwaba rahmatik, Tuhan buka akan lawan ulun pintu-pintu rahmat Allah. Karena di dalam masjid itu anu minta nyaringnya kenteng yang dua nih nah, yang kontrol dua nih. Kemudian meminta waftahli abwaba rahmatik. Yang kedua, yang pertama kita meminta ampunan lawan Allah. Yang kedua adalah Tuhan buka akan lawan ulun. Apa yang dibuka akan yaitu abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmat. Karena di dalam masjid ini di dalam masjid ini adalah terhimpun rahmat-rahmatnya Allah, kasih-kasih sayangnya Allah. Nah kemudian setelah kita minta seperti itu, mudahan dapat rahmat seberataan ya Allah. Apabila kade ingat membaca, boleh keluar setumat dulu, masuk pulang betis kanan. Sekalinya imbah keluar, pertama bagus saja masuk betis kanan, kada ingat membaca, boleh keluar dulu, masuk bismillah, wassalatu ala rasulillah, Allahumma gfir li dunubi, waftah li abwaba rahmatik. Saking ma ingat bacaan, pas betis kiri pulang, keluar pulang. Kenapa? Karena kada tabiasa. Mun sudah tabiasa, pekerjaan dengan niat dan doa tadi insya Allah selaras saja jurang tuh. Artinya ingat dah apabila masuk masjid batis kanan ya kah, biasanya akan membaca handap baca doanya Allahumma btahli abwaba rahmatik, tambahi sedikit mulai malam ini apa bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi, Tuhan ampuni dosa ulun. Kemudian waftahli abwaba rahmatik, Tuhan ulun meminta lawan pian buka akan pintu-pintu rahmat. Nah sudah, apabila kita masuk ke dalam masjid, apa gawian kita? Wala tajlis hatta tusalliya rak'ataini. Kita apabila masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk, jangan, hatta tusalliya rak'ataini, sembahyang dulu jar Nabi dua rakaat hanyar duduk. Mun seandainya kada ingat pang ta duduk langsung, astagfirullah kada ingat. Nah kadar boleh kadanya itu sekedar kita mengerjakan dua rakaat tahiyatul masjid. Tak duduk misalnya, astagfirullah kada ingat, naik gas tumat. Tapi mun sawat teguring beta tengah jam tuh lain pulang jadi terak. Kadar boleh kita naik tuh apabila mun kita tak duduk tuh nah sekedar dua rakaat sudah. Nah tuh kada kawa lagi. Tapi mun sebelum dua rakaat misalnya imbah tak duduk, astagfirullah jar. Pina basah. Tak duduk tai kucing ngarannya lain pulang. Artinya apabila kita masuk ke dalam masjid wala tajlis, jangan duduk, hatta tusalliya rak'ataini, bahyang dulu. Kenapa gerang? Karena pernah ada suatu sahabat dari baginda Rasul, idza dakhala, jar Nabi memadahakan idza dakhala ahadukum, apabila buhan ikam tuna masuk ke masjid, fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini wa fi ba'd ar-riwayah hatta yarqa'a rak'ataini au kama qala an-nabi. Nabi berucap karena ada melihat seseorang yang masuk ke dalam masjid langsung duduk inya. Nah saat itu Nabi kada menyinggung lawan si anu tadi masuk ke masjid kada sembahyang dua rakaat, kada. Tapi Nabi memadahakan secara umum, idza dakhala ahadukum, apabila buhan ikam nina masuk ke dalam masjid, idza dakhala ahadukumul masjida, apabila buhan ikam masuk ke dalam masjid jar Nabi, fala yajlisa hatta yusalliya rak'ataini, jangan duduk jar Nabi dulu kecuali dua rakaat sembahyang dulu. Kenapa gerang? Karena masjid ini ada beisi hak. Ini bukan hanya masjid raya inilah. Kalau hampir memaham masjid ini karena di masjid lain kada sembahyang karena Pak Jar guru tadi di masjid ini Pang Jar. Coba ya Bapak pintar-pintar sedikit gitu nah. Jadi apabila kita masuk ke dalam masjid, masjid mana aja, jangan duduk dulu. Sembahyang dua rakaat yang kita pahami, yang saat ini kita pahami sembahyang apa ngarannya? Sembahyang tahiyatul masjid. Karena masjid itu berisi hak yang perlu masjid itu dihormati. Kita aja kadang-kadang wahimi. Hah? Sambutan dari si Ano bin si Ano waktu dan tempat dipersilahkan. Wah, karena ini acara gubernur, karena ini acara bupati, karena ini acara presiden kita, sambutan kita nih nah sambutan lalu kita nih ini anggaplah presiden duduk di sini nah. Ini anggaplah presiden. Jangan janda minakan nokler jadi presiden. Nyaman jadi kakak ini ha. Tapi udah dapat 6 juta sehari gue aja kada apa-apa juga. Ini nah ini presiden duduk di sini. Ulun situ sambutan tret. Pian sambutan misalnya. Biasanya yang ngaran pian sambutan sebelum naik ke podium itu napa? Entarin lalu. Duduk di sini. Mantap sambutan. Sambutan. Paksain dulu aja. Yang duduk kuring ini dan. Kenapa gerak nah? Dan dulu. Hah? Ini. Jadi itu hayal bae. Apa bahasa Arabnya tahiyah ngarannya? Tahiyah. Tahiyah itu ngarannya adalah penghormatan. Tahiyah amal jar. Hormat gerak. Nah itu bahasanya. Nah hormat dulu. Masjid ini rumahnya Allah. Apabila masuk ke dalam masjid jangan langsung duduk. Ba'adab pintarai. Apa adabnya? Allahu Akbar. Dua rakaat dulu. Tahiyatal masjid. Munrahatan khatib pang di atas mimbar hari Jumat kayak Pak song-songi datang itu aja jawabannya. Kada guru ajar mun misalnya ulun masuk ke masjid jar pas rahatan Jumat khatib tuh alhamdulillah kita bersyukur pada hari Jumat ini hari Jumat pertama di bulan Muharram datang kita mbahyangkah kada kan nih sembahyang dua rakaat. Bayang dua rakaat cuman kada usah membaca surah Yasin. Kada usah. Hah? Kada usah membaca surah Yasin. Ngini Allahin. Khatib la in syakartum la azim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah. Sawat khatib ni muar. Tumpat timbai sidin kamu ha. Nah, kita apabila rahatan khatib di atas mimbar ayo aja mbahyang masuk ke masjid dua rakaat aja jer orang Jawa dua rakaat tok dua rakaat aja dan anu aja yang ringkas-ringkas sholat dalin amin sudah Allahu Akbar tasbihnya biar sekali subhan rabbil azim wa bihamdi sudah sami Allah rabbana walakal hamd Allahu Akbar sekali aja subhan rabbil alam sudah langsung tahiyat apa anu duduk antara dua sujud sudah tasbih ya alhamdulillah itu langsung ya kena mumpian terlalu lawas dia khatib muarnya ini melihat lawasnya jir dir. Bapak apa solusinya mun kawa datang Jumat itu sebelum khatib di atas mimbar itu jawaban yang paling pas yang betakun salah juga ada guru wajer mun ada kah itu namun ada kah itu berarti kita sembahyang dua rakaat dulu kada apa-apa nah kayaknya ada juga yang kada dianjurakan masuk ke dalam masjid kada usahnya itu pang kita nih harus belajar dan kita ingatlah sabarataan pian belajar apakah guru siapakah di manakah ya kah belajar itu Pak Aibuai sagan diri seorang kada usah menilai orang lain titik itu aja pahamlah ini pian belajar fikih pian belajar tasawuf pian belajar tauhid tauhid tuh kan etikat yang tak lihat sehari-hari ini Pak Aina. Allahu Akbar fikih. Yang tak lihat sehari-hari pakaian yaitu tawadhu, kibir, riya, sum'ah, ujub dan lain-lainnya itu kelihatan hari-hari mun tauhid dalam hati andakannya. Ini yang kita hari-hari belajar nih nak kawadah guru si anu, ke masjid anu, ke langgar anu, ke majlis anu, ingatakan seberataan. Ilmu yang dituntut sagan membujurakan diri kita. Sagan membujurakan diri kita. Berarti guru belajar mun sudah bujur ulun belajar ampe hai manuntut, ingat salawasan kita tidak akan pernah bujur. Salawasan kita kada akan jadi orang alim. Kenapa? Kita disuruh Nabi sudah tuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jar Nabi tuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Berarti memadahkan diri kita salawasan jahil. Itu anu hikmah di antara hadis Nabi itu. Berarti kita menuntutin apa guru jar? Sagan membujurakan diri kita. Berarti bujurlah kaina kada jua, tapi berusaha untuk bujur. Kaya apa kita hendak berusaha hendak bujur mun kita kada belajar? Pahamlah, paham dulu lah. Kaya apa kita hendak bujur mun kita kada belajar? Nah lalu belajar pian mandangar masalah tasawuf kah, masalah fikih kah? Yang kita bertemuan hari-hari lawan orang, jangan sekali-kali menyalahkan lawan orang lain. Kenapa? Man qalla ilmuhu, man siapa aja qalla ilmuhu, sedikit ilmunya kasurat tiraduh, banyak menyalahkan orang lain. Beranai aja kalau pina tabujur orang, pahamlah, kalau pina tabujur orang. Seorang menagur piragah alim, padahal kada alim juga. Aduh guru, ulun tahu ilmunya. Ikam tahu tuh alim kah pintar? Kada, yang alim tuh guru ikam. Jangan menagur orang. Kita kah itu juga belajar ilmu nih, nah sagan membujurakan, sagan membarasihi hati kita. Contoh tahiyatul masjid, kena ada melihat orang masuk ke dalam masjid, kada menggawe tahiyatul masjid, ah kada pintar tuh jar. Hadang dulu, kalau pina sidin beisi dalil masing-masing. Apa dalilnya? Ujar Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilatin, au kama qala Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, orang yang menuntut ilmu agama, orang yang menuntut ilmu agama lebih afdal daripada sembahyang sunat. Mungkin orang mengambil dalil itu sudah badannya aja, karena ada gantiannya. Inya kada kawa sembahyang tahiyatul masjid, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali baqiyatus salihat. Artinya apa? Sudah mencukupi daripada yang dinamakan sebuah mengganti tahiyatul masjid. Tapi mun kawa 2 rakaat 1 matah, jangan lawas, jangan mengganggu orang, selesai itu aja. Kita mun melihat orang duduk, bujur orang pada seorang. Melihat orang berdiri, bujur orang pada seorang, selesai. Kita belajar itu fungsinya bukan melihat orang kada baik, tapi kita melihat aku yang kada baik. Wirid berbeda dengan kita wiridnya, sudah asal berwirid ha. Yang kada bawirid pang jua, mungkin inya kada bawirid itu berjamaah tapi sorangannya bawirid. Coba pang berpikir kebaikan lawan orang lain, jangan menyalahkan orang. Aturannya semakin kita belajar semakin hina diri kita, semakin kita belajar semakin bujur orang tuh. Ma guru jer, yang nyata-nyata keluar dari tempat pelacuran tuh guru ajar, sangka baik jua lah lawan orang. Kalau jua sidin masuk ke dalam lokalisasi itu, misalnya mencet rumah orang, ayo apa? Ma guru ajar, kada kawa didustai guru wai. Kenapa kada kawa didustai? Tuh lesleting tuh terbuka masih itu ajar. Bisa jua imbah mencet tuh handak bakami, imbah bakami rahatan bak kami ada anjing di belakang. Hum, takutan kada ingat lagi mas letingnya kan. Kan ada aja. Itu guru jadi pian. Kada guru ai nyata mencolopinya. Di mana ikam tahu tadi tuh bebinian yang inya tuh sama langganan lawan ulun jar. Nah. Sama langganan itu membuka aib sorang. Ambarannya sudah. Orang baik sorang kada baik, orang baik sorang kada baik. Lah

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويا مغرب ني بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة هنجر بسم الله.
1: Jangan dahuluakan qaddimil aham minal muhim, dahuluakan yang lebih penting daripada yang penting. Tahiyatul masjid apa hukumnya? Oi mai lapar kabaru tuh. Tahiyatul masjid apa hukumnya? Bayang maghrib apa hukumnya? Wajib ditambah beimaman 27 derajat. Orang masbuk tuh nah beda dengan orang yang umpat takbiratul ihram dengan imam. Jangan dipaksakan. Berikutnya, yang apabila kita masuk ke masjid kada perlu sembahyang tahiyatul masjid. Di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita telok ke Mekah. Kadang dulu cepat doanya mun ka Mekah wara. Iya kah? Mudahan kawa bahaji, kawa ba umrah. Nah, itu nah mun ka Mekah wara tangkap urang bulik akhirnya orang. Masuk ke dalam Masjidil Haram tidak ada yang namanya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah tawaf. Orang tuh pangguru jar masuk ke masjid sembahyang dua rakaat ada, maka kada boleh tahiyatul masjid. Bisa jua inya menggawi sembahyang duha, bisa jua inya menggawi sembahyang sunat wudu, bisa jua inya menggawi sembahyang hajat. Mah sembahyang hajat tuh bolehlah guru jar siang. Ikam mahir mah maghrib tarus pang. Iya kah? Ya nya ka kemahiran tadi belajar kada hakun ngaran ja sembahyang hajat. Berarti di mana ada hajat sembahyang kita perlu kada papa.
0: Aduh, ya bini sakit parut aku yang ngajar. Nak ke WC. Nak mana? Nak ke WC, bayang dulu. Kenapa sembahyang? Bayang hajat dulu. Ikam handak mangluran hajat kalau oh mak jadi soto bihira bini kayak ini. Cuman harus dipahami juga nih lah. Oh, ya, boleh orang masuk ke Masjidil Haram misalnya. Allahu Akbar melihat. Nah itu pang jangan kepo benar dengan gawian orang. Uma muar benar. Surang masuk ke Masjidil Haram. Tawaf kada. Bayang sunat kada. Melihat Baitullah kada. Ya jurang mun kawa seandainya kita ke Masjidil Haram tu nalah. Mudahan dilakasakan tulak ke sana pulang nina. Rindu benar kita sudah, iya kah? Ya raudatan. Apa? Ya raudatan hadis Syafi'. Wa sahibaihi wal baqi. Uktub lana nahnul jami' ziyaratan li habibina. Mudahan kita ziarah ke makam Rasulullah lah. Matinya Pak Aimun ziarah ke makam wali. Wali mana aja? Wali mana aja? Jangan ditinggal. Nah, umat Islam lah.

tenggelam ke kubur wali. Aku takutan tuh beda hantu ya. Wali bujure guru ajar si wali itu nyengaran kubur wali di tengah-tengah kuburan muslimin bang. Ulun percaya guru sidin tu wali, percaya 5000% ulun percaya sidin tu wali. Cuman yang ulun lalui ini nah. Ulun lalui ini nah, kalau pindah rahatan jam 3 malam ada yang menjuhud ke ya pak? Mun ada, nah pesan ulun lah, mun ada yang menjuhud ke? Padahal kan aku nak jiarah tuh, itu je. Cilok mbak, mbak, tuh itu aja pada he. Pian tuh pandir aja guru, aku gini takutan juga. Kadang-kadang ulun apa waktu sekolah di Lawang tuh lah, izin ulun lawan Habib Ali beizin Habib, ulun malam ini hendak ke kubur Ustaz Muhammad jam 1:30 Habib. Bismillah jisidin, minjam ulun, jarang ada kawanan yang tahu, soalnya mun Habib ulun tahu empatan kawanan enak. Kadang-kadang seorang bujur-bujur jam 1:30 ziarah, busilah kawan ke diskotik. Nah, timbul ulun ditumpal Ustaz Ali kena. Ulun kadang-kadang bepada Ustaz ulun malam ini nak ke kubur. Ya. Sorangan nae ulun. Kadang berdua lawan kawan. Ulun mun kita berdua kawan lah jangan buka itu aja. Kita pokoknya apabila bertamuan kayak apa aja bentuknya jangan buka. Mun ikam buka aku pasti buka iwa. Maka ikam mun takutan lawan hantu nih rumah seorang kita lewati. Buka tuh. Ulun mulir mengisahkan orangnya ada buka. Nah, karena bahari zaman-zaman bahari kan rame tablik, Pak. Tahulah tablik yang taruh harga jar. Ah, balilang lah. Kayak wadai. Bismillah tawakkal tallah. Taruh harga jar. Itu sampai jam 1 bahari. Di Banjar kada ada lagi, jarang. Hulu sungainya masih banyak lagi, Pak. Dahulu Banjar nih rame juga. Rame bahari di Banjar nih. Di darat udah kami tuh rame juga. Jam 1 bulikan, jam 2 yang bulikan. Bulik ngeranta lambat, Bang. Bahari hantunya ketujuh mengaluar. Bahari jin kayak itu juga mengaluar juga. Nah, bahari kan di darat-darat tuh jalan setapak aja, ada gana. Nah, berjalan bulik betablik tadi. Jam 1:30 hari hendak lewat kada kawa jongkong duduk. Nah, kada kawa lewat kawan dihiga melihat juga buka. Nah, pada juga buka hai juga kan rumah seorang tuh berbiru ke kiri ini betarus umpat kawan juga umpat kawan kada wani bulik ke rumah. Nah pak bahari hantu mengeluar. Wah ini kada mengeluar lagi, kenapa? Taharat manusia pada hantu. Taharat manusia pada hantu. Kayak apa kada harat manusia? Mutakan YouTube-nya. Mutakan YouTube-nya. Ini boleh didengar orang banyak di bawah.

0: komplit bener Guru Rosid tujur. Kayak ini aja nak pintar lah, mun Ika mah kada katuju dengan pengajianku, jangan datang lagi. Atau yang di YouTube, aku jadi asa tohok muka kitab pada sing baca-baca aja, tutup kitabnya, mun pina mau mati YouTube-nya. Gue gak perlu sama lo. Gue akan memberikan manfaat bagi orang yang minta manfaat.
1: Bah, berarti guru ini sombong pulang aja kalau memberi manfaat.
0: Nah, kita bakal lahir aja sudah, ada malah. Ngapain ini Pak? Bakal lahir aja sudah, kempiling jaya ya, Ibu Mustafa tuh tampar jadinya itu tuh. Mau kesini menghadapi manusia ini sudah banyak. Nah jadi kayak payola bahasa yang paling nyaman itu supaya paham dulu lah. Sembahyang tuh kayak ini. Sembahyang itu ada tiga martabat. Bahyang yang kita gawe ini nah satu. Sembahyang itu martabatnya wajib. Wajib. Yang kedua martabat sembahyang itu di antaranya adalah sembahyang rawatib. Sembahyang rawatib ini kalau kada khilaf adalah sembahyang yang sudah ditentuakan waktunya. Nah, ulun supaya anu bahasa yang paling nyaman jigin dipaham, sembahyang rawatib itu apa gerang? Sembahyang yang sudah dikhususakan waktunya tapi kada wajib. Lalu dinamakan sunat rawatib. Ini dikhususakan waktunya. Contoh qabliyah zuhur. Itu tertentu digawi hanya sebelum zuhur. Ba'diyah zuhur. Ini khusus juga waktunya digawi setelah sembahyang zuhur. Mun pian berniat sebelum zuhur sahajaku sembahyang sunat sesudah zuhur kada mau karena zuhur belum digawi. Nah, lalu sembahyang rawatib ini contohnya lagi sembahyang sunat duha. Pian gawi jam 2 siang duha napa ngarannya? Itu sembahyang duha, bukan sembahyang duha yang usalli rakaat ini kada, tapi sembahyang di anu bandara negeri Doha. Lo Qatar tuh Doha lo. Ya Qatar tuh pesawat Qatar tuh landing, tahu aja landing bebuhan pian nih lah. Nah landing tuh. Nah mendarat sampai landing Doha tuh ya di Qatar kan. Nah jadi sembahyang kita yang dikhususakan waktunya itu rawatib namanya. Istisqa itu digawe minta hujan. Gerhana kada kawa sembahyang gerhana sembarangan nih. Malam ini pian khutbah apa gerhana? Gerhana bulan jadi mana bulannya? Kada kawa itu khusus ngarannya. Rawatib qabliyah, ba'diyah yang kita hari-hari digawe tuh kayak isyraq, duha itu rawatib, itu kada wajib. Oh. Berarti bapak juga menggawe mun kada wajib, jar. Mun sudah surga Firdaus handak ba'amal kulir kada guru ajar ulun maharap rahmatnya Allah nyalamakan kabunya nyusun-nyusun hitungannya. Nah lah jadi itu sembahyang pertama sembahyang wajib. Yang wajib itu ada adaan, ada iadatan, ada qadaan, ya kah? Sembahyang wajib itu ada yang rahatan waktunya zuhur langsung di zuhur. Kemudian ada iadatan itu mau ulang ngarannya. Wajib. Kemudian yang kedua di bawah wajib adalah rawatib, yaitu sembahyang sunat yang sudah dikhususkan waktunya. Di bawah daripada rawatib, apa di bawah daripada rawatib sama pada sunat dinamakan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ini Pak Ai banyak nya kada terkhusus waktunya. Orang hendak naik haji sembahyang sunat safar ngarannya. Nah yang itu apabila jenya berangkat boleh sunat safar. ada mendatang tuh kada, tapi inya yang mendatangi. Nah jadi apa ngarannya, jadi sembahyang sunat sapar atau datulak dan datang. Kena gue ulun gawe jar menanak naik haji. Nah ngaran sunat sapar itu pian apabila sudah kawa perjalanan jamak kasar, ya anggap 86 kilo berapa berataan, berarti boleh kita sembahyang sunat sunat sapar itu pian ke hulu sungai. Bah yang sunat sapar dulu. Maka ya peguru sembahyangnya jar. Sembahyang kayak 2 rakaat pang, cuman niatnya sahaja ku sembahyang ini sagan sunat sapar. Dah, dah. Kemudian kayak sunat sunat safar, kemudian pulang kayak sembahyang hajat. Nah itu mutlak juga kayak sembahyang sunat wudu, Pak. Aturannya Pak, kita imbah beudu tuh sunat sembahyang sunat wudu. Nah, sekarang kayak ini. Masuk ke masjid. Apa yang ulun gawi guru jar? Mun pian menggawi sembahyang sunat tahiyatul masjid, sudah berarti pian hanya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian hanya 2 rakaat pulang qabliyah zuhur. Pian masuk itu jam 12 lewat zuhur jam berapa wah ini? Mana imam nih? Imam mana imam? Kada imam. Imam mana? Zuhur jam berapa guru budi? Jam 12.27. Oke. Okay. Ya kayak itu di begegeni kawan guru. Kawan ini jarang penyembahyang juga. Aku jarang sembahyang. Mun zuhur hanya sembahyang zuhur aku. Membahanu aja sembahyang. Mun sembahyang terus kada begawi lagi kita. Nah lah 12.27 zuhur. Zuhur anggaplah pian mah berapa lawas waktunya guru? Mahadang kamat berapa lawas? Berapa lawas mahadang kamat? 10 menit. Oke. Okay. 27 28 29 30 31 32. Pian masuk jam 12.32 berarti sudah adzan 5 menit. Nimun ulun bicarakan palah berbeda dengan pendapat pian, ulun minta maaf, ulun yang salah. Atau ulun beisi pendapat, pian beisi pendapat juga. Ngarannya aja ada kaul yang muktamad, ada kaul yang dhaif. Ada ikhtilaf ulama, mun ikhtilaf ulama berarti ada 2 perpendapat, tapi sama pada bujur. Mun ulun salah, ulun yang minta maaf. Pian masuk jam 12.32 berarti adzan sudah 5 menit. Masuklah pian ke masjid sini. Lalu pian menggawi tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang pian dapat hanya tahiyatul masjid. Berarti pian naik lagi sembahyang rawatib karena mutlak di bawah daripada rawatib. Naik lagi pian sunat 2 rakaat qabliyah. Yang seandainya kayak ini pang, Pak, pian masuk masjid langsung pian sembahyang qabliyah zuhur 2 rakaat. Pak 2 rakaat, maka sembahyang rawatib pian tadi sudah masuk daripada tahiyatul masjid tadi. Paham dulu lah. Paham dulu. Mun pian ni guru aja mau ulang kulir. Ulun mencariakan jalan karena buhan kita ni pangulir berataan. Ya Allah. Tapi bagi yang hendak tahiyatul masjid 2 rakaat, qabliyah zuhur 2 rakaat, pina mahadang waktu masih juga naik pulang zuhur lagi ke beliannya 2 rakaat 4 rakaat silakan kada papa. Oh masih balon lagi sudah bayang hajat pulang 2 rakaat imamnya kada datang juga bayang tasbih pulang 2 rakaat teguring imamnya. Musawat masjid raya teguring imamnya terlalu musrit sirena tuh nyaring bener rusak guru mikrofon orang jar marah duit banyak ha ganti. Nah lah paham dulu lah karena martabatnya ini justru itu pada suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni di subuh hari isukan hari alhamdulillah di isukan hari bertemuan bini sidin Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Khadijah. Wahai istriku, yang kita makan hari ini. Ujar Sayyidah Aisyah minta rela, kada dapat minta rela itulah Allah nama nambahiakan langgaran kita badepeng ya Allah. Tuh bidah guru tuh jar. Dada dalilnya minta rela nak. Nah, Allah, coba pang dipahami sedikit-dikit pang bahasa ulun nih. Pian tuh menambahi guru eh. Kada boleh menambahi hadisnya Rasulullah. Minta maaf ulun. Pian bujur terus. Sampai ke mati pian tuh bujur. Jadi jar Sayyidah Aisyah yang dimakan hari ini kadada. Kita daging kurban masih ada lagi. Oh, pamalarnya. Jangan dibagi-bagi, pang, lawan tetangga, dibagiakan, pang, lawan keluarga. Daging kurban. Berapa hari dah? Lawas lah, sudah lawas dah. 10 Dzulhijjah. Ini berapa Muharram sudah kita nih pintar? Pian 4 mana guru jar. Aku 41 Muharram. Nah, insyaallah kada belain lawan bunikam. Masih teraya pang 4 tabila nih. Kada tahu, maka jadi imam situ di sini. Hah? Bun, ikam kegambut kada buka puasa kena. Udah, jangan dua bahasan. Nah, jadi malam Sabtu kena, tampulu ingat kena, tampulu ingat malam Sabtu kena libur. Pada saat itu. Mariga. Kawan melihat, kada puasa kah sorak? Astagfirullah, kada ingat. Ya Allah, ulun puasa. Katupat dua piring, dah kada usah lagi. Musuh sudah masuk ketupat, kada kau diapai lagi. Jar dokter mukawa guru ay jangan makan nasi putih, jadi ya lontong dimakan. Nah jadi itu hukum ngarannya boleh. Nah kayak itu juga, mun kita masuk ke dalam masjid, ya kah sembahyang qabliyah. Nah itu berarti sudah termasuk hukumnya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Boleh. Tapi alangkah bagusnya pang guru jar. Baik, silakan aja. Ikam hendak sembahyang sunat wudu kah berdua dua rakaat. Ikam hendak sembahyang sunat apa ngarannya? Tahiyatul masjid dua rakaat. Ada salah? Ikam hendak sembahyang qabliyah kah imbahnya kada apa-apa. Tapi mun seandainya waktu mepet juga sudah sempat sembahyang qabliyah aja, ambil qabliyah, jangan pina mawali. Usolli sunatul wudu rakaat yang. Nah berarti ambil yang mutlak tatinggalakan rawatib. Rawatib di atas daripada mutlak. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya. Dari Imam Nawawi minggu kain aja. Lalu ulun jawab dari Imam Nawawi minggu kaina. Ujur ulun minggu kaina Imam Nawawi ay libur kami. Ikam potong video ko nih ikam. Nyata aku dibahas orang. Hidup kak Imam Nawawi itu jar. Anu, sama palih itu pintar aja jangan dipotong-potong. Pandiran ini nih, pinang mencari huwal lah. Jadi kamu kena. Nah jadi, Imam Nawawi mengisahkan setengah bulan yang akan datang aja Jisidin. Kisah mengasap guru. Ngarannya bagaimana? Pak eh. Mun bebuhan muhapian ni seminggu sekali kita mohon kadang beri muar aja mana minta dia lalu bagaya lah jangan dianggap itu aku kalau kaya pengajian muar lah kalau aku jangan kada usah. Mudah-mudahan barakat Rasulullah, barakat kita berkumpulan ini, dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sekeluarga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berbarokat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, qabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'ala manahu la ilaha illallah.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam memperkokoh pondasi literasi sejak usia dini di bumi lambung Mangkurat. Lentah nyata itu diwujudkan dengan menggelar ajang bergengsi berupa lomba bertutur bagi siswa SD atau MI tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Menariknya, kompetisi berskala daerah Ning ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kemeriahan mega event Semesta Buku Banjarmasin 2026. Agenda tahunan Nang Sarat akan nilai edukasi Nang ini dijadwalkan berlangsung pada hari keempat festival, tepatnya pada Selasa 30 Juni 2026 mendatang, bertempat di Aula Dispersif Kalsel. Melalui kompetisi Nang ini, Dispersif Kalsel berupaya memberikan panggung gasan kekanakan Banua, gasan mengasah rasa percaya diri, kemampuan olah vokal sekaligus daya ekspresi bubuhannya di hadapan publik. Pada penyelenggaraan kali ini, panitia secara khusus mengusung tema Nang Mendalam, yakni menumbuhkan budaya baca kekanakan melalui cerita kepahlawanan dan legenda rakyat. Pemilihan tema tersebut dinilai sangat strategis gasan membentengi generasi muda dari gempuran disrupsi informasi digital melalui kisah-kisah perjuangan pahlawan dan kekayaan dongeng tradisional. Para peserta cilik kada hanya diajak memperluas cakrawala membaca, tetapi juga menyerap nilai-nilai moral, budi pekerti, serta rasa cinta tanah air. Di samping itu, penjelajahan materi legenda rakyat diharapkan mampu menumbuhkan rasa bangga lawan juga kepedulian kolektif kekanakan terhadap pelestarian warisan budaya lokal Nusantara, khususnya sejarah lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian Habar Perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan senang perompat, saat lagi kita mengikuti mini drama untuk edisi hari ini di hari Jumat, tepatnya 26 Juni 2026 dengan judul Kaget-kaget di Banjarmasin.
2: Drama radio persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-kaget di Banjarmasin. Di Banjarmasin, sungai bukanlah sekedar pemandangan. Sungai adalah cerita, sejarah, dan kehidupan. Pagi itu, Rani mengajak 3 teman barunya berkeliling kota. Meski sama-sama mahasiswa baru, Rani adalah orang Banjar asli yang sudah terbiasa dengan daerah ini, sehingga teman-temannya sering mengandalkannya. 3 mahasiswa perantau itu adalah Sania dari Jakarta, Damar dari Yogyakarta, dan Erik dari Medan yang baru beberapa hari merantau ke Banjarmasin. Bagi mereka bertiga, hari itu penuh dengan rasa heran, kagum, dan tentu saja banyak tawa.

0: Ayo cepat naik kelotoknya, kada usah takutan, santai aja. Ini kan kita cuma susur sungai sebentar.
1: Aku masih agak deg-degan sih, Ran. Maksudnya, ini tuh kita beneran naik perahu?
0: Iyalah, kalau sudah di Banjarmasin, jangan cuma lihat jalan darat. Sungainya juga kalian harus kenal.
2: Walah, pantes. Aku dari tadi lihat rumah-rumahnya itu pada ngadep ke sungai gini ya. Berarti kalau mereka keluar langsung pada naik perahu gitu toh?
0: Betul. Dulu malah lebih banyak lewat sungai daripada jalan darat.
3: Bah, romantis sekali hidupnya ya. Bayangin aja kalau aku di Medan, aku mau main ke rumah kawan, tinggal dayung perahu, udah bisa lewat depan rumahnya.
1: Iya sih, tapi aku juga mikir, kalau lagi buru-buru gimana? Masa ngejar kelas sambil ngedayung sih?
0: Makanya sekarang sudah banyak jalan darat, tapi budaya sungai masih ada.
3: Tapi serius ya Ran, enak kali naik kelotok gini bah, anginnya sepoi-sepoi.
1: Iya, tapi panasnya juga mulai terasa sih.
2: Iya San, bener banget. Aku udah ngerasa panas nih. Emang Banjarmasin tuh panasnya kayak gini ya?
0: Sabar, ini baru jam 7. Kalau sudah jam 10, kalian pasti cari tempat teduh.
3: Kalau di Medan panas kayak gini, udah aku beli es tebu dari tadi.
0: Tenang, nanti kita cari makan juga. Aku tahu warung nasi kuning yang enak, Pak, kesini.
1: Akhirnya ada kabar baik.
4: Sesuai aplikasi ya, Mas?
5: Baik, Cak.

0: Setelah susur sungai, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling kota menggunakan mobil. Namun baru beberapa menit berjalan, tiga mahasiswa baru itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh.
1: Ren, aku boleh nanya sesuatu gak sih?
2: Boleh, tanya aja.
1: Ini kok dari tadi gak ada yang klakson ya?
3: Iya, padahal mobil banyak, motor juga banyak, tapi sepi banget gitu loh.
4: Nah, itulah. Dari tadi aku merasa ada yang kurang. Biasanya kalau di Medan itu, klakson udah kayak musik di kehidupan.
1: Di Jakarta juga tahu. Bahkan ya, orang itu klakson padahal masih lampu merah.
3: Di Jogja juga sama. Kayak gitu. Kalau lampu udah kuning aja, udah pada bunyi klaksonnya.
2: Nah, kalau di sini orang jarang klakson kalau ada perlu.
4: Pantas telinga aku dari tadi damai kali. Biasanya kalau aku di kota besar, rasanya seperti hidup di konser klakson.
1: Aku juga baru sadar ya, ternyata jalan yang tenang itu enak banget.
2: Iyalah, santai aja di sini, gak usah buru-buru.
4: Ini cocok kali menurutku untuk orang yang ingin hidup lebih santai.
3: Betul banget, Rick. Kota ini tuh kayak sadu banget gitu loh.

0: Terima kasih ya, Mas.
1: Iya, sama-sama.
0: Setelah susur sungai dan berkeliling kota, Rani mengajak Sania, Damar, dan Erik ke sebuah warung nasi kuning sederhana yang cukup terkenal di Banjarmasin. Warung kecil di pinggir jalan itu tidak besar, tapi ramai. Meja kayu, bangku panjang, aroma nasi kuning yang harum, dan obrolan orang-orang yang santai. Disinilah, obrolan yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh tawa.
2: Acil, 4 piring nasi kuning lah. Iwaknya ayam masak habang seberataan.
3: Akhirnya makan juga ya. Dari tadi tuh perutku udah mulai protes tau. Aku tuh kalau belum sarapan biasanya langsung sensitif.
4: Kalau aku bukan sensitif lagi, San. Perutku udah minta makan aja pun dari tadi.
5: Sebenarnya aku juga udah nahan lapar sih dari tadi. Tapi aku kuat-kuatin. Padahal udah kayak membayangkan makan nasi itu enak banget.
3: Widih, ini lauknya merah semua ya.
2: Itu ayam masak habang.
4: Habang? Itu artinya apa?
2: Habang itu merah.
4: Oh, kirain nama orang. Aku sudah mikir, kok jago kali lah si habang ini masak ayam.
6: Cilida.
7: Uy.
6: Kayak biasa Cila, lu nukar nasi kuning sepiring.
7: Inggi, kayak biasalah.
0: Ran, itu dia mau nuker apa?
5: Aku juga dengar tadi. Mau nuker gitu ya?
0: Iya.
4: Bah, dia mau tukar nasi kuning sama apa?
0: Hah? Itu, tadi dia bilang tukar.
4: Jangan bilang di sini sistemnya barter.
5: Hah? Barter?
4: Iya. Aku belum siap lah kalau tiba-tiba harus tukar sepatuku untuk nasi kuning.
2: Aduh, kalian salah paham.
0: Maksudnya?
2: Di Banjar itu, tukar artinya beli.
5: Walah, jadi bukan nukar barang gitu toh?
2: Bukan.
4: Astaga.
0: Kenapa, Rik?
4: Dari tadi, aku sudah siap menawarkan charger HP-ku. tapi Ran, aku mau jujur sedikit.
2: Pak.
4: Aku ini dari tadi sebenarnya agak kagok loh.
0: Kagok kenapa, Rik?
4: Karena semua orang di sini santai kali. Aku jadi takut kalau aku ngomong keras nanti dikira marah.
5: Berarti itu emang logatmu, Tori?
4: Nah, itulah. Aku ini baru bicara biasa aja, udah kayak orang yang lagi nagih hutang.
0: Di warung kecil itu, di antara nasi kuning, ayam masak habang, dan obrolan santai, tiga perantau itu mulai menjadi sesuatu, tapi juga tentang cara orang hidup dan saling menerima. Dan pagi itu di Banjarmasin, tawa mereka pun mengalir, senyaman obrolan di warung sederhana. Demikian drama radio produksi RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin, dengan para pemain, Rani diperankan oleh Endah, Sania diperankan oleh Anissa, Damar diperankan oleh Robi, Erik diperankan Jogi, narator Erni, penulis naskah Anissa, produser Sari, teknik rekaman seluruh tim TMB, mixing Gesit Satria, sampai

Budaya Banjar dan Senang Perompat. Kita jumpa lagi di Tembang Borneo edisi malam hari ini, hari Jumat tepatnya di 26 Juni 2026. Bersama Helda kali ini yang menemani pian seberatan hingga pukul 24 nanti. Dan kali ini dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan di Tembang Borneo kali ini, dan juga informasi-informasi menarik di malam hari ini hingga pukul 21. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat masih di Tumpang Borneo malam hari ini nih. Enak sanak, minuman berbahan gula aren ini semakin digemari masyarakat karena dianggap lebih alami dibandingkan pemanis biasa. Banyak produk minuman kekinian kini menggunakan gula aren sebagai daya tarik utama bagi konsumen yang ingin menerapkan gaya hidup lebih sehat. Gula aren ini berasal dari nira pohon aren yang diolah melalui proses sederhana. Meski mengandung sejumlah mineral, kandungan tersebut tidak cukup signifikan nih untuk menjadikannya sumber nutrisi utama bagi tubuh tentunya. Pada dasarnya nih, dong sana, gula aren tetap termasuk jenis gula yang dapat meningkatkan asupan kalori harian. Konsumsi berlebihan tetap berpotensi mempengaruhi kadar gula darah tentunya, terutama nih bagi individu dengan gangguan metabolisme atau diabetes. Perbedaan antara gula aren dan gula putih ini memang ada nih, namun tidak terlalu signifikan ternyata terhadap dampak kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Karena itu nih dong sana, pengaturan jumlah konsumsi harian lebih penting dibandingkan hanya memilih jenis pemanis. Dimana ini dilansir dari Kementerian Kesehatan, masyarakat juga perlu nih memperhatikan konsumsi minuman yang dikonsumsi nih. Banyak minuman berlabel gula aren. Nah, yang ternyata nih ditambahkan sirup, creamer, atau susu tinggi lemak sehingga meningkatkan total kalorinya nih. Kebiasaan mengkonsumsi minuman manis secara rutin ini dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes tipe 2, hingga penyakit jantung. Resiko ini muncul nih ketika asupan gula dan kalori terus melebihi kebutuhan tubuh dalam jangka yang panjang. Meski demikian nih, dong sanak, minuman berbahan gula aren ini tetap dapat dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup seimbang. Kuncinya nih, nah, kuncinya adalah membatasi porsi, mengurangi kadar gula, serta membaca informasi nilai gizi pada kemasan sebelum mengkonsumsi.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kabar Pramod bersama Ulun Helda, Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peluang menjadi tuan rumah untuk kejuaraan Gantole dan para layang di kawasan Bukit Mamake Hills dan Bukit Bapake. Ketua Komite Gantole Indonesia Abdul Mustafa memadahkan lokasi nang ini dinilai berpotensi menjadi tuan rumah kejuaraan internasional maupun dunia karena karakteristik alamnya nang sangat mendukung. Keindahan landscape nang memaduakan pegunungan lawan jua laut menjadi nilai tambah nang alih ditemukan di lokasi nang lain di Indonesia. Keunggulan lokasi ini terletak pada kombinasi bentang alam, perbukitan, panorama laut, area lepas landas yang ideal, serta kawasan pendaratan nang luas, lonjo aman gesan atlet Gantole maupun para layang nang diumpati 50-an atlet dari 11 provinsi. Sini juga mengapresiasi olahraga Dirgantara Nasional nang memadahkan Kota Baru memiliki fasilitas olahraga udara nang lengkap mulai dari para layang, Gantole hingga para motor. Selain menjadi area kompetisi, venue di Bukit Mamake dan Bapake juga berfungsi sebagai destinasi sport tourism unggulan nang mampu menarik atlet, wisatawan, lan juga komunitas Dirgantara dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Wakil Bupati Kota Baru Haji Syahril Muhlis menuturkan, kejuaraan ini kada hanya menjadi ajang kompetisi olahraga Dirgantara, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, meningkatkan prestasi atlet, serta memperkenalkan potensi wisata alam Kabupaten Kota Baru kepada dunia. Sin juga mengapresiasi nang setinggi-tingginya kepada Federasi Aerosport Indonesia, panitia pelaksana, seluruh sponsor, relawan, aparat keamanan, serta seluruh pihak nang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik, lawan juga sukses. Sin juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta internasional. Selain itu, Sin juga menjunjung tinggi sportivitas, keselamatan, persahabatan, dan semangat kompetisi nang sehat. Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan prestasi terbaik sekaligus memperkuat posisi Indonesia khususnya Kabupaten Kota Baru sebagai salah satu destinasi olahraga Dirgantara nang diperhitungkan. Demikian kabar Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Banjar dan sanak prompat. Kita jumpa lagi di Ragam Budaya untuk edisi hari ini, hari Jumat, tepatnya di 26 Juni 2026. Dan tentunya pada malam hari ini di Ragam Budaya bersama Bacangkurah nih, kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik. Di malam hari ini kita akan bahas topik mengenai Sakilan Jadi Sadapa. Nah kayak apa itu Sakilan Jadi Sadapa nih dengan sanak? Dan tentunya di studio sudah hadir narasumber kita di malam hari ini. Kita ditemani dengan Bapak Nurholis Majid dan juga Bapak Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, apa nih kabar ubahan pian malam hari ini sebarataan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Topik kita malam hari ini Sakilan Jadi Sadapa. Nah, ini kita orang Banjar dan pinangnya tahu, ada sebagian tahu ya kalau Sakilan Jadi Sadapa ya kayak apa tuh. Dan tentunya malam hari ini kita juga nang boyong sanak perempuan seberataan nih. Yang bergabung di nomor telepon kita di 0511 3252602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895 3405 0953 39. Langsung aja nih. Nah, kayak apa ini Sakilan Jadi Sadapa?
2: Ini peribahasa yang paling populer lah, Arif lah. Sekilan jadi sedapa. Bahkan ada orang memadahkan kalau betitip pesan bisa lebih, betitip duit bisa kurang. Sekilan jadi sedapa itu pesan yang pendek ketika kita titipkan bisa bertambah-tambah toh. Nah, itu maksudnya cerita itu.
0: Kisahnya lah.
2: Kisah, cerita. Apalagi sekarang kan gosip-menggosip ini kan ramai.
0: Ramai tuh.
2: Nah, itu cerita yang sebenarnya kalau hendak sesuai fakta pendek aja. Tapi lalu kemudian kan dibumbui macam-macam. Nah, lalu analisa ini, analisa itu.
0: Cocokologi belangjar.
2: Terus sambung-sambung kesana kemari. Nah, itu yang dimaksud itu. Bayangkan kalau pesan itu loh yang sebenarnya lah penting benar, tiba-tiba menjadi panjang, jangan-jangan yang substansinya tuh menjadi kabur. Menjadi kali jelas lagi gitu. Nah, ya itu yang bahaya kan. Nah, orang Banjar lalu kemudian memperingatkan bahwa kalau pesan itu sekilan bisa jadi sedepa. Sedepa itu jauh banget tuh jaraknya dengan sekilan tuh. Sedepa tuh hampir 1,5 meter. Sementara sekilan ini kan jarak antara jempol dengan kelingking aja kan. Nah, itu menggambarkan bahwa kalau berita itu bisa lebih, bahkan lebih benar. Iyalah Rip, tiap Rip melihat ini Rip.
1: Ini kan bujur menarik loh, Jarbang Majid tadi ini dari sekilan tuh kan ini aja lah, sejangkala tiba-tiba jadi sedapa, sedapa itu kan panjang benar. Karena orang bahari itu mengukurnya ke daba meter bang bedapa lah. Nah, ini menarik karena pesan yang disampaikan kan Jarbang Majid tadi kan pendek sejujurnya. Intinya itu paling 15 detik kedua pandir tuntung wong jet lah. Intinya itu nah, tapi kan kemudian karena orang Banjar nikah tujuh bekisah mungkin lah, ketujuh bekisah, ketujuh bepandir ini, bahwa kita ini memang masyarakat lisan dahulunya kan. Nah, makanya kemudian pandiran itu bisa jadi panjang, berkembang. Nah, ini yang tapi kan tadi karena inya pasan intinya itu sebujurnya hanya pendek, tapi kemudian dikembang-kembangkan panjang. Nah, itu yang Jerbon Pian tadi bisa mencocok-cocokakan, tiba-tiba bisa menafsir seorang. Nah, menafsir seorang ini yang kemudian menjadi kisah itu ya beda-beda panjangnya.
0: Iya, jadi lebih ya kalau
1: berlebih.
0: Berlebih panjang yang padahal pesannya singkat aja, tapi yang sampai nang tas ini bertambah sedikit. Ke sini bertambah lagi, nah di sini menambah lagi, timbul jadi panjang banar kisahnya.
2: Amun sekarang kan ada Pak, sedikit aja tuh anunya lah, faktanya tuh bisa dikulik orang panjang banar.
0: Wah, bujur banar.
2: Oh iya kan. ya zaman sekarang nih kan zaman kelebihan informasi kita. Ya banjir informasi kan, bukan hanya banjir jar orang tuh, air bah informasi. Wah bayangkan itu kalau nya ada sedikit aja kita koreng, itu kayak tumor ganas tuh bang.
0: Parah rasanya, apa ya, sedikit kalau, aja ini.
2: Nah itu. Tapi ada baiknya juga, maka lalu kemudian kita kan berhati-hati, karena kadang boleh ada salah. Karena hukumannya itu bisa kada setimpal dengan kesalahannya. Kesalahannya halus, hukumannya kurang benar.
0: Ya, benar. Ya,
2: kan sanksi sosial, sanksi viral, ini nah yang kada kalau ditanggung apa-apa, ya kan. Maka belum tentu bujur. Nah, kayak apa tuh? Maaf ngarannya. Meminta maaf atau mengobati sesuatu yang kada bujur tadi itu nah. Hanya dugaan. Tiba-tiba lalu kemudian sudah viral sedemikian rupa. Nah ini bahaya banget di zaman sekarang.
1: Maka weh ini Bang Mujita yang jejak digital itu lah, karena kau dihapus nah, yang ngalih banar. Makanya aja orang Banjar tuh bilang ada bawa pandir tuh benganga lu hanyar baucap.
0: Bujur bulangan ya orang Banjar ini benganga lu hanyar baucap ya kan dipikirkan dulu. Tapi ini ada juga Han nang betakun di live chat kita di YouTube kita, di channel YouTube kita. Dari Giantara M9T, gimana ya Pak sikap kita ketika ketemu orang nang kita tahu nih dia pernah membumbu-bumbui ucapan kita? Apakah kita sebaiknya diam aja atau perlu basa-basi? Nah, ini kayak apa nih? Kita tahu mungkin orang tuh sudah ibaratnya ketujuh menambahi ucapan kita ya kalau nah, kayak apa sikap kita nih lawan orang nih itu tuh?
2: Cuman kadang-kadang lah kalau ada orang seperti itu lalu inya sudah menjadi karakter yang umum diketahui oleh kawan-kawannya, biasanya orang kada cepat-cepat menaguk juga sebagaimana yang disampaikan Arif tadi itu, ya kan, ya didengarkan orang juga, tapi orang kada pernah menganggap itu sebagai satu kebenaran. Itu yang disebut dengan orang beciri tadi itu sudah. Ya kalau inya mengesahkan pasti berlebihan misalnya. Itu didengarkan orang aja. Dan kerugian daripada orang itu ketika inya menyampaikan sesuatu yang bujur, orang pun kada percaya.
0: Karena kira-kira kita tuh melabih-labihkan.
2: Iya kan? Nah, jadi pilihan kita terhadap orang ini bisa memadahi inya kalau mempan jua lah. Kadang-kadang mentol juga kan padahan kita kan. Tebulik juga gitu nah. Kita padahi tetap inya ya sudah menjadi karakter inya kan. Nah, atau ya berhati-hati. Berhati-hati terhadap orang itu. Jangan satu jangan bekesah. Bekesah itu bisa dibaliknya juga. Padahal inya yang bekesah. Inya bekesah kita mendengarkan. Oh iya kah aja kita. Karena diberikan kepada orang lain misalnya si Arif bekesah aja.
0: Padahal inya.
2: Padahal Arif ini posisinya sebagai pendengar. Nah, posisi bisa dibaliknya tuh Arif bekesah aja. Nah, itu. Bahaya mana juga orang yang
1: ya. Tapi di masyarakat kita orang kayak gitu pasti ada, Bang.
2: Banyak. Banyak banget.
1: Banyak banget. Yang ketujuh pembualan lah. Pandir wara lah, nah, itu banyak itu di pasar kita. Apalagi kan orang kita ini kan ketujuh mau warung lah. Nah biasanya informasi itu di warung, nah itu cepat benar cuma. Karena orang berkisah-kisahan tuh di situ.
0: Pokoknya
1: tapi bujur juga mau jadi ya. Kita menetamu orang kayak gitu paham bahwa kawan kita udah kayak gitu ya. Harus berhati-hati juga, jangan tasalah, tasilahu gitu mau pandir kita, gawat tam.
2: Jadi kalau nyatu yang legal formal aja lah, jangan menggosip lah istilahnya. Karena sekarang kan rame kan orang menggosip, bahkan orang terang-terangan. Kita menggosip dulu najar.
0: Terang-terangan
2: kan kita menggosip dulu ya, nah, menggosip lah. Atau ngerumpi sama-sama kumpul bujur-bujur itu isinya tuh gosip, gibah apa macam-macam tuh bercampur segala macam. Ya itu bagian dari gaya hidup sekarang ini. Walaupun di dalam agama tuh kada boleh apa segala macam, faktanya itu menjadi bagian dari gaya hidup.
1: Maka orang yang bisa yang pembualan banyak kisah nih orang yang ditunggu-tunggu biasanya.
2: Karena kalau kisahnya tuh kadang merugikan orang lain, kada apa-apa.
0: Kada apa-apa.
2: Jadi misalnya inya membuat kisah-kisah imajiner yang gasan lucu-lucuan aja misalnya, itu kada ada masalah. Memang itu ditunggu. Ya, tapi kalau kisah itu berkaitan dengan orang lain, nah bahaya benar tuh. Iya kan? Ma rahasia rahasia orang ke ikan media majalah aja, ikan media yang tahu aja. Sekalinya di sebelah sana ikan media majalah, ikan media tahu aja sekampungan orang. Ini aku mengesahkan lo nikam aja, panggil aja lo lain kada aja. Ketemu orang lain kayak itu pula, aku mengesahkan lo nikam aja.
0: Bih, yang lain kada aja,
2: sekalinya sekampungan. Mengesahkannya di warung pulang ya, menjar Arif itu lah. Maka warung ini kan pusat informasi, ya kan? Sedikit aja disampaikan, wah tersebar kemana-mana. Nah, jadi bahaya. Tapi kalau kisah-kisah imajiner yang dalam bahasa Banjar disebut apa namanya, Mahalabio misalnya, ya kalau Paloi misalnya, itu kan ada masalah karena aktor-aktornya tuh anonim.
0: Mm-mm.
2: Nah, itu kan apa-apa itu. Walaupun misalnya ceritanya itu cerita fakta, tapi biasanya aktornya tuh anonim kan ada masalah. Kan masalah itu kan karena kada menyambati orang. Tapi kalau misalnya kemtolo aja Helda aja. Helda tuh jengin. Nah, itu.
1: Sudah tuh. Berarti nah, ungkapan ini menekankan informasinya tuh Bang Majid lah.
2: Informasinya itu. Kalau misalnya menyampaikan faktanya kan ada masalah kan. Nah, Helda tuh siaran misalnya. Nah, itu faktanya tuh. Ikam tuh aja. Inya tuh siaran kayak apa aja. Nah, ini sudah sedepa, ada analisa di dalamnya. Iya. Ikam tahu lah aja. Nah, itu aku ketahui. Itu.
0: Iya.
2: Tapi kalau faktanya aja kan ada masalah.
0: Ada
2: itu.
0: Masalah. Jadi kalau misalkan fakta ada masalah lah, mungkin informasi di kampung kan ya kalau ujar tuh nyatu kayak ini jarna tersebar tuh sekampungan. Tapi karena mungkin karena orang nih apa orang kada wani jua membahas sekalinya ke orangnya tuh, jadi orang behinipan sekampungan.
2: Ada kebakaran misalnya nih, soalnya tuh ada kebakaran di Sungai Andai misalnya. Faktanya kebakaran, 3 buah rumah 4 buah rumah itu kan faktanya. Tapi kisah yang sedepat itu, jangan-jangan hartanya itu ada halal jar. Bahannya kebakaran ya. Apa gerang usahanya aja. Nah, berkembanglah analisa berkembang, ini.
0: Iya.
2: Nah, itu yang bahaya benar itu.
0: Bumbunya nih yang pian bahaya itu. Benar. Ya kan
2: fakta kebakarannya bujur. Tapi kemudian yang ya implikasi yang lain-lain itu yang bahaya.
0: Itu. Maka kadang diawali taulah ikam nyar. Iya dah tuh. Taulah ikam nyar ini nyar. Nah,
2: nikam aja yang taulah aja.
0: Nikam aja. Aku bagi salah nikam aja lah, jangan panhikan lain jar. Nih lah nikam aja jar. Sahaya nang ini. Bagi salah pulang kalau ini tambahinya pulang ya kalau. Nah ini tambahinya pulang kalian jadilah bertambah-tambah ya. Jadi dari sakilan jadi sadapa.
2: Maka bisa bantu juga. Ini A1 lah ya. A1. Jadi artinya kan valid tuh informasinya.
0: Valid informasinya padahal A1 nang mana tuh?
2: Padahal sudah dikembang-kembangkannya kan. Ada kembangannya, ada bumbunya, ada apanya segala macam. Ini adalah fenomena fakta dalam kehidupan kita sehari-hari dan peribahasa Banjar ini menyindir sebenarnya sekilan jadi sedapa. Jadi itu tadi tuh betitip pesan bisa lebih, betitip duit bisa berkurang. Betitip pesan, sampaikanlah kenalah. Nah itu bisa lebih tuh. Tapi kalau betitip duit, titip 1 juta bisa berkurang. 700 aja, 600 aja, 300 aja.
1: Upah minyak ya.
2: Macam-macam lah itu fakta tuh.
0: Bahaya berarti lah orang-orang kayak ini ya kalau ada amanah ujar kita.
2: Kita gini bisa juga kena ini karena bisa jadi semacam kayak semacam apa ya pengaruh lalu umpat-umpat ya kan. Nah itu bisa aja.
1: Maka mau hendak menambah-nambah nih pina anu benar lah hasrat kita hendak menambah kisah nih lah.
2: Kada ada masalah itu teritulah. Yang penting jangan merugikan orang lain.
0: Nah, itu
2: juga menambah kisah sekedar untuk berami-ramian, hiburan, kada masalah itu. Karena kalau kada payu stand up. Ya kalau kada payu orang bekisah, tukang kisah tuh ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kada payu karena kalau bekisah pun kada boleh gitu. Bekisah itu bisa bagus juga menyenangkan hati orang, tertawaan orang mendengarkan misalnya.
0: Yeah.
2: Sejauh kada ada yang ditertawakan. Nah, kalau ada yang ditertawakan bermasalah.
0: Iya, sama karya yang ditertawakan, karya yang dirugikan, ya ada masalah sebangsa hiburan aja ujar kita ya. Kalau
2: tapi kalau misalnya oknumnya itu jelas, misalnya lalu tertawaan, nah itu bisa bahaya tuh. Bisa pencemaran tuh.
0: Pencemaran nama baik, mempermalukan orang lain lah ujar kita. Nah, bahaya juga kan angka itu. Jadi untuk orang-orang angka itu ya kita apalah harus berhati-hati benar ya kalau amun begisah gitu. Ibaratnya kita tuh mun tahu orang nang kaya itu kayak apa cara menghadapinya. Nah, itu kena.
2: Tapi di pesan ini kan kayak apa caranya agar supaya terhadap sesuatu yang penting gitu tuh kita harus terpercaya. Tolonglah aku bertitip pesan jar orang kalau nah kita kalau perlu dicatat tuh. Abang orang kesana satu, dua, tiga ya kalau jangan diingatkan ya supaya kada lebih kalau apa ngarannya supaya apa yang disampaikan orang tuh akurat sampai kepada ini kalau pesan itu berantai bahaya benar ya kan 3-4 orang ini aku kan sempat kesana aku banulah betitip lo nikah majalah sampaikan ini kan sampai jumpa kesana titip aduh berubah sudah berubah sudah isi pesannya bahaya benar juga itu.
1: Makanya yang kayak gitu Bang Majid tapi banyak lo yang jarang kabar-kabar burung atau apa. Nah, ya, misalkan itu. Kisah Bang Majid berbaju kuning tiba-tiba ulun mengisahkan baju oranye ya. Tiba-tiba kan kisah lain jadi habang.
2: Apalagi warna hijau, biru, segala macam ini kan bagi orang Banjar samar kan. Nah, yang hijau disambat biru, yang biru disambat hijau.
0: Nah ya kalau jadi ini karena kita tentunya sakilan jadi sadapa kita bisa strategi juga kalau malah gasan menghadapi orang-orang seperti itu kayak itu. Nah sekira ibaratnya kita nih jangan tahu fitnah juga kada sih
2: dikonfirmasi
0: dahulu
2: kebenarannya tuh nah dikonfirmasi
0: nang kayak apa kebenarannya tapi untuk strategi menghadapi orang sekira kita kada jadi sakilan jadi sadapa ini pasti ada ya kalau pak karena kontak-kontakan kena. Tapi mbah kita mendengarkan yang berikut ini dulu. Anak Sanang Perompak tetap bersama kami di Perompak FM Suara Budaya Banjar.
3: 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez moi. Je suis dehors.
5: Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sambo-sambo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
6: Indang lah bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja toh.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan.

kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Ragam Budaya bersama Becangkurah malam hari ini dengan topik kita Sakilan Jadi Sadapa di Sanang Perompat. Nah, rupanya ada nama telepon nih. Kita angkat ya langsung dulu ya kalau teleponnya. Oke, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan.
2: Nih, aku lagi datang mendengarkan tengah. Sudah tahu tengah di perang tadi.
1: Iya.
2: Kalau ulun lah, anu apa deh? Biasanya itu dipakai orang di standar atau dipakai kepada orang yang ketujuh anjur akar itu generalis. Standar ke sini lain. Sebenarnya kesannya sama aja, cuma di standar lawan A di bumbu ini bumbunya. Karena tadi lain pulang kesannya, kadang maksudnya sama aja, cuma
3: abu ya
2: kan
3: enang
2: jadi
3: kelahian enggak. Iya bujur.
2: Bujur. Pada kesan itu gitu aja jadi lawat bumbunya lain, lombik bumbunya lain. Nah itu aja terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah Abah Sofyan di sini anjur atar.
3: Anjur atar itulah.
1: Okay.
3: Dulu karena kadada telepon. Jadi ada yang tukang anjur atar, dianjurnya, diantarnya, dianjurnya, diantarnya.
1: Iya.
3: Ini bayangkan nih kalau yang disampaikan itu bias, lah, bisa jadi salah persepsi orang, intonasi aja salah.
1: Sama
3: berbahaya wana. Mungkin menceleng-celeng tolong mata memandangkan ini. Jadi ini kan ya kalau itu ekspresi itu apa maksudnya menceleng-celeng itu jar. Ya. Nah, itu tapi sekarang kan anjur atar itu mungkin ya berkurang lah sudah karena ada handphone.
1: Iya.
3: Sini aku telepon langsung najat. Nah, kan orang bisa langsung konfirmasi kepada yang bersangkutan ketika inya ragu terhadap sesuatu yang inya terima tadi itu.
4: Bayangkannya ke masa perang bahari bang aja lah.
1: Nah kayak apa tuh kisahnya lah?
3: Anjur atar, iya kan? Ya, iya tuh tadi yang berita di sini disampaikannya ke sini, berita di sini disampaikannya ke sini. Nah kalau beritanya tadi tuh masih berupa fakta-fakta aja kan ada masalah orang kan, kan bagian dari informasi itu. Tapi kalau sudah di sini ditambahinnya, di sini ditambahinnya, di sini ditambahinnya, di sini ditambahinnya. Iya orang bisa berkelayan macam macamnya. Bisa berkelayan, bisa burungkupan orang.
1: Iya, berarti nama anjur atarnya harus bujur-bujur amanah orangnya harus bujur-bujur.
3: Nah anjur atar ini kemungkinan lah pada waktunya karena kan ada lagi penganjur antarnya. Sejauh informasi ini berkembang pesat. Nah dulu kan ada telepon, sehingga fungsi anjur atar ini anu signifikan gitulah. Signifikan antar tetangga misalnya itu berita itu bisa saling menyampaikan. Tapi semestinya lah anjur atar itu kritiknya lah berita yang di sini didengarkan aja kadusa diantar ke sini

0: misalnya lah Heldak lah, mengesahkan Arif. Arif tuh kini. Aku sebagai pendengar ini, aku kesahkan Helda ada mengesahkan nikam Ripeja. Ripeja, aku ini kan nyaman sebenarnya mendengarkan dia. Wow, seolah-olah berpihak benar lawan Arif nih. Arif lalu mengesahkan merespon kalau mendatangi pulang lawan Helda, kalau Arif ada mengesahkan nikam hal lain. Iya kalau nah dia ada pulang, disampaikan pulang. Wah ini bisa bekelahian orang dapatnya itu.
1: Konsultan wujuran tuh.
0: Bisa perang Iran Amerika.
2: Iya.
0: Gara-gara anjur atar.
2: Gara-gara anjur atar gitu ya kalau bahaya jiwa ya kalau.
0: Tapi kadang ada lagi kalau inilah karena tawam pulang lah karena ada telepon Nina yang yang memungkinkan orang langsung. Ini aku udah mendengar kesan nih lah. Ini aku nih klarifikasi aja bang jurangnya kan. Nah lalu jangan ditagok ya. Iya kan mudah aja orang untuk menepis itu kesan yang sebujurnya kayak ini nah. Kami pernah juga bang. Cuman nah karena orang yang mengesahkan ini pengarahnya ya kurang terlalu dipercaya juga gitu nah. Lalu si penerima pesan ini ketika ketemu si Anu kemarin dia ada mengesahkan nikam jarnya. Nah, aku kan percaya panggilnya mengesahkan dari kiri ini. Nah, habis itu kami klarifikasi kan ada yang bujurnya tuh kayak ini nah. Sudah. Aku tahu bahwa itu kada bujur jarnya. Nah.
1: Tapi anjur atar ini sama lah Bang Majid lawan mediator misalkan begini tuh.
0: Oh, mediator itu menengahi.
2: Menengahi.
0: Jadi ada orang berkelahi, mediator itu menyelesaikan, menengahi itu udah menjadi penengah yang kada berpihak ke A atau ke B itu mediator. Ini harus bujur-bujur berada di tengah, imparsial sifatnya. Kada pro kiri, pro kanan itu kada itu mediator. Fungsinya menyelesaikan. Nah, sementara anjur antar ini fungsinya mengompori. Nah, kebalikan dari mediator. Anjur antar ini ada iya tuh. Itu tadi tuh Helda misalnya biasa aja mengesahkan Arifnya lah sebagai satu fakta. Tapi pas kami ketemu Arif, ada Helda semalam meripe menguya ikam, menguya apa tadi jar? Nah,
2: jadi itu
0: ya, masuk barang ini
2: masuk tuh timbul-timbul karena tekelahi.
0: Lalu direspon Arif, lah kan? Nah, bekas oh. Pilu mesti mendorong inyo genjar. Nah, kayak kalau nah, datang pulang aku kok ada Helda, ada Arif Suntungnya sih. Nah, itu bayangkan itu tuh. Bila nyetet kamu tuh bisa langsung keluar parang.
2: Bujur tuh, aku langsung terkelahi orang.
0: Kalau kepala kada dingin, ya kalau kada, ya istilahnya apa sekarang nih, orang tabayun, jurang ya kan. Saling konfirmasi, nah itu harus bang.
2: Harus benar tuh lah. Jadi amun kita tuh harus juga pang pinanya lah tahu juga nih kayak apa orang nang menyampaikan nih patut juga dipercaya. Amun orang nang sudah nang sakilan jadi sadapa kita ibaratnya didengarkan nah ya kalau
0: ya.
2: Amun asa sangkal
0: anggap hiburan hati, ya.
2: Anggap hiburan tapi kadang sangkal juga hati jadi
0: atau nah kalau bagus tuh dibantah usah menderurang ya kalau usah menderasa sadangi. Nah itu kalau bisa itu dibantah diluruskan, dinasihati. Ya. Nah, dulu lah peribahasa-peribahasa seperti ini kan mungkin karena tingkat pendidikan kita masih rendah lah, nah, sehingga model atas apa yang diucapkan ini kartepi bertanggung jawab, ya kan? Nah, tapi kalau sudah berpendidikan ini apa yang diucapkan mesti bertanggung jawab. Nah, lidah ini tajam benar, tajam pada pedang kalau jarurang kalau, sehingga apa yang diucapkan harus bertanggung jawab kita. Kalau dulu bisa aja orang lempar batu sembunyi tangan nih kan. Habis bucap kan ada bertanggung jawab. Kok udah bucap. Ya, sekarang nih kan ada alat bukti. Ada rekamannya misalnya. Ada segala
1: macam. Digital ya.
2: Karena kok pukulin lagi jar kita ya kalau. Tapi mun wah ini kayaknya masih ada ya lah orang-orang kayak itu ya.
0: Ada.
2: Maka mun ditagur nih pian kayaknya karena ada salahnya nyok bujur aja terus. Apa ngalih orang kayak itu malah tentunya
0: tapi itu fenomena panggilan fenomena mungkin karena latar belakang pendidikan iya kan lingkungan juga segala macam kan ya circle-nya tadi tenang circle-nya. Tapi kalau orang sudah literasinya sudah tinggi, kalau ada apa lagi bergosip-gosipan yang seperti itulah. Udah lagi sudah lewat sudah tuh sekilan jadi sedap tuh ada lagi tertawaannya lagi orang kan.
1: Kecuali ketujuh menganalisis so.
0: Nah, kalau menganalisis itu kan ilmiah lah. Ya kalau gawian dosen itu. Gawian dosen, pengamat segala macam gitu kalau menganalisa fakta lah. Hal apa yang tersirat dari yang tersurat, nah itu itu anu analisa.
2: Analisa, tapi kan kita harus juga menganalisa pandiran orang nih menurut kita bujur kan ada nih yang ada ya sampai kita terjerumus dalam permainannya jadi kita.
0: Dan orang yang sudah seperti itu rugi diinya juga. Orang kadang akan percaya.
2: Jadi kada percaya lagi.
0: Kalau inya menyampaikan pesan jangan langsung dianggap sebagai kebenaran dan anu sebaiknya konfirmasi dulu. Nah, ya Allah. Nah, itu merugikan yang bersangkutan. Bayangkan kalau inya menyampaikan berita bujur orang kada percaya juga misalnya.
2: Aduh, gimana itu. Tuh?
0: Ya kan?
2: Jadi kada kau dipercaya lagi walaupun bujur ujar inya tuh karena inya rancak kenang kaya itu kan. Jadi orang kada percaya lagi. Jadi orang tuh jangan ditaguh bulat-bulat apa ujar inya.
1: Karena inya rancak bepandir kayak gitu, Bang. Membual-bual terus siapa lagi yang percaya ya lah.
0: Berdusta nih nama ya.
2: Jadi kan rugi di inya juga ya kan. Jadi orang tuh berpikir juga mun apa nang diucapkan inya tuh bujur juga kah nih jirinya tuh ya kada. Timbul kan kita pulang nang tak salah jar. Nah, bahaya juga kan kayak itu. Gesan orang-orang kayak itu berarti merugikan kesan dirinya seorang jadi kada dipercaya lagi. Berarti apalagi karena perkataan lawan bumbu-bumbunya tuh ibaratnya memakan korban orang lain juga merugikan orang lain. Nah, kasihan juga kan orang.
0: Sekilan jadi sedapa ini kan bagi penyampai informasi. Dan sekarang penyampai informasi kada semata-mata yang umum di masyarakat kan. Wartawan juga penyampai informasi.
2: Nah,
0: iya kan? Jangan berlebihan menyampaikan informasinya tuh.
2: Karena tuh kurang tuh beritanya berlebihan.
0: Di bumbu-bumbui macam-macam misalnya. Nah, itu bahaya tuh. Ya, sekiranya jadi sedapa juga kan.
1: Maka banyak juga teh orang cari viral kan salah satunya kayak gitu.
0: Nah, itu antara judul dengan isi berbeda misalnya. Karena nya penting viralnya dulu.
2: Isinya belakangan jar. Yang penting rame dulu jar ya kalau
0: faktanya sedikit benar, tapi kemudian analisanya sing panjangan.
2: Nah, bumbunya tuh.
0: Bumbu. Ya macam-macamnya lah.
1: Eh, menarik juga sekilan jadi sadapa ini kan kada hanya tadi informasi lah, informasi tapi ini menggambarkan tentang bahwa orang Banjar itu kada ketuju yang berlebih-lebihan. Itu misalnya tadi sekilan dari sadapa, itu banyak pandir, bahkan terlalu baik itu kan kada baik juga. Berlebihan baik itu kada baik juga ya orang Banjar lah. Jadi banyak yang ungkapan-ungkapan yang sesuatu yang berlebih-lebihan itu yang kada baik lah.
0: Ya proporsional bahasa sekarang ini kan. Proporsional. Ya adanya sekilan sampaikan sekilan ya kan, adanya sedapa sampaikan sedapa. Nah itu sedapa disampaikan sekilan ada bagus juga
2: kurang
0: karena bisa kada akurat yaitu karena apa ada banyak informasi yang disimpan gitu. Simpan nah karena kada lengkap bisa salah dalam mengambil tindakan orang ada memberikan informasinya
2: kada harus jadi orang kada tentunya
0: Jadi proporsional. Dikurangi kada boleh juga informasi itu dilebihkan kada boleh juga.
2: Jadi harus tepat saitu pang.
0: Pas. Inilah kada aku kada melebih-lebihkan lah aja. Biasanya tuh di beri anu dulu tuh statement seperti itu dulu. Kayak apa gerang kesannya? No, lalu. Tapi orang yang kawa seperti itu juga orang yang memang apa namanya akurat lah dalam menyampaikan lah. Nah si penerima pesan juga kalaupun ada bumbu-bumbunya kalau inya punya kecerdasan lah inya kau menyiangi tuh menyiangi dalam artian bahwa apa namanya hal-hal yang kada penting itu kau di tepisnya gitu nah ini aja sebenarnya substansinya tuh misalnya sekilan aja sebenarnya substansinya tuh yang lain-lainnya tadi bumbu-bumbu aja misalnya. Nah kalau nya pintar kau aja memilah-milah seperti itu tuh. Jadi antara penyampai pesan dengan penerima pesan itu akan sangat ditentukan oleh kualitasnya. Mm-hmm. Ya kan, penyampai pesan juga tergantung kualitasnya. Kalau kualitasnya bagus, akuratnya menyampaikan. Mm-hmm. Penerima pesan juga, kalaupun si penyampai pesannya akurat, penerima pesannya kada punya kemampuan bisa salah tangkap juga.
1: Salah tafsir.
0: Salah tafsir ya kan. Itu.
1: Maka banyak juga yang kayak gitu
0: namanya. Karena intonasi aja salah. Bisa salah makna. Ya kan. Jadi antara penerima dan penyampai pesan ini harus pas ukurannya. Kepada orang yang pindah kereta api, dalam tanda petik lah, pindah kereta api pintar, kereta api menangkap segala macam, tuh harus berulang kali kita memandangkan. Kalau ini nala pesanan, nala ini nala. Nah itu, karena kalau kadang bisa bias juga hanya, maksudnya tuh ini, jangan lalu kemudian pakai bahasa apa, mantik-mantik segala macam, nah pakai bahasa mantik bahaya benar juga. Bisa salah makna orang.
2: Salah makna, apalagi nang dipadahi nang sampai anak tapi pemahaman.
0: Tapi pemahaman.
2: Mungkin kita sudah bujur. Kita sudah bujur madahi ini, tapi nya mengartinya tuh kada sampai sa itu. Kayak itu lain pulang nang disampaikannya ke orang lain kena.
0: Iya levelnya lain. Nah, orang tua menyampaikan lawan kekanakan ada tuh ya kada kawa lugas sebagaimana isi pesan harus disederhanakan bahasanya.
1: Iya. Ya kan? Sesuaikan non siapa gitu Bapak Pandir ya.
0: Sesuaikan Bapak Pandir.
2: Sekira paham lawan pesannya tersampaikan jujur ujar kita.
0: Atau kalau nya anu minimalkan jangan betitip pesan dari itu. Kalau betulis aja.
2: Betulis.
0: Maka itu kan orang kan kadang-kadang juga kada mau menerima telepon. Nah, tulis WA aja jurang. Nah, agar supaya bisa dipahami. Cuman WA ini bisa disalah tafsir juga karena WA ini tanpa intonasi.
1: Iya, bujur. Nah, karena ada titik komanya apalagi.
0: Iya, titik koma kan membantu tanda bacanya lah. Intonasi itu yang paling penting benar tuh. Karena akan berpengaruh kepada arti dari kata.
2: Ya mun iPhone WhatsApp aja ibaratnya pesan aja kan kita harta intonasinya ya kalau ini tergantung membaca lah suasana hati kita membaca.
0: Suasana
2: kan,
0: hati.
2: Amun hati pindah baik kan bujur aja. Amun hati lagi sesarik-sarik membaca bisa tambah sarik nih ya kalau pemahamannya lain juga.
0: Tergantung anunya. Maka itu menulis juga harus hati-hatilah menulis pesan tuh najang. Pilih kata-kata yang arif bijaksana lah ya arif ya kalau pilihan kata tuh jangan model asal aja karena kalau kado orang mesti tersinggung karena WhatsApp tadi tuh yang tanpa intonasi tadi itu tuh bisa disalah maknai ketika yang membaca lagi sedang ditagih hutang ke apakah ya kalau itu emosinya bisa naik
2: kalau stabil
0: emosinya.
2: Padahal itu sudah bujur-bujur nih kan mengetik bujur-bujur sudah mengirim tapi orang senang dikirim ini suasana hati kada baik salah pulang kita. Nah
0: itu ada dalam ilmu-ilmu komunikasi Bang Triplah kayak penyampai pesan, penerima pesan, isi pesan. Nah macam-macam tuh anunya tuh akan sangat mempengaruhi terhadap apa yang dikirimkan tadi tuh.
1: Om Majid mungkin lah yang sekilan jadi sadapa ini gara-gara si penerima pesannya. Misalkan kayak gini, ulun bilang kepada Om Majid, misalkan Hilda berkirim pesan lah, ulun datangi Bang Majid. Om Majid ulun satu mat aja di sini lah, membuka tiba-tiba. Ada nggak mulakan kopi?
0: Ada tergantung. Bisa jadi setelah mengolahkan kopi itu bepender yang lain. Nah, selesaikan dulu pesannya. Pesannya apa gerang? Ini. Oke, sudah. Aku terima pesannya. Terima kasih lah. Karena aku tindak lanjuti. Misalnya kalah. Nah, habis itu kesana yang lain. Pulang. Ya kan? Bisa aja. Jadi kan ada hubungannya. Lalu kemudian kopi itu kada keluar. Tuh. Jangan jual. Itu bagian dari silaturahmi. Ya kan?
2: Yang penting kan menyampaikan, ingat nih pesannya, kalau jangan dibuang.
0: Jangan diolahkan kopi, jangan diolahkan kopi. Soalnya kalau diolahkan kopi bisa sedepan yang saya nah, jangan jual seperti itu. Proporsional aja.
2: Jujur nih ya, kalau nang itu disampaikan jangan ditambahi lagi yang ada amun ditambahi, nang lain menambahi pulang kan ada ketambahan lagi. Tak tutup kisahnya.
0: Dan kadang-kadang penerima pesan kan anak maanyaki juga, maksudnya begang itu. Nah, maksudnya ini harus memperjelas apa yang disampaikan, bukan malah mengembangi itu nah.
2: Lagi,
0: aku ya. Tapi paham jawab lah maksudnya ya, tapi kira-kira kayak gitu kan. Iyalah barem tuh.
2: Iya. Ngalih kita mempelai ilmu kira-kira nih.
0: Bercampur ramsu dalam analisa tuh.
1: Bang banyak juga Bang itu sih penyampai pesannya ragu-ragu loh tadi menafsir tuh.
0: Aku ini kan paham jawab aja inya tadi tuh anunya jar. Waktu menyampaikan tuh kayak ini Bang jar yang lain. Nah, apa artinya tuh najar? Menurut ikan pang apa aja, no? Tebak-tebakan bahaya badar.
2: Tebak-tebakan juga.
1: Berarti datang pulang sekong lah, datang banyak.
2: Menurutku kayak ini, jar
0: itu kan ada sedepal lagi bisa sepal. Bisa sepal itu panjang banget. Iya kan?
2: Jadi maunya tuh kita kan menyampaikan apa ajarnya. Nih jarnya ada pesan ujarinya tadi bepandirnya nang kayak ini. Nah sudah stop sampai di situ ya Allah. Ini pesannya ajar kita.
0: Kalau ikam kada tapi jelas ikam datangi jalan
2: pesannya konfirmasi
0: ya kan. Takut di orang ya. Tapi bujur ini kita kembali kepada peribahasa inilah. Orang Banjar itu sebenarnya anak proporsional. Ada anaknya berlebih-lebihan. Karena berita yang berlebihan itu berbahaya. Ya kan? Orang Banjar menyadari bahwa berita yang berlebihan itu berbahaya. Berbahaya bagi hubungan, ya kalau berbahaya bagi macam-macam.
2: Iya. Iya, sangat berbahaya tentunya yang berlebihan itu ya kalau. Nah, ada berasa juga nah sudah pas ya kalau kita di 58 menit dari pukul 21. Sebelum kita akhiri mungkin nih kesimpulannya atau pesan-pesannya juga nih guys anak-anak perompak seberataan, sekira kada sakilan jadi sadapa nih sekira pas. Nah,
1: nah, pesannya singkat aja ya. Tadi ungkapan ini kan ungkapan atau peribahasa ini sakilan jadi sadapa ini mengajarkan bahwa perilaku-perilaku yang banyak tadi, perilaku yang berlebih-lebih itu kada baik di masyarakat kita, terutama ini berkaitan sama informasi lah. Tadi sudah kita diskusikan ya, informasi itu kalau menyampaikan jangan berlebihan. Nah yang paling penting itu di era ini, era sekarang ini kan kita media sosial bebas ya Allah, kadang mengetik-ngetik itu kata juga benar tuh nah, hendak siapa yuk kayak semua orang tuh hendak jadi artis tuh nah. Nah itu kan ya Allah, kita itu yang bahaya itu gitu. Jadi misalkan gara-gara hendak jadi artis semuaan, seolah-olah informasi itu kita harus berduluan. Nah padahal informasinya belum tentu jujur. Nah itu aja Bang. Yang penting berhati-hati, jangan berlebih-lebihan lah.
0: Lawan ini hubungannya lawan media sosial tadi jar Arif lah. Di hal-hal yang bersifat pribadi itu kudu usah ditulis di layar media sosial karena seduniaan orang tahu, iya kan? Jadi yang bersifat privasi, iya kalau konflik dengan kawan atau konflik apalagi dengan pasangan misalnya ya kalau jangan ditulis di situ tuh sama mendeklarasikan, mengumumkan ke seluruh dunia tentang persoalan kita. Karena pas sudah bebaikan, kalau lagi kita mencabut yang jejak digitalnya jejak
2: digital tadi
0: itu telanjur kita sudah ini kan tersampaikan lah. Nah, yang kedua lah berkaitan soal informasi tadi itu bujur agar supaya kita tetap akurat dalam menyampaikan sesuatu ya sampaikan secara proporsional. Jangan dilebihi, jangan dikurangi. Atau kalau misalnya kada kawa proporsional, bapadah lawan yang bersangkutan. Jangan betitip pesan non aku lah aku ini ngalih menyampaikan aku hendak betitip duit aja. Iya, bapadah tuh nah. Ikam baik anu betitip lawan yang lain aja. Aku kalau pindah ke data sampaikan atau pas aku menyampaikan misalnya orang salah dalam menangkap pesan yang sudah aku sampaikan misalnya, nah itu lebih baik betul serang agar supaya yang si penyampai pesan yang ketujuan aja sampai pesan inilah bisa memilah-milah atau kepada siapa pesan anak disampaikannya.
2: Iya, jadi kita harus bujur-bujur menyampaikan pesan, jangan anak dilabih-labih atau dikurang-kurangi ya, kalau harus amanah juga, jangan sampai sekilan jadi sadapa deh. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Nurholis Majid, Bapak Arif juga terima kasih di Bacang Kurah malam hari ini. Terima kasih juga untuk Abah Sopian yang sudah bergabung di Bacang Kurah malam hari ini, tentunya sangat bermanfaat gasing kita seberataan. Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas di malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Budaya Banjar dan Sanang Prompat. Kita jumpa lagi di Ragam Irama Nusantara di edisi malam hari ini, hari Jumat di 26 Juni 2026. Masih bersama Helda tentunya, masih menemani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu keroncong malam hari ini hingga pukul 24 nanti, dan tentunya dengan informasi-informasi menarik mengenai tradisi dan budaya yang ada di Nusantara hingga pukul 23 nih di sana. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.
1: Dari tempat yang begitu adem semilir, saya Budi Doremi
2: dan let's jam with James. Enjoy.
1: Yo.

0: Apakah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Masih dengan sajian lagu-lagu keroncong menarik di malam hari ini. Tentunya menemani dan Sanang Perompat di ruang dengar ribuan pian seberataan di ragam irama Nusantara nih dan Sanang. Dan dengan sajian informasi-informasi menarik juga nih hingga pukul 23 nanti yang menemani pian seberataan tentunya. Ya dan Sanang, kalau kita berbicara mengenai tradisi dan budaya, tentunya kita kaya akan tradisi dan budaya di Indonesia, apalagi di Kalimantan Selatan nih di sana. Berbagai tradisi di setiap momen-momennya pasti kita memiliki tradisinya masing-masing. Nah, kalau kita berbicara di Kalimantan Selatan sendiri ini di daerah Paringin, ini ada tradisi menangkap ikan atau dikenal sebagai maiwa yang digelar di Sungai Kalimaraup, Desa Inan, Kecamatan Paringin Selatan. Ini berlangsung meriah nih dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Kegiatan tersebut ini dinilai kadang hanya menjadi ajang hiburan rakyat nih dan sanak, tetapi ini juga memiliki nilai budaya dan potensi wisata yang besar bagi Kabupaten Balangan. Dikatakan di menurut anggota DPRD Kabupaten Balangan sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara, Hafiz Ansari ini menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan kegiatan yang mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Balangan nih. Dimana menurutnya maiwak ini merupakan tradisi turun-temurun yang perlu terus dilestarikan karena menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat nih. Selain itu nih, dong sana kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan antar warga. Bubuan Sidi ini hendak nih. Kita semua sangat bersyukur nih dengan kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan mendapat antusias yang luar biasa tentunya dari masyarakat. Ini menunjukkan nih dong sana bahwa tradisi warisan leluhur ini masih dicintai dan layak untuk terus dilestarikan. Dimana Sin juga berharap tradisi maiwak ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masuk dalam kalender wisata budaya Kabupaten Balangan nih. Dimana apabila dikelola dengan baik, maiwak ini kada hanya menjaga kelestarian budaya lokal, tetapi ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM dan pedagang setempat juga nih di sana. Maiwak di Sungai Kalimaraup ini dapat semakin dikenal luas, menarik wisatawan dari luar daerah dan memberikan dampak positif juga nih gesan pelaku UMKM, pedagang serta masyarakat Desa Inan secara umum. Dan pastinya nih di sana, semoga tradisi ini terus terjaga dan menjadi kebanggaan masyarakat Balangan nih. Dimana dikatakan dengan tingginya partisipasi masyarakat, tradisi maiwak ini diharapkan dapat terus berkembang sebagai salah satu ikon budaya dan warisan daerah yang membanggakan Kabupaten Balangan. Dan tentunya di sana masyarakat juga diperbolehkan menangkap ikan menggunakan alat tradisional dan menghasilkan ikan sebanyak mungkin. Di luar agenda maiwak juga warga setempat tidak diperbolehkan menangkap ikan di lokasi tersebut sehingga setiap tahunnya ikan tumbuh besar dan menjadi pesta tangkap ikan rutin yang dilaksanakan oleh pihak desa nih. Ya, Rosana Perompat tentunya masih menemani pian seberataan dengan informasi-informasi tradisi budaya yang menarik dan juga lagu-lagu keroncong di malam hari ini. Tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.
1: Pian tahukah ratik nang pian buang sembarangan?

0: menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara segar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat masih menemani pihak seberatan dengan sajian lagu-lagu roncong malam hari ini, tentunya dan informasi-informasi mengenai tradisi dan budaya menarik nih. Ya, kita ke kandangan nih dan Sanak. Di mana nih di kandangan ada Festival Babur Rafting Loksado Hulu Sungai Selatan Kalsel yang dibuka akhir pekan ini nih. Nah, kita akan cek persiapannya bagaimana nih dan Sanak. Festival Babur Rafting Loksado 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini segera dimulai dengan pusat acara di Alam Roh 7 Resort Desa Loklahung Kecamatan Loksado nih. Di mana dikatakan nih tenda-tenda untuk pelaku UMKM serta panggung utama FBR ini telah terbangun nih dan Sanak. Panggung utama bernuansa alam dengan latar belakang bambu telah disusun sedemikian rupa. Ini tepat berada di belakang lokasi acara yang akan dibuka pada hari ini ya dan Sanak Prawat, pada Jumat 26 Juni 2026 nih, akhir pekan nih ya dan Sanak. Di mana FBR ini akan digelar di 26 hingga 28 Juni 2026 dengan puncak acara yakni Balanting Paring menyusuri arus Sungai Amandit di Loksado. Dan para undangan juga akan disuguhi pemandangan alam yang masih asri di Pegunungan Meratus sambil menikmati sejuknya air sungai. Dikatakan Ino Sana, Kepala Disporapar Hulu Sungai Selatan ini melalui Kabid Pariwisata mengatakan kesiapan telah mencapai 80% hingga sore kemarin ini. Peserta tahun ini dari jalur undangan dengan melibatkan joki bambu rafting atau warga dari Loksado diperkirakan mencapai 100 orang nih. Tapi kemungkinan ini akan terus bertambah karena masih ada yang melakukan konfirmasi. Di mana rangkaian FBR ini Loksado 2026 diawali dari bazar ekrap atau UMKM, gelar pelaku UMKM hiburan rakyat, dilanjutkan pada hari Sabtu nih seperti fun trekking, wisata alam atau acara bebas nih. Festival Mahumbal dan unjuk seni budaya, pergelaran kesenian dan hiburan juga nih dan Sanak. Puncaknya pada hari Minggu. Bubuan undangan akan mengikuti bambu rafting atau balanting paring, kemudian beristirahat. Ada hiburan dari band di Kalsel, kemudian untuk Mahumbal ini diikuti 11 desa di Kecamatan Loksado. Finish bambu rafting ini nantinya akan ada di dermaga Tugu Niih, Desa Hulu Banyu nih. Pelepasan peserta ini direncanakan akan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, di mana kali ini undangan tersebar di seluruh Kalimantan Selatan, baik pejabat Pemprov, kepala daerah, serta pihak kementerian juga nih. Warga di Desa Loklahung juga, salah satu warga juga mengakui turut senang nih karena FBR ini dilaksanakan sepenuhnya di Loksado. Semoga dapat meningkatkan roda perekonomian bubuhan masyarakat di sana juga nih sebagai pedagang atau warung-warung yang ada di sana juga nih dan sana. Mungkin kita bertanya-tanya ya dan sana, apa itu bambu rafting gitu sendiri tentunya nih. Bambu rafting Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan ini adalah wisata menyusuri aliran deras dan berbatu Sungai Amandit di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan nih. Menggunakan rakit tradisional dari bambu, aktivitas ini juga dikenal oleh warga Loksado dengan sebutan balanting paring nih. Dalam dikatakan juga nih dan sana, daya tarik wisata ini mencakup beberapa hal utama. Dari transportasi ini menjadi atraksi. Dulunya rakit bambu berfungsi sebagai sarana transportasi suku Dayak Pegunungan Meratus untuk membawa hasil bumi ke hilir. Kini rakit ini dialihfungsikan nih menjadi daya tarik petualangan sungai yang ikonik tentunya. Sensasi pengarungan selama perjalanan, wisatawan berdiri atau duduk di atas rakit bambu yang dikendalikan oleh seorang joki menggunakan galah bambu panjang sambil menikmati pemandangan alam Geopark Meratus. Wah, luar biasa sekali nih dan Sanak. Dimana untuk event pariwisata Hulu Sungai Selatan secara rutin ini menggelar acara seperti Festival Bambu Rafting Loksado yang menjadi agenda pariwisata unggulan untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara ini. Bambu Rafting Hulu Sungai Selatan Kalsel ini adalah wisata petualangan menyusuri sungai
menggunakan rakit bambu atau dikenal masyarakat lokal dengan sebutan Balenting Paring. Aktivitas ini menjadi ikon pariwisata utama nih di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

0: Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih dengan sajian lagu-lagu keroncong yang menarik di Raga Mirama Nusantara. Edisi malam hari ini di hari Jumat di 26 Juni 2026 nih, hingga pukul 24 nanti menemani ruang dengar Bubuan Pian Seberata dengan sajian lagu-lagu keroncong yang menarik nih. Sanang-sanang Perompat di mana saja berada, tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Wahai sahabatku, hampir setiap orang mempunyai rahasia pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Setiap orang termasuk kita tentu akan marah ketika mengetahui bahwa rahasia pribadi kita dibeberkan kepada orang lain. Kalau begitu, mengapa kita suka sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain? Bukankah mereka akan marah juga sebagaimana marahnya kita? Renungkanlah.

Dan Sanak Prompat, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam. Hari ini Jumat 26 Juni 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dan Sanak Prompat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali menjumpai Anda untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan salam hormat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Perempat, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih dan sarang Perempat. Pagi hari ini Anda memilih bersama kami Perempat Suara Budaya Banjar yang mengudara pada frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Puji syukur kita kepada Allah atas semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua ya. Hingga pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bangun dalam kondisi sehat, dan semoga Allah pun akan memberikan keberkahan dan rahmat-Nya untuk kita semua. Amin. Ya, dan sarang Perempat pagi hari ini kita akan awali perjumpaan kita dengan pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Isra ayat 23 hingga 31 oleh Siti Raudah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmidzi.

Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Dapatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi

atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. Tiga, tetap aktif secara fisik. Empat, memprioritaskan kebahagiaan. Lima, tidak merokok. Enam, mengembangkan lingkaran sosial. Dan tujuh, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pro 4 dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, pagi hari ini alhamdulillah dan sarang perempat kita bertemu kembali di Hikmah Subuh edisi Sabtu akhir pekan 27 Juni 2026. Pagi hari ini bersama saya Rinda Riyati ada Ustadz Muhammad Misran Darmi STH IMPD. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami juga berharap pian dan sarang perempat juga dalam kondisi yang sama, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga ya. Nah, pagi hari ini kita akan bicara tentang penghalang seseorang melaksanakan ibadah. Ya, dan yang jelas ya, kalau kita semua umat muslim inginnya tetap istiqomah dalam beribadah. Tapi pada kenyataannya ini tidak sedikit di antara kita tuh yang agak berat ya untuk bisa melaksanakan ibadah. Sementara kita semua harus punya bekal untuk menuju akhirat yang harus terus kita persiapkan ya. Nah, bagaimana sebenarnya atau apa yang sebenarnya menjadi penghalang bagi kita untuk agak berat gitu dalam melaksanakan ibadah, atau juga bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa malas ini ya dalam melaksanakan ibadah. Kita akan membicarakannya bersama Ustadz Darmi, dan nanti kami undang Anda juga ya ingin beratensi pagi hari ini, boleh nanti di 0511 3252602 atau juga WhatsApp di 0895340509539 atau juga di live chat YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Kami tunggu atensinya. Ya, Ustadz mungkin bisa memberikan pengantar terlebih dahulu untuk topik kita pada kesempatan pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala taufik dan hidayahnya serta kenikmatan kesehatan yang kita rasakan pada saat ini. Sehat walafiat bisa kita beraktivitas sebagaimana biasanya. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada hari ini kita berada pada 11 Muharram 1448 Hijriah. Tema yang akan dibahas pada kesempatan Hikmah Subuh kali ini yaitu penghalang seseorang mengerjakan ibadah. Jadi kita masih berada pada bulan yang mulia yaitu bulan Muharram, yaitu bulan yang menandakan bahwasanya masuknya tahun Hijriah. Kita perlu menyadari bahwa dengan bertambahnya tahun akan tetapi juga porsi usia kita juga berkurang. Itulah sebabnya penting sekali kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan mengisi ketaatan dan ibadah. Dikatakan ulama, lan tarjil ayyam allati madat, artinya tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Pada suatu saat Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat tentang baik dan buruknya seseorang. Kemudian Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, annahu su'ila sallallahu alaihi wasallam ayun nasi khair, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kila fayun nasi syar, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang artinya, siapakah jawab sahabat mentakon yang paling baik manusia di antara kami?
3: Nabi menjawab, orang yang dikarunia umur yang panjang dan baik perbuatannya. Kemudian sahabat kembali bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang buruk di antara kami? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari Imam Tirmizi. Jadi Nabi menggambarkan tolak ukur sebuah kehidupan manusia baik buruk itu adalah tergantung amal ibadahnya. Bila umurnya panjang, baik perbuatannya, maka termasuk orang-orang yang baik. Sebaliknya, orang-orang yang diberi umur panjang kan tapi dia lalai, lupa kepada Allah, maka itulah orang-orang yang buruk nantinya. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hikmah subuh rahimakumullah. Kita tentunya sebagai hamba sudah sepatutnya untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan bentuk taat, bentuk ibadah kepadanya, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 86, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Keinginan seseorang untuk melakukan ibadah seringkali terhambat oleh berbagai sebab, berbagai kondisi, berbagai keadaan, sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut. Dalam Al-Quran dan hadis telah menjelaskan secara rinci apa saja yang menjadi penghalang utama tersebut kepada sebagai hamba kita. Jadi memang kita menyadari bahwasanya kita fungsi hamba Allah ciptakan untuk menyembah kepadanya. Selebihnya itu menunggu waktu ibadah. Seperti sholat kan, kita bekerja, beraktivitas, sudah sampai waktu sholat, istirahat kita. Karena kita di dunia ini adalah fungsi utama adalah beribadah kepada Allah, diciptakan oleh Allah untuk kita. Jadi kita aktivitas yang lainnya adalah hanya bentuk menunggu melaksanakan ibadah. Jadi kita berusaha, berupaya di tahun baru ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, insyaallah, mudah-mudahan. Hikmah subuh rahimakumullah. Di antara penghalang seseorang melaksanakan ibadah, kata ulama, yaitu godaan iblis ataupun syaitan. Sesungguhnya setiap detik dari hidup kita, setiap hembusan napas, setiap pikiran yang tersirat, setiap amal perbuatan yang kita kerjakan, semua tidak akan pernah lepas dari upaya ataupun godaan syaitan, menyesatkan dan menyelewengkan kita dari tujuan yang benar dan menggiring kita kepada dosa dan maksiat, agar kita mengerjakan hal-hal yang dilarang agama. Dalam surah Al-Asad Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala fakhrujut minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun, qala fa innaka minal munzirin ila yaumil maqtil ma'lum, qala bi 'izzatika la'uyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Yang artinya, Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga kepada iblis. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya atau hari kiamat. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin di antara mereka. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya di antara tujuan iblis adalah menggoda anak Adam, menggoda manusia, untuk tersesat dari ajaran Allah, dari tuntunan Allah. Jadi kita harus waspada terkait tentang godaan syaitan ini. Dengan apa? Dengan bekal ilmu agama tentunya, sehingga kita tidak tersesat, tidak tertipu dengan godaan-godaan syaitan, sehingga melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan menyerang manusia dari segala arah. Mereka membisikkan rasa malas. Nah, biasanya hendak mengerjakan ibadah, bisikinya, kena gin dulu jar. Subuh dingin-dingin, hujan pulang harinya. Anu lawas ke subuh jar. Menarik selimut pulang. Sampai kata kerasaan menciling matahari sudah. Ah, lewat sudah subuh jar. Gegara kaina-kaina. Nah, gegara ada bisikan-bisikan setan. Jar guru tuh kan mata kita ini ditaburinya pakai pasir, ditiupnya mata dingin, mata jadinya lalu ngalih bangun jadinya, cuacanya mendukung pulang, dingin-dingin, hujan, atau musim kemarau, bekabut dingin, benar, menarik ke salimut, salatu khairu minan naum, ya, naum, ya, nah, lalu, ya. Nah, itu diantara bisikan syaitan kepada kita, itu adalah malas.
1: Iya, mau jadi orang tua tuh telinganya dikamihi setan ya. Jadi pura-pura kan mendengar. Iya.
3: Jadi itu memang diantara seseorang itu malas beribadah karena ada godaan syaitan. Entah itu ada kemalasan dibisikannya dan sebaiknya. Kemudian ada mungkin juga taswib, yaitu menunda-nunda ibadah. Kena yang ibadah dulu jar, masih anom, masih lawas lagi jar, aku hanya mati jar. Kadang tuh
1: iya,
3: ini kan
1: umur
3: memang
1: aku bisa masih anggi,
3: karena ngarannya kita meninggal nih tolak ukurnya bukan sehat, bukan sakit, bukan umur, tuha, bukan anum. Jadi itu sebuah ketentuan. Jadi bila kita menunda-nunda maka akan menyesal nantinya. Jadi kita berusaha, berupaya, artinya jangan sampai kita menunda-nunda ibadah kita. Nah itu anggi.
1: Iya. Nah, itu jerpian tadi godaan syaitannya yang sangat banyak lah. Usai ikon, dua ikon, tiga ikon, syaitannya makin ya tambah malas banget kayak itulah Ustaz lah. Nah ini kan mungkin kita tuh sebenarnya sadar aja bahwa apa karanya
3: ada bisikan,
1: iya, ada bisikan,
3: ada godaan
1: itu.
3: Syaitan.
1: Nah itu kayak apa cara apa karanya melawannya kayak itu nah, Ustaz lah.
3: Yang jelas kita dari diri kita sendiri dulu, bagaimana kita berusaha berupaya melawan malas itu. Kan ada Nabi mengajarkan aku berlindung dari lemah malas. Nah itu jadi ada doa memang Nabi untuk umatnya berlindung yang namanya dari malas, anil kasli, dari kemalasan, malas ibadah, malas mengerjakan taat. Jadi memang mulai hari sudah malas itu merambah di mana-mana, sehingga membuat hamba-hamba manusia itu dalam melaksanakan ibadah itu malas, kuler, sehingga meninggalkan kewajiban. Nah, makanya kita Nabi mengajarkan kepada kita ada yang namanya berdoa berlindung dari yang namanya malas. Nah itu.
1: Apalagi jari pihak tadi itu setan dari segala cara lah, segala
3: dari
1: arah.
3: Dari segala arah, atas, bawah, kanan, kiri, samping dan sebagainya. Jadi kita harus memang pertama berlindung kepada Allah dan kita berlindung dari syaitan yang terkutuk tadi.
1: Iya. Baik, Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari live chat kita. Ada Wasnu Banjar Channels 5577. Assalamualaikum Ustadz, numpang tanya bagaimana cara mengalahkan pengganggu ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu saja Ustadz, mungkin langsung ditangkap bisanya.
3: Jadi yang namanya mengganggu, yang namanya merusak hati kita, ibadah kita, memang itu sudah tentu pasti ada. Entah itu dari yang nyata ataupun tidak nyata. Artinya ya iblis, syaitan, ataupun memang nanti ada dibahas terakhir tentang kawan yang bisa menjerumuskan kepada kita keburukan. Nah, jadi memang ada dari segi yang nampak ataupun yang tidak nampak. Khususnya yang tidak nampak adalah syaitan, yang memang dia meminta kepada Allah untuk menggoda syaitan sampai menggoda hamba-hamba Allah sampai hari kiamat, karena mencari kawannya di neraka. Nah kita harus menyadari itu. Bila kita tergoda, tertipu dengan godaan syaitan, maka kita akan termasuk nanti kawan-kawannya, meninggalkan kewajiban, kemudian mengerjakan larangan Allah, maka kita harus menyadari itu dengan apa? Dengan kita tafakkur dan banyak berzikir. Karena dengan zikir akan menumbuhkan hati kita bersih, suci, sehingga bisa melawan yang namanya godaan syaitan yang terkutuk tadi dengan banyak mengingat Allah. Dan juga kita diantaranya adalah zikrul maut, mengingat kematian. Artinya apa yang sudah kita siapkan untuk bekal nanti di akhirat. Nah itu akan menumbuhkan rasa himmah, rasa kuat beribadah di hati kita, sehingga apapun rintangannya, apapun godaannya, kita insya Allah akan semangat dalam melaksanakan ibadah. Jadi memang kita dalam diri kita, diri sendiri dulu, bagaimana kita mengelola diri kita sehingga dapat bertahap menghilangkan godaan-godaan, bisikan-bisikan syaitan yang dapat merusak amal ibadah kita, meninggalkan ibadah kita gara-gara tadi godaan syaitan, bisikan syaitan, entah itu kemalasan, menunda-nunda, sehingga dapat merugikan kita sendiri. Nah, makanya kita harus memang waspada terhadap godaan syaitan ini. Dengan apa? Ya, dengan deh. Kita juga mengingat dengan membaca Al-Quran, berzikir, salawat. Itu diantaranya tips untuk kita bisa menangkal yang namanya godaan syaitan tadi, bisikan syaitan tadi, dengan banyak berzikir, entah salawat ataupun sebagainya.
1: Nah ini kalau kita, ini bisa lah Ustadz, kita ini membedakan nang mana nang godaan setan, nang mana nang nafsu kita.
3: Jadi memang di sini juga nanti poin kedua adalah hawa nafsu,
1: yeah,
3: yang juga nantinya bisa melalaikan seseorang menyembah kepada Allah. Jadi memang pertama tahapannya adalah godaan syaitan dulu. Bukan tahapan sih, artinya ada beberapa poin lah,
1: yeah,
3: yang memang diantaranya bisa menghalang kita ibadah. Jadi diantaranya juga adalah hawa nafsu. Jadi Allah berfirman kan, inna nafsa la ammaratum bisu. Yang namanya nafsu ini pasti membawa kepada keburukan.
1: Iya.
3: Tapi bagaimana kita mengelolanya nafsu tersebut?
1: Iya. Nah, karena positif. Nafsu karena kalau dihilangkan lah, setelah
3: memang tinggal sudah bagaimana kodrat kita manusia
1: mengelolanya.
3: Nafsu. Gitu. Nah, nafsu dan akal. Kalau binatang kan ini nafsu aja.
1: Okay.
3: Malaikat kan ibadah itu hanya. Nah, kadang-kadang kalau kita kan manusia sempurna.
1: Sempurna.
3: Ada nafsu, ada akal. Bila dia memakai akalnya dengan baik, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kan dia hanya memakai nafsunya, maka lebih jelek pada binatang. Makanya kita kebanyakan nafsu, ya Allah Ta'ala membawa kepada keburukan. Tapi bagaimana kita mengolahnya tersebut? Nah, kita isi dengan ilmu agama, kita hiasi ilmu agama diri kita sehingga kita bisa yang namanya sifat madmumah, sifat mahmudah, kita bisa membedakannya. Oh, ini baik, ini buruk. Kenapa? Untuk ada akal kita,
1: iya,
3: berpikir. Ya Allah, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Yang mana benar, ini hak, oh ini hak. Ini batil, salah, salah. Maka kita ada pembanding, Al-Furqan, pembeda. Ini hak, iya, hak, ini batil, batil. Jadi akal berpikir. Nah, jadi iya, bukan hanya sekedar berpikir yang untuk duniawi, juga untuk ukhrawi. Bagaimana kita meningkatkan amal ibadah kita, bagaimana kita menghindari godaan syaitan, bagaimana kita mengolah hawa nafsu kita sehingga selalu menjurus kepada yang positif.
1: Iya. Oke. Okay. Artinya kalau kita terlalu banyak nang hal buruk nang kita lakukan, berarti kan tapi memakai otak kita nih lah akal kita.
3: Jangan tahu akal di anak didengkol. Nah, itu
1: tuh. Ya bisa jadi kayak itu lah Ustaz lah. Nah, jadi harus banyak-banyak introspeksi diri lah.
3: Okay.
1: Melihat apa aja yang apa kekurangan-kekurangan kita untuk diperbaiki tadi lah. Nah, kalau kita ini bisa lah Ustaz juga melihat ciri-ciri yang ada dalam diri kita ataupun orang lain. Apakah apa karenanya hati kita ini dipenuhi lawan dosa-dosa dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang ujian ini salah satu penghalang juga agasan kita melakukan satu ibadah ataupun kebaikan Ustaz.
3: Jadi nanti ada dibahas terkait tentang penghalang kita beribadah adalah dosa.
1: Yeah.
3: Jadi kadang dosa itu juga menyebabkan kita malas beribadah.
1: Yeah.
3: Karena menurut hawa nafsu.
1: Yeah.
3: Nafsu mengerjakan. Jadi memang sedikit membahas terkait tentang masih hawa nafsu tadi. Jadi dalam hadis Nabi menyebutkan bahwasanya hujatun naru bisyahawat wa hujatun jannah bil makarih. Jadi Nabi, surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disukai. Nah, uyuh kadang beribadah.
1: Yeah.
3: Nah, dan sebagainya. Sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan atau syahwat. Jadi pernah ditanya kepada seseorang, apa bedanya sih surga dan neraka? dikatakannya surga itu murah, neraka itu mahal. Ya. Contoh, sembahyang bayarlah. Kada puasa bayarlah. Kada. Nah, tapi dapat pahala. Ya. Sedang kita bermaksiat, misalnya naik diskotik bayar, nukar narkoba bayar, minum miras bayar. Berbayar mahal. Nah, sedangkan surga itu murah meriah, tanpa berbayar malah dapat pahala. Nah, itu bedanya. Jadi bagaimana kita, makanya diberikan teh, neraka itu penuh syahwat, penuh iming-iming kesenangan, kemewahan, raminya, hilang rasa sedih, rasa duka dengan entah itu ngonsumsi miras dan sebagainya. Itu kesenangan syahwat. Sedangkan surga itu hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak disukai. Bangun malam atau bangun subuh, mata marut, wudu, dinginnya banyu. Itu hal-hal yang disenangi kan. Iya. Cuma itulah kebahagiaan kita nanti di akhirat, balasannya. Tapi memang Nabi sudah menggambarkan maksudnya itu. Nah, jadi kita, Nabi diantaranya adalah kita untuk melawan itu dengan kesabaran. Iya pian. Punya subuh nih kada sabar, kada terbangun.
1: Iya, ada sabu jurus santai. Apalagi didukung jar pian tadi cuaca dingin dan lain sebagainya, menarik selimut pulang, urik pulang.
3: Nah, memagut dihiga pulang lagi nya, bebisit. Kayak puasa mau kada sabar. Pacah tang hari. Iya. Ya Allah, apa gawe keras kayak bahasanya maafnya kan kayak tukang bangunan, tuh kan bepanas, bujunana tuh munnya kada sabar.
1: Ujiannya ya Allah. Luar biasa.
3: Luar biasa. Jadi memang ada bentuk dalam ibadah itu kesabaran. Tidak sabar hanya dari musibah, juga sabar dari mengerjakan ibadah, sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Nah, jadi memang diantara modal kita malah dan nafsu adalah sabar yang kada zaman nyaman. Nah, menuju kebahagiaan nanti di akhirat. Nah, itu yang
1: padahal tadi murah meriah, tadilah menuju surga, tadi gratis, jarpian. Tahu aja padahal gitu tuh.
3: Tahu, cuma nafsu yang giringnya.
1: Nafsu yang lebih besar lah, setelah hingga agak berat tadi untuk melaksanakannya. Ya, baik dan sanak perempat untuk pian yang ingin bergabung boleh. Ya, tapi sudah ada, kita coba menyapa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Rinda.
1: Iya, dari?
4: Dari Sopian.
1: Oh, Abah Sopian. Baik, Abah Sopian silahkan.
4: Pak, namanya setan itu lah. Kalau menang setan di bisuran itu, setan yang manusia. Tapi nangal itu, setan yang berwujud manusia nih lah. Ulun pernah, Ustaz, waktu itu kan ada orang meninggal di tangga ulun.
3: Inggi.
4: Dua anak kumpat menyembayangkan kita ya.
3: Inggi.
4: Anak tulak, terdapat kawan lawas yang sudah puluhan tahun terbuka.
3: Inggi.
4: Di penderinya kan ingat lagi umpat sampai orang tuntung kebayangan hanya sadar.
3: Oke.
4: Astagfirullahaladzim, jolom ini godaan setan, jolom ini.
1: Baikong lah orangnya.
4: Itu baikong. Maka kan ingat di apa? Asik bener yang menderi sampai orang matar, bawa ke matar ke kuburan aja, Ron. Ingat.
3: Oke.
4: Kayak begitu, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sopian. Untuk ada yang lain juga boleh yang ingin bergabung melalui telepon kita, WhatsApp atau juga di live chat perempat ya. Baik Ustaz, bisa langsung ditanggapi.
3: Jadi ya, nanti ada poin terakhir yang juga termasuk godaan kita meninggalkan ibadah adalah teman dan lingkungan yang buruk.
1: Iya,
3: nah, pengaruh ya. Pengaruh nih. Jadi kan dulu pernah kita bahas terkait tentang bagaimana kita bergaul dengan orang saleh dan dengan bergaul dengan orang yang kada baik. Iya. Sehingga kita nih tahu pengumpat juga yang dulunya rajin beribadah. Ya Allah, kawan datang ke rumah. Dah anak turun dah ke majlis taklim. Datang mikom jar. Malam Ahad mamingguan pulang. Kita anu najar, jalan dulu najar, mamingguan jauh weekend jar. Nah, lalu asalnya hendak ke majlis taklim malu berubah pikirannya. Maka sudah rutin nih nak istiqamah. Kawan mengatok di rumah, laksin aja. Kalau siapa barang aja. Nah, lalu berubah pikirannya. Jadi memang kita Nabi itu menganjurkan memilih kawan yang baik sehingga kita akan terbawa dengan baik juga. Sebaliknya bila kita berkawan dengan ada baik, maka kita akan terjerumus juga. Bahari pada kuitan masih aja. Mbah berkawan dengan ada baik, lupa asian. Melawan kuitan. Iya. Jadi memang Nabi menganjurkan yaitu kita memilih kawan yang baik. Iya. Sebaliknya jangan sampai kita memilih kawan yang kada baik. Nah, itu. Iya. Artinya ma'akrabi lah. yeah. yang bisa membawa kita kepada kade baik.
1: Iya. Nah, ketika kita belum tahu ilmunya, apa aja? Wah, berpilih mana aja pengawat. Nah, ada kayak itu juga lah setelah. Nah, padahal kita dalam berteman itu memang harus memilih yang baik, yang bisa memberikan pengaruh yang baik untuk kita.
3: Nah, enggih. Contoh kan banyak hal-hal yang gara-gara berkawan kada baik, empat kasus narkoba jadinya asalnya baik aja.
1: Iya.
3: Mencoba sedikit, sampai ketagihan, sampai terjerumus juga ya Allah gara-gara kawan kebiasaannya. Iya. Nah, umpatan. Jadi memang Nabi itu menyuruh kita untuk memang memilih kawan yang baik. Akan tapi kalau kawan yang lain itu memang kita tetap menjaga silaturahmi, tegur sapa. Tapi ya kalau kawan yang bahasa orang tua sarana saruntung, hendaklah memilih yang baik-baik sehingga kita juga termasuk orang yang baik.
1: Nah, kecuali mungkin kalau kita kuat gitu, iman lebih bagus kayak itulah. Kawalan orang yang bagus tadi bisa memberikan pengaruh yang baik lah kitanya ke orang lain itu mungkin gak ada apa-apa lah.
3: Ada apa-apa, enggak khawatirnya itu umpet-umpet kena. Nah, nah itu masih imannya masih tipis, masih rapuh, sehingga hendaknya asal awalnya membawa kawannya supaya baik, ternyata ini tahu bawa kada baik. Nah, jadi itu. Memang kita harus menimbang-nimbang juga nih hati ini kayak apa nih kawakah aku pokoknya ini nih. Menjaga kawan kita
1: jangan menjauh aja.
3: Cuma tetap kita hatinya tegur sapa. Biasa ya lah. Tapi punya kita hendak makrapi, hendak seratung seruntung, kan usah gitu lah. Nah,
1: jaga jarak.
3: Daripada kita terjerumus pada kada baik.
1: Iya, nah, kita sore yang rugi lah Ustaz lah.
3: Yang rugi jadinya Allah.
1: Iya.
3: Ini kan tahu jepitan pergaulan kayak apa kan.
1: Sekarang ini Masya Allah.
3: Salah gaul, nah salah juga kita.
1: Iya.
3: Nah, oke.
1: Baik, sudah terjawab ya Abah Supian. Sementara kita jeda dulu sesaat. Setelah ini nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang penghalang seseorang melakukan ibadah. Dan jangan lupa nanti kita tunggu juga partisipasi Anda yang lain di Hikmah Subuh.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah ya.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan salam perempat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh bersama Ustadz Muhammad Misran Darmi STHI MPD, dan kita masih bicara tentang penghalang seseorang melaksanakan ibadah. Silakan bagi pihak yang ingin bergabung, kita tunggu melalui line telepon di 0511 3252602 atau WhatsApp di 0895340.

0: Nikah ini apakah juga bisa menjadi satu penghalang bagi kita, Ustadz, untuk lebih ringan lagi untuk melaksanakan ibadah? Atau kita harus minta ampunan dulu untuk menghilangkan semua dosa-dosa kita tadi agar kita lebih ringan dalam beribadah, atau bagaimana? Ada tipsnya, Ustadz?
1: Jadi poin yang lainnya di antara penghalang kita menggawi yang namanya ibadah ini adalah hati yang kotor, yang diakibatkan oleh dosa yang kita lakukan.
0: Padahal kada berasa, Ustaz.
1: Iya, jadi setiap maksiat yang kita lakukan atau dosa yang kita lakukan itu tidak diikuti dengan taubat atau kembali kepada Allah, maka akan menimbulkan bercak hitam di hati kita. Kadang hati gelap, dipadahi kada pasian, mendengar atau masuk kanan keluar kiri. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan. Kajian Nabi kan dalam sebuah hadis, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa nazza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Artinya, ya Nabi, seorang hamba apabila ia melakukan suatu dosa, kesalahan, kemaksiatan, maka titikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Jika ia meninggalkannya dan beristighfar serta bertaubat, hatinya menjadi bersih, suci. Jika dia kembali berbuat dosa, maka titik hitam itu ditambah hingga menutup hatinya. Dari Imam Tirmidzi. Jadi memang setiap dosa yang kita lakukan itu akan Allah berikan titik hitam di hati kita. Men banyak ngerjakan, makin banyak titiknya, sehingga munnya kada bertaubat, kada beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka makin banyak titiknya, maka akan tertutup hati kita. Nyun teh dipadahi wang guru kah, siapakah, kada bahasi lagi nya, keluar masuk kanan keluar kiri, sehingga diantaranya nyun teh mengerjakan ibadah malas, koler jadinya, karena oleh sebab dosa tadi. Kadang bisa juga orang tuh menganggap dosa itu, anggap dosa kecil lah,
0: anggapnya
1: biasa. Munya kerancakan jadi ganal jadinya. Ya Allah.
0: Apalagi sudah terbiasa melakukan, rasa kada apa-apa ya.
1: Asa biasa ya sudah. Jadi memang kita diantaranya tuh menghindari dosa-dosa yang bisa menghalangi kita ibadah. Tapi kita memang setiap manusia pasti ada kesalahan, kada kehilapan dan sebagainya. Bagaimana kita kembali kepada Allah, beristighfar, astagfirullah hari ini aku nah banyak ngelakuin dosa, beristighfar ya Allah, minta ampun kepada Allah. Dan memang kan Nabi menganjurkan kita paling kurang sehari itu mengucap istighfar 70 kali. Itu Nabi itulah. Lagi kita nih ya Allah banyak salah, banyak hilap. Engkau itu lebih pang dari 70 ya Allah. Jadi memang diantara untuk membersihkan hati kita dari dosa tadi adalah beristighfar, bertobat kepada Allah, sehingga yang namanya malas beribadah itu akan sirna dengan istighfar taubat tadi. Dan kita juga kan kalau jurang tuh taubat nasuha itu jangan mengulangi lagi dosa yang telah kita lakukan. Nah itu tuh taubat nasuha menyak bubrik pulang itu katanya taubat apa jurang tuh?
0: Cabian.
1: Nah, cabian ya Allah. Nah, ya Allah. Nah itu jadi memang kita diantara penghalang beribadah adalah akibat dosa yang kita lakukan.
0: Iya, kalau dosa kita lawan Allah mungkin Allah akan dengan mudah mengampuni, tapi kalau dosa sesama
1: harus
0: manusia
1: minta
0: ini harus
1: ampun, minta maaf ataupun hak ada yang tak ambil kita berikan. Jadi memang dikatakan ulama itu kalau kita ada dosa dengan Allah itu tiga aja taubatnya, kalau dosa empat kan. Pertama kalau Allah itu kan kita artinya bertaubat, menyesal, kemudian tidak ingin melongi lagi ya Allah. Nah, kalau manusia ini terakhir itu ya tuh artinya kalau ada hak-hak yang tak ambil kita harus menikahkannya. Ya Allah, kita bahari mengambil ampunnya dan sebagainya, atau kita menyembatiinnya, menggibahinnya, memfitnahinnya, kita harus minta maafinnya. Jadi memang kalau dengan manusia ini kita
0: tangali
1: sedikit. Nah, tapi coba tetap kita hindari ya Allah. Entah itu dengan Allah, dengan manusia, tetap kita berusaha berupaya menghindari dosa itu, karena di antara penghalang kita ibadah tadi. Nah, jadi kita berusaha berupaya. Walaupun gitu deh, kita manusia pasti ada salah, khilaf, dosa, tapi kita mengingat beristighfar agar menghilangkan dosa tadi. Mudah-mudahan Allah ampuni ya Allah. Jadi kita bersih sampai yang ada aja nanti titik hitam di hati kita. Menjunjung teh menyangka ada bertaubat, kada beristighfar, maka makin

0: hari makin banyak titik hitam tadi. Ya,
1: makin galih juga.
0: Makin gelap hati kita. Ya. Nah, kalau mencita alim, kadang mau lagi, ya Allah, mendengari perkataan nasihat orang tua, kawan memadahi, kan masih lagi nya sudah. Ya,
1: lewat
0: ini nah, masuk kanan, kalau kiri. Gara-gara dosa tadi, nah, kita berusaha, ya, berupaya walaupun ada salah, ada khilaf, kita mengucap istighfar, mengingat dosa-dosa kita. Yalah, ya.
1: Nah, dan kita minta ampun tuh kada setahun sekali aja lah, Ustaz lah.
0: Nggih,
1: kalau bisa jarang setiap saat gitulah.
0: Ada yang kita sembahyang, nggih, kan minta obat tuh kan memang dianjurkan tiap malam.
1: Ya.
0: Karena kita manusia ini sehari kadang juga ya kan merasa kada berdosa, cuma ada kadang hal-hal yang kada kita kerjakan kada merasa ya, tenang.
1: Ya.
0: Menyakiti orang kah? Mungkin kita hanya bergaya aja.
1: Ya.
0: Ternyata menyakiti orang lain, hanya merasa tersinggung, merasa tersakitin sebagainya. Padahal itu dan kita biasa, dah itu mungkin termasuk adalah dosa. Jadi kita istighfar, bertaubat sehingga tadi titik hitam itu menghilang dari hati kita, sehingga kita dapat mengerjakan ibadah hati dengan rajin dan maksimal. Nah, inggih.
1: Iya, kira-kira amalan apa nih yang paling jitu Ustaz supaya kita lebih ringan gitu dalam melaksanakan apa arahnya ibadah?
0: Jadi menghindari dosa dan darahnya,
1: iya,
0: menghindari dosa agar kita tidak malas beribadah. Kadang memang gue kita misalnya kan anggaplah misalnya kan mengerjakan meninggalkan sholat, bukanlah artinya mengerjakan hal-hal yang dalam agama ya, yeah, contohnya kan kita judi dan sebagainya itu kan melalaikan kita kan lah, itu dosa kan. Nah, dosa jadi itu kan tadi menumbuhkan di hati kita titik hitam, sehingga membuat kita malas. Di antaranya ya contoh harus kita meninggalkan dosa-dosa yang dapat menghitami titik hati kita,
1: iya,
0: sehingga hati hitam tertutup dengan namanya ibadah.
1: Iya.
0: Jadi kita berusaha, berupaya walaupun masih sempurna.
1: Iya.
0: Cuma kita ada panduan dari Rasulullah yang kita panuti, ada Al-Quran petunjuk yang kita ikuti, sehingga dengan kita mengaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamal Al-Quran dan mengikuti Rasulullah, mudah-mudahan kita dapat berusaha, berupaya meninggalkan yang namanya dosa ini, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Nah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah itu maksimal semampu kita sebagai hamba yang lemah ini.
1: Iya.
0: Nah,
1: ini. Iman kita ini kadang turun naik juga Ustaz.
0: Yazid Oyangkos kadang naik, kadang turun. Nah, ini. Tapi bagaimana kita menambah-nambah itu dengan ya Yunte diantaranya membaca Al-Quran, berzikir, membaca salawat, hadir majelis taklim itu juga diantara menambah iman kita,
1: iya,
0: supaya jangan berturun. Kadang kita memang manusia lupa, kadang-kadang
1: hilap.
0: Jadi diantara kita juga menambah iman kita dengan hadir di majelis taklim, berzikir, baca Al-Quran, bersalawat, itu diantara untuk menambah iman kita.
1: Iya.
0: Dan tentu juga mengingat zikrul maut diantara juga menambah keimanan kita.
1: Iya, nah ini kita masih di bulan Muharram,
0: nyaran
1: hari yang ke-11 lah Ustaz lah.
0: Hari ke-11,
1: nggih. Iya, ini tentunya merupakan satu momentum juga gagasan kita nih lah untuk lebih meningkatkan ibadah-ibadah kita lah Ustaz lah.
0: Jadi di antara kata ulama keistimewaan bulan hurum, artinya bulan yang mulia, ada empat kan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, dan Muharram. Jadi kata ulama mengatakan bahwasanya itu bulan yang mulia. Kenapa mulia? Adalah pahala yang kita kerjakan Allah lipat gandakan. Ibadah yang kita kerjakan Allah lipat gandakan. Entah itu sedekah, entah itu berbuat baik, maka di bulan hurum ini, di bulan yang mulia ini, Allah lipat gandakan pahala-pahala hamba-hamba yang mengerjakan amal soleh. Jadi sayang kalau kita lewatkan.
1: Iya.
0: Nah, mumpung ada umur, sehat badan, kita mengerjakan kebaikan semampu kita. Di antara kenapa bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Nah, itu nggih.
1: Iya, baik, kita masih tunggu lagi untuk ada yang salam perempat yang mungkin ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Misran Darmi STHI MPD. Ya, kita bicara tentang penghalang seseorang melaksanakan ibadah. Nah, Ustadz, kalau misalnya seseorang ini sebenarnya sudah bagus gitu ibadahnya, tapi tiba-tiba karena sesuatu dan lain hal, mungkin karena ujian hidup dan lain sebagainya, karena tahan. Nah, okay, bukannya lebih mendekatkan diri kepada Allah, kadang-kadang tuh lari kepada hal-hal yang
0: negatif,
1: kada seharusnya itu. Nah, ini kayak apa supaya mengembalikan lagi dia ke arah yang seharusnya, ke jalan yang lurus.
0: Jadi biasanya seseorang yang mungkin terpuruk,
1: yeah,
0: ataupun dapat ujian musibah dalam kehidupannya,
1: yeah,
0: biasanya ada artinya yang mendorong, yang spot dia untuk bangkit dari keterpurukan. Yeah. Biasanya itu yang menentukannya. Kadang bila dia membawa kepada kebaikan, lalu dia ikut-ikutan, ikam ini aja nah, pokoknya kemana hilang ya, nah, rasa susah, rasa terpuruk itu kan hilang, nanti kan kita buat healing-healing aja, buat senang-senang aja kita, nah dan sebagainya, sehingga itu pengaruh juga, pengaruh membawa kepada kita nantinya kemana arahnya. Tapi kalau seseorang itu bila ada kena terpuruk, ada musibah yang menimpanya sehingga dia stres dan sebagainya, hendaklah dia mendekat kepada orang soleh, orang yang baik. Jadi dari sana kita mendengar nasihat, mendengar wejangan, bagaimana kita menyikapi musibah ataupun hal yang menimpa kita ini, bagaimana mengembalikannya. Artinya ini semua dari Allah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, bersekutu kepada Allah, insya Allah ada jalan keluarnya. Asal kita mau mendekat kepada ulama, guru-guru agama, orang yang baik. Tapi sebaliknya juga, bila kita mendekat kepada yang salah, maka kita akan terjumpa kepada yang salah juga. Jadi memang diantara juga memilih kita curhat, sharing itu harus yang tepat, yang sampainya mengambil kesempatan di situ, misalnya putus cinta kayak Allah, lalu ay galau, ano entah itu lakian minian kah, dapat kawan yang kada bagus, bisa kada karuan jadinya, entah dimanfaatkan dan sebagainya. Jadi memang kita dalam mencari kawan curhat, sharing itu memang juga harus yang baik-baik, yang akan membawa kita kebaikan, jangan sampai salah curhat. Curhat tuh apa, nah jadi memang harus sesuai dengan tuntunan agama, memilih kawan yang baik, baik sehingga kita terjerumus kepada hal-hal yang ada baik, entah itu curhat, sharing sebagainya. Jadi memang itulah diantaranya tuh.
1: Iya, karena sebenarnya curhat terbaik tuh ya dengan Allah Ta'ala lah
0: sebenarnya,
1: terjamin dan insya Allah ada solusinya kayak itulah setelah.
0: Kalau kita salah, yang dia memberi kita minta kepadanya solusinya kan, artinya Allah memberikan ujian, musibah, siapa yang beri Allah Ta'ala. Nah kita meminta kepadanya kayak apa solusinya Allah. Ulu ini banyak cobaan dalam hidup, ujian sebagainya. Jadi kalau kita bertakwa dengan beribadah, insya Allah wa mayyatakillah yaj'alhu makhraja, Allah beri solusi jalan dengan kita bertakwa kepada Allah. Di antaranya adalah beribadah kepada Allah. Nah, Allah akan berikan jalan, berikan solusi terhadap kesusahan kita, kepayahan kita, musibah kita yang kita alami, dengan apa? Dengan takwa mendekat kepada Allah. Jadi memang kadang manusia itu memang kadang hendak meluapkan, mencurahkan isi hatinya supaya apa aja, supaya berkurang beban di hati,
1: supaya plong ya lah.
0: Supaya plong. Padahal itu kadang mengurangi, cuma kan memang bahasa orang itu supaya plong hati, walaupun bahasa itu belum ada solusi, belum ada cara keluarnya, tapi dengan mencurhatkan, kemudian mengutarakan isi hati, muk-muk hati apa yang perlu dikeluarkan, maka itu kadang tuh jorang tuh bisa melonggarkan hati kita dari sesak dan sebagainya, dari masalah ataupun musibah yang kita alami. Nah, walaupun itu juga deh belum tentu terselesaikan. Nah itu.
1: Jadi hati-hati juga ketika curhat inilah. Kadang-kadang tuh orang tuh ketika ada masalah tuh bukannya kemana-mana dulu, putar-putar kesini kesitu kesini kesitu, kalau ada solusi juga mentok. Nah akhirnya baru kepada Allah.
0: Cuma jangan khawatirnya kalau
1: salah-salah tadi lah.
0: Kena singgah di mana, singgah di sini, lalu jadinya kadang mau kembalinya jadinya.
1: Kadang jadi selesai
0: memang,
1: satu
0: masalah. Dari awal tuh kita harus memang ke tempat yang benar memilih curhat, milih sharing sebagainya, supaya jangan tersalah-salah. Soalnya kalau tersalah ini kadang kalau kada Allah bukakan, sulit kembalinya. Jadi memang dari awal kita usahakan kalau kita hendak berbagi cerita, berbagi kesusahan, berbagi kesedihan, hendaknya kepada orang yang tepat. Sehingga kada salah sasaran kita.
1: Atau yang jarpian tadi ke ulama atau ke orang tua, atau memang sahabat dekat yang sudah bujur-bujur kita percaya gitu,
0: yang kita anggap bisa menuntun kepada kebaikan, bukan yang sebaliknya.
1: Mengingatkan
0: kita.
1: Mudah-mudahan ketika kita ada satu masalah ya benar-benar tempat yang tepat, orang yang tepat, dan yang tadi yang lebih ini lagi langsung aja curhatnya kepada Allah, itu enggak kemana-mana.
0: Karena
1: biasanya satu masalah itu belum selesai malah tambah masalah lagi yang lainnya, tambah rumit lagi lah Ustaz lah. Baik, kita sudah di penghujung waktu Ustaz, mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan di kesempatan subuh hari ini.
0: Jadi memang seorang hamba, seorang manusia pasti tentunya ada halangan, rintangan dalam hidup ini. Kan tetapi juga dalam ibadah pun ada juga namanya rintangan, halangan sehingga menghambat seseorang beribadah. Di antaranya adalah tadi hawa nafsu, kemudian dosa, kemudian kawan yang bisa menghalang kita beribadah karena salah pilih kawan, dan adalah sebagainya. Jadi memang harus kita tentunya juga godaan setan yang bisa menghalangi kita beribadah, entah itu bisikannya, kemalasan dan sebagainya, sehingga dapat kita menunda ataupun malas beribadah. Jadi kita berusaha, berupaya bagaimana kita melawan hal-hal tersebut dengan berzikir, mengingat Allah, membaca selawat dan membaca Al-Quran, sehingga hati kita bersih, hati kita bisa menerima hal-hal yang baik, sehingga itu akan menumbuhkan, menambah hibah kita dalam ibadah kita, insya Allah.
1: Ya, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang istiqomah dalam beribadah ya,
0: hingga
1: akhir hayat kita ya,
0: amin.
1: Ustaz ya, dan dunia ini menjadi satu bekal buat kita sanggup buat di akhirat kelak. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Misran Darmi STHI MPD dan juga Anda Dang Sanak Perompat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Dan akhirnya saya Rinda Riyati undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habar Perompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, selamat baisukan. Abang Lompat bersama Ulun Rinda. Dan sanang harga ayam ras potong di Pasar Pandu Banjarmasin terpantau stabil dalam beberapa hari terakhir. Komoditas ini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Stabilnya harga ayam membuat aktivitas jual beli di pasar tetap berjalan normal. Pedagang mengaku belum ada perubahan harga dari pemasok sehingga harga kepada konsumen masih bertahan. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Pandu, Leha, menyampaikan bahwa harga Rp40.000 per kilogram masih dianggap wajar. Menurutnya stok ayam yang tersedia juga cukup gasan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejumlah pembeli, Dewi, mengaku harga ayam saat ini masih terjangkau gasan kebutuhan rumah tangga. Mereka berharap harga tetap stabil terutama menjelang akhir pekan ketika kebutuhan biasanya meningkat. Pedagang juga berharap distribusi ayam dari peternak terus berjalan lancar agar harga kadang mengalami kenaikan. Dengan pasokan yang terjaga, daya beli masyarakat pun diharapkan tetap baik. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: banjir di suasana Sabtu hype. Akhir pekan hari ini nampaknya cuaca Kota Banjarmasin juga cerah. Ya, mudah-mudahan sinar matahari yang hangat pagi ini bisa memancarkan energi positif juga untuk kita dalam beraktivitas ya. Yang mungkin harus kerja selama 6 hari ya, Senin sampai Sabtu. Ya, beda dengan yang mungkin hari ini libur ya. Libur dari berbagai aktivitas di tempat kerja kita biasanya. Nah, jadi hari ini mungkin bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya, suasana paginya bersama keluarga, mungkin olahraga pagi, jalan pagi, bersepeda ya, atau apapun itu yang bisa memberikan manfaat sehat buat kita ya. Dan untuk Anda yang juga ingin bersih-bersih di lingkungan sekitar, di sekitar rumah ya, mungkin ya dari halaman dulu lah ya, merapikan bunga atau tanaman-tanaman yang mungkin daunnya udah kering. Nah, itu bisa dipangkas ya, ditata sedemikian rupa. Dahan-dahan yang mungkin sudah terlalu banyak, kemudian daun-daunnya sudah terlalu rimbun atau bahkan sudah berjatuhan yang kering-kering ya di halaman rumah dalam beberapa hari, mungkin enggak sempat nyapu, membersihkan ya, hari ini saat yang tepat ya bagi kita ya. Mungkin got atau parit, aliran airnya yang sempat mampet karena itu tadi ya, dedaunan yang masuk ke sana atau sampah-sampah lainnya, ini patut buat dibersihkan. Yang jelas kalau lingkungan kita nyaman, bersih, kita juga akan betah ya, akan nyaman ya berada di sana. Ya, mudah-mudahan apapun yang Anda lakukan hari ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk Anda tapi juga bagi orang lain.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Lur, rek tua.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
1: Ya, lagunya tadi judulnya Barudak Ayuna, yang memang sempat populer ya, lagu berbahasa Sunda karya musisi legendaris asal Jawa Barat, Doel Sumbang, yang isinya tuh tentang apa ya, sindiran mungkin ya, kritik sosial yang ditujukan karena gaya hidup pergaulan bebas sebagian generasi muda atau remaja masa kini ya. Dan ya mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang mungkin akan bisa merusak diri kita sendiri ya. Jadi memang harus mencari pertemanan itu yang baik-baik, yang bisa memberikan dampak positif untuk diri kita dan membawa segala kebaikan ya. Seperti tadi juga sempat kita bahas di acara Hikmah Subuh bersama Ustadz Darmi. Baik, sementara sudah pukul 7:23 waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Dan salam perempat, satu informasi ini, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi menginstruksikan ini kepada seluruh jajaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah RSD Idaman untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan tanpa memandang status sosial. Ia menegaskan juga bahwa rumah sakit ini merupakan wajah pelayanan publik pemerintah kota di bidang kesehatan, sehingga kualitas pelayanan itu sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, Lisa menegaskan bahwa status BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan rumah sakit, tetapi juga harus diimbangi dengan tanggung jawab, akuntabilitas, juga komitmen untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan.

0: Oh, lo tahu lah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo hai.
1: Nah, kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pulang.
0: Iya lo hai.
1: Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai. Dan banyak nang percaya juga nang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpat lah juga men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: masyarakat Kalimantan Selatan ya, untuk bisa meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026. Nah, musim kemarau tahun ini diperkirakan itu lebih kering akibat kombinasi pengaruh angin muson Australia dan fenomena El Nino. Dan saat perempat, puncak kemarau diprediksi itu terjadi pada bulan Agustus sampai September 2026. Ini disampaikan oleh pengamat meteorologi dan geofisika pertama BMKG Kota Baru, Isma Atika Khairunisa, STRMet, dalam siaran Kentongan di RRI Pro 1 Banjarmasin Selasa kemarin. Nah, menurutnya angin muson Australia ini menjadi salah satu faktor utama ya yang bisa menyebabkan berkurangnya potensi hujan di Kalimantan Selatan. Kondisi ini berdampak langsung pada berkurangnya tutupan awan hujan di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi akibatnya potensi itu terjadinya hujan juga menjadi semakin berkurang. Selain itu, dan sanak, BMKG juga mendeteksi fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung sampai awal 2027. Isma mengatakan bahwa peluang terjadinya El Nino ini dengan kategori moderat mencapai 98%, sehingga berpotensi menurunkan curah hujan selama musim kemarau. Dampak fenomena global ini diperkirakan akan menurunkan intensitas curah hujan. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung selama sepanjang periode kemarau ya. Nah, dan sekarang BMKG mencatat sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan ini sudah memasuki kategori hari tanpa hujan atau HTH tingkat menengah. Beberapa di antaranya adalah Sungai Pinang, Kelumpang, dan Alalak yang mengalami kondisi tanpa hujan selama 11 hingga 20 hari. Menurut Isma, curah hujan pada bulan Juli hingga September itu diprediksi berada di bawah normal dibandingkan kondisi rata-rata tahunan. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan terutama di kawasan yang didominasi oleh lahan gambut. Disampaikan juga bahwa lahan gambut itu punya karakteristik mudah terbakar meskipun permukaannya nampak basah setelah hujan. Nah, jadi bagian dalam gambut ini yang dapat tetap kering sehingga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan ya. Untuk pemantauan satelit BMKG sendiri saat ini sudah terdeteksi ada sekitar 29 titik panas kategori sedang di Kalimantan Selatan. Temuan ini menjadi sinyal awal yang perlu untuk diantisipasi agar tidak berkembang menjadi kebakaran. BMKG mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar. Ya, informasi cuaca dan perkembangan titik panas ini dapat dipantau melalui aplikasi di informasi BMKG.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
3: Kabar Pro4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Pagi, selamat baisukan. Habar perempat bersama Ulun Rida. Dasarat mengatasi ancaman musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarbaru menyiapkan sejumlah strategi gasan mengurangi dampaknya terhadap sektor pertanian lawan jual peternakan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan hingga penguatan